0: tombo kangen. Sama-sama.
1: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
7: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Presented by Neurosnack.
1: Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Wah, Mar,

0: Samo-samo.
1: Bunu, jangan camen TikTok tarui.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
1: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namo yang akan terus menemani Anda hingga beberapa jam ke depan dengan menghadirkan berbagai program musik dan juga informasi pilihan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Bupati Heri minta area parkir wisata Werebo ditata profesional. Pendengar, Bupati Manggarai Heri Bertus Geradus Lajunabit meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai mendorong pemerintah desa Satar Lenda untuk menata dan mengelola area parkir wisata di Wentijo secara lebih baik dan juga profesional. Area tersebut merupakan titik pemberhentian kendaraan wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju desa wisata Wairebo. Arahan tersebut disampaikan oleh Bupati saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Satarmese, Satarmese Barat, Mosuk Dami pada Kamis 4 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, Bupati meninjau sejumlah fasilitas pendukung pariwisata, termasuk lokasi parkir di Wentijo yang menjadi akses utama menuju Werebo. Menurut Bupati Heri, keberadaan area parkir yang tertata merupakan bagian penting dari pelayanan kepada wisatawan. Selain memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi pengunjung, pengelola yang baik juga dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa setempat. Ia menilai meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Werebo harus diimbangi dengan pengelolaan fasilitas pendukung yang memadai. Karena itu, pemerintah desa Satar Lenda perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengelola area parkir secara tertib, transparan, dan juga berkelanjutan. Ia menegaskan tata kelola yang baik akan berdampak positif terhadap citra pariwisata Manggarai, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan juga pemerintah desa. Menindaklanjuti arahan tersebut, mendengar, Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Aloysius Jebarut, memastikan pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah desa Satar Lenda. Koordinasi itu akan difokuskan pada penyusunan tata kelola yang mencakup penataan lokasi parkir, sistem pengelolaan, kebersihan kawasan, hingga standar pelayanan bagi wisatawan. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Manggarai dan juga Nusa Tenggara Timur, Werebo terus menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui penataan area parkir di Wentijo, pemerintah Kabupaten Manggarai berharap pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warga sekitar tanpa mengabaikan aspek kenyamanan dan juga kelestarian lingkungan. Carlos menambahkan, penataan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat melalui pengelolaan yang tertib dan juga transparan. Ia berharap pemerintah Kabupaten Manggarai terus memberikan dukungan, terutama dalam bentuk pembinaan dan juga pendampingan, sehingga manfaat keberadaan destinasi wisata dunia Werebo dapat semakin dirasakan oleh masyarakat sekitar. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung ini

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru.
2: Dan mereka bisa bekerja lagi.
1: Dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
4: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Pengaruh Utamaan Gender ya. Dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait peran laki-laki dan juga perempuan dalam membangun keluarga yang harmonis.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, senang sekali saya Yuli Namul masih mengudara untuk Anda hingga saat ini. Dan pendengar, pada program Pengaruh Setaman Gender ini kami akan membahas terkait peran laki-laki dan juga perempuan dalam membangun keluarga yang harmonis. Mendengar ketika berbicara tentang gender, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Padahal, lebih dari itu, gender juga berbicara tentang peran, tanggung jawab, dan bagaimana kita saling menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk itu mendengar, di pagi ini kita akan membahas tentang peran laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga yang harmonis. Mendengar, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar tentang kasih sayang, tanggung jawab, dan kebersamaan. Karena itu, laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan suasana keluarga yang sehat dan juga harmonis. Dalam kehidupan modern saat ini, mendengar, peran di dalam keluarga tidak lagi selalu dipandang secara kaku. Yang terpenting adalah bagaimana setiap anggota keluarga dapat saling mendukung, saling menghargai, dan bekerja sama sesuai kemampuan masing-masing. Seorang ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan perhatian, pendidikan, dan teladan bagi anak-anaknya. Begitu pula seorang ibu, selain mengurus keluarga, banyak juga yang berkontribusi dalam berbagai bidang pekerjaan dan juga kegiatan sosial. Mendengar, keharmonisan keluarga tidak dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan komunikasi yang baik, rasa saling menghargai, serta pembagian tanggung jawab yang seimbang. Ketika laki-laki perempuan saling memahami perannya, maka keluarga akan menjadi tempat yang nyaman untuk tumbuh, belajar, dan juga berkembang.

Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi. Badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi menjelang siang nanti ya, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih dengan program pengerusutamaan gender ya, selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait peran perempuan di era modern. Baik pendengar, di era yang terus berkembang seperti saat ini, perempuan memiliki peran yang semakin luas dalam berbagai bidang kehidupan. Jika dahulu perempuan lebih banyak dikenal melalui perannya di dalam rumah tangga, kini perempuan juga hadir berkontribusi di dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan, teknologi, hingga kewirausahaan. Pendengar, perempuan masa kini tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuannya, maksud kami kemampuan dalam satu bidang begitu ya. Banyak perempuan yang mampu menjalankan berbagai peran sekaligus, baik sebagai ibu, istri, pekerja, pemimpin, maupun anggota masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Namun, semakin luasnya peran perempuan bukan berarti menghilangkan nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi begitu ya. Justru, perempuan modern adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri, nilai, dan juga karakter yang dimilikinya. Kita juga melihat banyak perempuan Indonesia yang berhasil menginspirasi melalui karya dan juga prestasinya. Mereka membuktikan bahwa perempuan untuk berkembang terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemauan untuk belajar, bekerja keras, dan terus meningkatkan kemampuan diri. Dan pendengar, peran perempuan di era modern juga sangat penting dalam membentuk generasi di masa depan. Melalui pendidikan kasih sayang dan teladan yang diberikan dalam keluarga, perempuan memiliki kontribusi besar dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk terus mendukung terciptanya kesempatan yang setara bagi perempuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena ketika perempuan diberikan ruang untuk tumbuh dan juga berkembang, maka keluarga, masyarakat, dan bangsa juga akan ikut berkembang. Menjadi perempuan di era modern bukan tentang menjadi perempuan dalam segala hal ya, tetapi tentang harus belajar, berani berkembang, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke pendengar, semoga pembahasan kita terkait peran perempuan di era modern bisa menambah wawasan dan juga menginspirasi bagi kita semua.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk

0: karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Dan benar tak terasa kebersamaan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia bersama kami sejak pagi hingga saat ini. Saya Yudin Amul pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan semoga berbagai informasi, inspirasi dan hiburan yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini dapat memberikan manfaat serta menemani aktivitas Anda dengan baik. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaan Anda dalam mendengarkan siaran kami. Semoga hari ini yang telah dilalui membawa banyak hal baik dan menjadi pengalaman yang berkesan. Selamat siang dan salam sukses.

dosa dan setanah air. Selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

saya Cletus Marcelinus Gabe, head coach PSN Ngada Liga 4 Putra Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini. Masih bersama saya Rian dan juga Budi Antonio yang menemani ruang dengar Anda di Florata siang ini. Sembari menemani aktivitas Anda, pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Informasi pertama ini terkait dengan uang ya. Kalau kita bicara soal uang ini, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan perkara rupiah yang semakin melemah. Sekarang menyentuh angka 18 ribuan kalau tidak salah ya. Nah, informasi dari pemerintah dan Bank Indonesia yang menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers maksud kami di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu itu difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Perry menjelaskan, terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Nah, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purabaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Purabaya mengharapkan kestabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya sempat menggerus keuntungan pedagang makanan tradisional di daerah. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi dukungan pimpinan DPR RI dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Langkah sinergis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Ia menyatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan berbagai program pembangunan sektor ekonomi real. Fokus utama program akselerasi tersebut meliputi ketahanan pangan, pasokan energi mandiri, hingga pengembangan sektor perikanan. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan

menjadi bagian penting dalam kemeriahan Piala Dunia. Mereka datang dari berbagai negara dengan kostum, lagu, dan yel-yel khas yang menciptakan suasana stadion semakin meriah. Ada supporter yang rela menempuh perjalanan ribuan kilometer demi mendukung negaranya secara langsung. Bahkan,

gender yang dinilai penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan pada Minggu 7 Juni 2026. Menurut dia, berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual. Namun, hal itu harus dikoreksi apabila menimbulkan ketimpangan dan merendahkan martabat perempuan. Veronica mengatakan seluruh warga negara memiliki hak setara tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan. Namun masih banyak tantangan di tingkat akar rumput, terutama wilayah pedesaan dengan keberagaman adat, kebiasaan, dan ritual lokal. Menurut Veronica, Kementerian P3A telah menyiapkan program kebun pangan perempuan berbasis permakultur dan ekonomi restoratif untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Tujuannya untuk menjadi pintu masuk pemberdayaan perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas desa. Dalam menjalankan program ini nantinya, Kementerian P3A bekerja sama dengan Institut Frankes de Indonesia, Lembaga Kerjasama Budaya Indonesia Perancis. Wakil Direktur Institut IVI, Vincent Dekul, mengatakan kolaborasi tersebut akan menghasilkan solusi berkelanjutan yang berdampak langsung untuk kesetaraan gender. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Nah, dalam hal ini, penerimaan murid mempertimbangkan kedekatan tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. SPMB juga menerapkan pendekatan rayon yang tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Dibandingkan PPDB, cakupan pengaturan dalam SPMB ini dinilai lebih luas. Sistem ini tidak hanya mengatur proses seleksi, tetapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid. Nah, selain itu, penggunaan istilah murid menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan dalam PPDB. Perubahan ini juga mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif bagi seluruh peserta didik. Pemerintah berharap penerapan SPMB dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Meski berlaku secara nasional, terdapat sejumlah satuan pendidikan yang memperoleh pengecualian dalam pelaksanaan SPMB, misalnya Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Sekolah Berasrama, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus serta sekolah yang berada di daerah 3T. Nah, berbagai pembaruan dalam SPMB ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penerimaan murid baru di Indonesia. Selain lebih transparan dan juga inklusif, sistem ini juga memberi ruang penyesuaian sesuai kebutuhan pendidikan di setiap daerah. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay.

Anak melalui penyusunan Suara Anak Indonesia SAI 2026 menjelang Hari Anak Nasional. SAI diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen P3A Rini Handayani menegaskan anak harus dipandang sebagai subjek pembangunan. Anak berhak menyampaikan pendapat serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan masa depannya. Menurut Rini, penyusunan Suara Anak Indonesia bukan sekedar agenda seremonial menjelang peringatan Hari Anak Nasional. Proses tersebut memastikan aspirasi anak menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan nasional. Panitia SAI Ashifa menjelaskan penyusunan aspirasi anak dilakukan berjenjang dari tingkat desa hingga nasional secara partisipatif. Proses tersebut mengedepankan prinsip independen, representatif, inklusif, fleksibilitas, serta transparan dalam setiap tahapan penyusunan. Nah, Ashifa menegaskan seluruh tahapan penyusunan aspirasi harus mengutamakan suara asli anak tanpa diintervensi orang dewasa. Hal itu dilakukan agar aspirasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kondisi anak di setiap daerah. Nah, diketahui penyusunan SAI pada tahun 2026 telah mengusung tema Kumara Fakia Nusa Dipta yang berarti suara anak yang menerangi Nusantara. Kementerian P3A berharap proses tersebut dapat memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik anak menuju Indonesia Emas 2045. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Dengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 12 kami ajak pendengar kami umat Katolik dimanapun berada untuk bersama-sama kita menundukkan kepala, mengadakan hati untuk bersama mendaraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kotato RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga berjaring.

Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: kedua yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
5: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

MotoGP. Pebalap Ducati Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nikolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicholas Chuakin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Kompetisi harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, ada jumpa pers yang menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan biaya pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026, Ahmad Budiharto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budiharto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, Anas Rukus Novarianto sukses meraih kemenangan dengan sekaligus diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia Ivan Yener menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik

0: just to play our tactics what we always do.
1: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.

Seperti latihan latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruwana Kemasu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Haji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Termasuk perjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga, oke, kita layak menang, terus ke final, terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, ya itu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala rencana dan juga kerjaan aktivitasnya pendengar ya. Senang sekali saya Agung Sene masih dapat menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini ya. Untuk edisi hari ini pendengar, Senin 8 Juni 2026, saya bersama dengan rekan operator Melki akan menemani Anda di Labuan Bajo siang dan juga Labuan Bajo sore untuk edisi hari ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo karena kami akan hadirkan musik dan informasi untuk menemani siang hari Anda.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lockbox Land. Yoi!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. TVRI NTT gandeng Pemkab Manggarai gelar nobar Piala Dunia gratis untuk masyarakat. Pendengar, TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai akan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia secara gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut, pendengar, direncanakan berlangsung di Pendopo Natas Labar Motang Rua, Ruteng, mulai dari fase grup hingga partai final. Dukungan terhadap pelaksanaan nobar tersebut, pendengar, disampaikan Bupati Manggarai, Heribertus Gerardus Lajunabit, saat menerima audiensi Kepala TVRI Stasiun NTT, Jeffrey, beserta jajaran di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, Bupati Heri menyambut baik inisiatif TVRI yang menghadirkan siaran olahraga internasional yang

dapat dinikmati masyarakat tanpa biaya. Menurutnya pendengar, kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi sarana hiburan ya, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan dan memperkuat interaksi sosial di tengah masyarakat. Dan juga mendengar, sementara itu Kepala TVRI Stasiun NTT, Jeffrey, mengatakan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap berbagai tayangan edukatif, informasi publik, serta siaran olahraga internasional yang dapat dinikmati secara gratis. Menurutnya mendengar, TVRI juga terus memperkuat jaringan siaran dan dukungan teknis di berbagai daerah agar layanan penyiaran publik semakin mudah diakses oleh masyarakat. Ia mengajak pendengar pemerintah daerah untuk mendukung pemanfaatan layanan siaran publik melalui penyediaan sarana pendukung sederhana seperti antena televisi dan perangkat penerima siaran di ruang-ruang publik yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat. Lebih lanjut pendengar, Jeffrey menjelaskan bahwa siaran olahraga internasional tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mampu membangun semangat kebersamaan dan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. TVRI juga mendorong keterlibatan dan juga berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas pemuda, kelompok masyarakat, hingga lembaga keagamaan untuk memanfaatkan fasilitas siaran publik yang tersedia. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami pendengar di rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Baik, pendengar UVN Nuno dengan judul lagu Mengejar Mimpi menemani kita di siang hari ini pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kolaborasi BPOLBF Kemenpar hadirkan Jasi Aldrin di Pentas X Weekend at Parapuar. Pendengar, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menggelar Pentas X Weekend at Parapuar di Natas Parapuar, Labuan Bajo. Kegiatan ini mendengar menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi destinasi wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata super prioritas tersebut. Pentas X Weekend at Parapuar merupakan hasil kolaborasi program Pentas atau pagelaran event di destinasi pariwisata prioritas milik Kementerian Pariwisata dengan agenda rutin Weekend at Parapuar yang dikembangkan BPOLBF. Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan pelaksanaan event maksud kami daerah Kementerian Pariwisata, Eni Komiarti, mengatakan kolaborasi tersebut didorong oleh visi bersama untuk meningkatkan daya saing destinasi melalui penyelenggaraan event berkualitas. Untuk menarik minat wisatawan dan masyarakat, panitia menghadirkan penyanyi asal Indonesia Timur, Jasti Aldrin, sebagai bintang tamu utama hingga beberapa jam sebelum acara dimulai. Jumlah pendaftar tercatat telah melampaui 500 peserta. Pelaksana tugas Direktur Utama BPOLBF Andi MT Marpaung mengatakan penyelenggaraan event menjadi salah satu strategi memperkuat citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga aktivitas kreatif dan hiburan berkualitas. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami langsung ke rri.co.id.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pendengar terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru. Sebelum kita masuk di program Bincang Budaya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda info cek fakta untuk edisi siang hari ini, pendengar, Senin 8 Juni 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Thornbacks ID, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id/id/about/panin/karir. Pada laman tersebut, pendengar, terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Profesional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email karir@panin.co.id. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi komdigi.go.id. Pendengar, demikian info cek fakta untuk Anda edisi siang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Semeru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitayah untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Pangaung-ngaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Mm-hmm. Dalam bahasa Manggarainya nu, okay, dikatakan tegi merek agu metek. Ya, okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Mm-hmm. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu, ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan, oke,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Oke, okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri di depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu, Bapak?
3: Oh ya. Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya,
2: okay, ya,
3: nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke.
3: Okay. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo, itu ya Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Ya. Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat,
2: okay,
3: ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang, ya, Jariah Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame, atau disebut juga Bura Aguceki. Di samping itu Nunu, lalu ada sair-sair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita, agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita, kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa.
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay.
5: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka, mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak. Terima kasih.
5: Okay. Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Nah, itu nanti. Nah, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu tuh mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah,

0: kami. Saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
1: sair,
0: ya,
1: oh, atau, begitu ya, Pak, ya. Oke.
0: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
1: Okay.
0: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam berupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
1: Itu adalah
0: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
1: Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak, ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
0: Oke, mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
1: Sangat luar biasa sekali ya, Pak, ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Bura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Bura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya?
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga di apa namanya diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa apa robo dengan ayam tadi, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai.
2: Mm-hmm.
3: Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya. Bule yang datang ke Manggarai.
2: Betul.
3: Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus Kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan.
2: Okay.
3: Itu pertama sekali.
2: Mm-hmm.
3: Nah. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapudanaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya.
2: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai. Mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya,
3: tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya, Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

bacakan warta berita daerah RRIND di Senin 8 Juni 2026 dengan sari berita. DPRD dan warga bergotong royong buka akses jalan antar desa di Kecamatan Nangaroro. Dandim 1602 ND perkuat sinergi lintas sektor bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama pendengar, warga desa Woebutu dan desa Degalea di Kecamatan Nangaroro, Gotong Royong membuka akses jalan antar desa yang selama ini menjadi harapan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
1: Sebab akses jalan ini lebih mempersingkat dari daerah-daerah sekitarnya untuk menuju ke Nangaroro.
2: Semangat gotong royong ditunjukkan masyarakat Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Bersama anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Fabianus Mana, warga Desa Woebutu dan Desa Degalea, bahu-membahu membuka akses jalan antar desa yang selama ini menjadi harapan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembukaan jalan tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi keterisolasian sejumlah wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses transportasi. Dengan dukungan masyarakat dan bantuan alat berat berupa ekskavator, proses pengejaran jalan sepanjang kurang lebih 8 km dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Fabianus Mana mengatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat karena berperan penting dalam memperlancar mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan potensi ekonomi desa.
1: Bersama masyarakat baik Degalea maupun Woebutu secara bergotong royong untuk membuka akses jalan untuk menjawab kebutuhan mereka dalam hal peningkatan ekonomi, antara lain kopi, cengkeh, vanili, kemiri. Sebab akses jalan ini lebih mempersingkat dari daerah-daerah sekitarnya untuk menuju ke Nangaroro, Ende.
2: Selain mendukung aktivitas masyarakat, jalan dibuka tersebut juga diharapkan menjadi akses strategis dalam menunjang operasional Koperasi Desa Merah Putih yang akan hadir di desa-desa sekitar. Kehadiran koperasi diyakini dapat memperkuat pemasaran hasil pertanian dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Wilayah Kecamatan Nangaroro dikenal sebagai salah satu daerah penghasil berbagai komoditas perkebunan seperti kemiri, cengkeh, pala kakao, dan hasil pertanian lainnya. Dengan terbukanya akses jalan antar desa, masyarakat berharap distribusi hasil komoditas menjadi lebih lancar, biaya transportasi dapat ditekan, dan perekonomian warga semakin berkembang di masa mendatang. RRI NDV Risuo melaporkan.
0: Informasi berikutnya pendengar, Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Komandan Kodim Dandim 1602 ND yang baru, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan teritorial dan sinergi lintas sektor setibanya di Kabupaten Ende Sabtu 6 Juni 2026. Letkol Infantri Nugroho Susanto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 Ende, Heni Fitria Nugroho tiba di Ende dan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan dilanjutkan dengan tradisi penerimaan satuan di Makodim 1602 Ende. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere, Wakil Ketua DPRD Ende Flavianus, Kapolres Ende, AKBP Yudi Franata, Ketua Pengadilan Negeri Ende, Anak Agung Ngurah Budi Darmawan, unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, serta keluarga besar Kodim 1602 Ende. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Nugroho Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah serta pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personil, tetapi juga disiplin, soliditas internal, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan seluruh prajurit dan aparatur di lingkungan Kodim 1602 ND agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.
4: Saya juga ke depan untuk program kita akan kita sinkronisasikan sama pemerintah daerah. Ada beberapa program ke depan yang akan kita bangun seperti jembatan maupun operasi Merah Putih, nanti terus kita tingkatkan kepada pemerintah daerah.
3: Kehadiran Letkol Infantri Nugroho Susanto diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Benar. Penertiban pedagang di Pasar Mungawani merupakan langkah bijak pemerintah daerah dalam menata kebersihan kota. Laporan Rufinus Bula.
5: Penertiban pedagang di Pasar Bungawani Ende merupakan langkah bijak pemerintah daerah dalam menata kebersihan kota. Hal tersebut disampaikan Haji Jamal Humri, salah satu tokoh masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan pertokoan Pasar Bungawani Ende. Haji Jamal menilai langkah penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende merupakan kebijakan yang baik untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kota. Menurut Haji Jamal, masyarakat perlu mendukung kebijakan pemerintah daerah karena penataan pasar menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan keindahan kota.
6: Semua tujuannya baik. Bagi warga masyarakat, kita berkewajiban untuk mendukung setiap langkah-langkah kebijakan yang untuk memajukan daerah kita. Karena kita tidak hanya penduduk, tapi yang kita khawatirkan misalnya ada pendatang dari luar kota. Ketika nanti datang menilai atau melihat hal-hal yang kurang pas seperti itu kan, tapi kurang bagus juga bagi kita.
5: Ia mengatakan kebersihan dan ketertiban harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, Haji Jamal mengaku masih prihatin dengan kondisi di kawasan pasar pada sore hingga malam hari. Ia menyoroti masih adanya pedagang ikan yang membuang limbah langsung di badan jalan sehingga menimbulkan bau tidak sedap terutama saat musim hujan tiba. Sebagai warga yang tinggal di sekitar kawasan pertokoan, dirinya berharap pengawasan terhadap kebersihan pasar terus ditingkatkan. Ia juga meminta masyarakat mendukung langkah kebijakan Bupati Ende demi menciptakan lingkungan pasar yang bersih, tertib, dan nyaman. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan pasar dan pusat pertokoan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Berita berikutnya, pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Lembata mulai memperketat pengawasan bantuan dan distribusi BBM subsidi bagi para nelayan setempat. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi pendataan kartu elektronik Ekosuka demi mewujudkan keadilan akses bagi para pelaku perikanan. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
8: Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus memacu validasi data nelayan dan pelaku perikanan melalui program Kartu Elektronik Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan atau Ekusuka. Sejak diluncurkan per 1 Juni lalu, sebanyak 1.200 kartu Ekusuka telah dibagikan secara simbolis kepada para pelaku usaha perikanan di Lembata. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, menyatakan hingga saat ini tercatat 3.311 pelaku perikanan yang terintegrasi dalam portal Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui oleh petugas penyuluh di lapangan. Menurut Hadi Umar, kartu Ekusuka menjadi kunci utama nelayan untuk mendapatkan keadilan akses bantuan termasuk distribusi BBM bersubsidi.
9: Kegunaan tadi kita sudah sampaikan bahwa dengan memiliki kartu Ekusuka mereka bisa mengakses bantuan baik dari APBN, dari pemerintah pusat maupun dari aspirasi DPR. Yang kedua, mereka bisa, yang paling penting sekarang adalah menggunakan kartu Ekusuka untuk mengantri BBM, Pak. Khusus nelayan kita hari-hari ini itu terjadi antrian yang luar biasa. Nah, kalau semua khususnya BBM-nya bagus, mereka keluar melaut, punya hasil tangkapan yang banyak, tentu kesejahteraan mereka akan meningkat, Pak.
8: Untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan, Dinas Perikanan Lembata juga menerapkan aturan tegas. Selain kartu Ekusuka, nelayan diwajibkan membawa kartu keluarga saat membeli BBM di SPBU guna memastikan verifikasi data sesuai dengan identitas asli dan mencegah praktik mafia atau salah sasaran. Melalui program ini, pemerintah daerah berharap seluruh nelayan tangkap, pembudidaya, serta pemasar ikan di Lembata dapat segera terdata sehingga bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan penerima elektronik kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Ekusuka berdasarkan kategori nelayan guna memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran. Laporan Suimam.
10: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, mengatakan penetapan penerima elektronik kartu pelaku usaha dan kelautan dilakukan melalui 3 kriteria berbeda. Kriteria tersebut meliputi nelayan utama atau nelayan penuh, nelayan sambilan utama, serta nelayan sambilan tambahan. Menurutnya, pengelompokan penerima kartu diperlukan untuk memperoleh data nelayan yang lebih akurat dan terukur. Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program pemberdayaan dan penyaluran bantuan sektor perikanan secara berkelanjutan.
9: Jadi kami di Dinas Perikanan itu punya basis data yang kami update setiap tahunnya. Nah, itu setahun kami turun dan mengambil data untuk kami konsolidasikan dengan data-data yang dimiliki oleh teman-teman penyuluh perikanan. Prinsipnya data-data yang ada itu semuanya valid.
10: Kartu e-Kusuka merupakan identitas resmi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi dalam sistem nasional. Melalui kartu tersebut, nelayan dapat terdata dan berpeluang mengakses berbagai program pemerintah yang tersedia. Ditambahkan, penetapan 3 kategori penerima e-Kusuka diharapkan mampu memperkuat basis data nelayan di Kabupaten Lembata. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Aryan Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi rekan kami Angela But akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Aryan Hidayat dan juga operator ada Budi Antonio undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang, ciao.

Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atampu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

saya, Presiden Klub Persebat Alembata, dengan ini memberikan apresiasi kepada RRI ND atas komitmennya menyiarkan pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Langkah ini menjadi kemajuan luar biasa bagi dunia penyiaran, memastikan masyarakat di wilayah Flores dan sekitarnya tetap dapat menikmati euforia olahraga terbesar di dunia secara merata. RRI ND sangat membantu para pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang mungkin memiliki keterbatasan.

0: Pinjam duit lagi enggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jentut adalah kita.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
1: Rodangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: di silisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu lo salammu. Sombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Anda masih mendengarkan

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dimanapun Anda berada, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan ya, masih bersama dengan saya Agung Sene, bersama dengan rekan operator kita ada Melki, yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini ya. Untuk edisi hari ini pendengar, Senin 8 Juni 2026, kita akan masih terus bersama dengan Anda sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk menemani keseharian dan aktivitas Anda di hari Senin ini. Dan pendengar, kita masuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pro 1.

Prodangdut, Dangdut adalah kita. Benar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Benar masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melky yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini, pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar kita masuk di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa kita akan selalu hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut ya untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga yang ingin bergabung bersama dengan kami di studio RRI Labuan Bajo, boleh, sangat-sangat boleh, Anda bisa nanti kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Untuk kita mendengar, siang hari ini kita akan hadirkan lagu dari Lolita dengan judul lagu Alay ya. Untuk Anda yang mungkin punya kerabat atau punya teman yang alay di siang-siang hari begini, bisa nih untuk Anda bisa dengarkan lagu dari Lolita ini ke teman Anda begitu, biar bisa peka seperti itu ya. Dan selain itu juga pendengar ada dari Cita Citata dengan judul lagu Goyang Dumang. Ada juga dari Didi Kempot ya dengan judul lagu Pamer Bojo Dangdut. Ya ini dia, Pamer Bojo Dangdut ini gimana maksudnya nih? Ataupun kalau Anda ingin request lagu dari Didi Kempot yang lainnya ya, kalau kita sudah ada listnya dengan judul lagu Pamer Bojo Dangdut, kalau Anda ingin dengarkan yang Stasiun Balapan boleh, nanti akan kita putarkan. Tapi langsung saja request di line WhatsApp 081-238-231-987 ya. Selain dari Didi Kempot tadi, kita juga ada dari Happy Asmara dengan judul lagu Lost Doll ya. Habis itu juga kita ada dari Iva Lola dengan judul lagu Nggak Mau Pulang, maunya digoyang. Digoyang di mana? Di Stasiun Balapan. Enggak ya, tidak begitu ya. Oke, dan untuk benar-benar kita akan menemani Anda di program Pro Dangdut ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar, sebelum pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam juga boleh. Kalau Anda punya pasangan yang tidak balas chat dari tadi, boleh Anda sampaikan ke sini langsung ya. Kita akan putarkan lagi dan juga kita akan sampaikan juga. Dan kalau Anda juga ingin telpon, kita akan ngobrol-ngobrol tipis di sini, boleh ya. Sangat diperbolehkan untuk Anda pendengar. Sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro Dangdut dari kawasan Jalan Sanaru akan menemani Anda di Labuan Bajo siang menjelang sore untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Mala Agartha, Remix.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro 1.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti, bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada, kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Sel adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen nih.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat sore pendengar RRI Labuan Bajo. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program UMKM Bicara. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Pendengar, jika dahulu pemasaran hanya dilakukan dari mulut ke mulut atau menunggu pelanggan yang datang, kini produk lokal dapat dikenal lebih luas melalui media sosial dan berbagai platform digital. Perjalanan transformasi kali ini, pendengar, inilah yang akan kita bahas sore hari ini dalam program UMKM Bicara. Dari dapur tradisional ke layar digital, transformasi warloka aneka rasa bersama Ibu Saripa. Dan bagaimana sebuah usaha kuliner lokal memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar tanpa meninggalkan cita rasa tradisional yang menjadi identitasnya. Pendengar, saya Nur Astan yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan sore hari ini telah hadir di studio RRI Labuan Bajo, Ibu Saripa. Selamat sore, Ibu.
1: Sore.
0: Bagaimana kabarnya sore ini, Bu?
1: Alhamdulillah, sangat menyenangkan.
0: Baik. Pendengar, kita mulai dengan mengenal lebih dekat dengan perjalanan usaha warloka aneka rasa. Langsung saja ya, Bu, bisa untuk diceritakan bagaimana awal mula berdirinya aneka rasa warloka?
1: Saya akan menceritakan sejak awal di tahun 2023. Saat itu benar-benar di Desa Warloka Pesisir belum kenal yang namanya UMKM dan belum tahu bahwa potensi di desa itu wajib dikembangkan seperti itu. Nah, jadi saat itu saya menemukan ada salah satu ikan yang tidak punya nilai jual. Akhirnya saya coba berpikir dan harus saya bisa agar ikan ini punya nilai jual, seperti itu.
0: Dari ikan yang tadinya Ibu berpikir itu sesuatu, atau mungkin ikan tersebut ikan yang semua orang juga bisa menjangkaunya, Ibu, ya?
1: Sebenarnya iya, ikan itu benar-benar memang semua bisa menjangkau, dan ikan itu memang ada di untuk sekitar Labuan Bajo ataupun di desa lain juga mungkin ya, di perairan lain juga. Namun di Desa Warloka Pesisir, ikan ini bukan berarti ikan yang tidak bisa dimakan, tapi karena memang rupanya itu agak berbeda, dia sejenis ikan gabus, tapi ikan gabus laut. Nah, jadi ikan itu di desa itu tidak ada yang mau konsumsi, karena jujur saja ya, dikiranya wah jelek begini, mungkin rasanya seperti apa atau tidak enak. Nah, karena teman-teman di desa pada tidak suka, jadi coba saya sendiri harus bisa agar ikan ini punya nilai jual. Dan alhamdulillahnya sekarang, jujur saja, abon ikan buaya ini sudah bestseller, bahkan sudah terbang ke luar negeri pastinya.
0: Wah, hebat ya, Bu, ya, bisa langsung lintas mancanegara, tidak hanya di Indonesia tetapi lintas luar negeri. Itu bagaimana perasaan Ibu saat mendapati hal atau suatu hal yang berbeda dari UMKM lainnya hingga tembus mancanegara, Bu?
1: Jujur saja, saya punya punya semangat yang tinggi, dan saya menginginkan, karena jujur saja selama ini kita selalu bergantung kepada produk-produk impor. Iya. Nah, bagi saya di desa sangat bersyukur hadirnya program UMKM agar kita dapat mengurangi ketergantungan kepada produk-produk impor. Toh di desa kita masing-masing masih banyak ya potensi yang harus kita kembangkan, dan masih banyak produk-produk itu yang harus kita salurkan keluar.
0: Baik, Ibu. Produk apa saja yang menjadi unggulan dari Warloka Aneka Rasa untuk saat ini, Bu?
1: Dari Warloka Aneka Rasa ada beberapa jenis abon dan ada beberapa jenis sambal. Salah satunya ada sambal ikan asap, terus ada sambal cumi, ada sambal kerang, dan ada juga abon ikan buaya dan abon sunu. Nah, itu yang produk yang saya tengah kembangkan sekarang.
0: Baik, dari berbagai macam ikan atau abon itu, apakah ada salah satu di antaranya yang paling unggul, Bu, yang paling dicari oleh wisatawan?
1: Oke. Salah satu produk yang unggul dan suka apa selalu dicari ya, bukan hanya dari wisatawan, bahkan dari dinas-dinas, yaitu tadi abon ikan buaya. Karena jujur abon ikan buaya ini dia punya protein sangat tinggi. Jadi ya dia sejenis ikan gabus yang sangat baik untuk kita konsumsi demi apa ya, untuk kesehatan tubuh kita juga sih.
0: Baik, untuk Warloka Aneka Rasa ini hanya mengonsumsi atau hanya memproduksi abon ikan saja, Bu, atau ada bahan atau bentuk produksi lainnya?
1: Untuk sejauh ini, sekarang juga kami lagi tengah mengembangkan ada produk baru, seperti ada nugget ikan, ada kerupuk ikan, dan ada juga stick-stick. Itu bermacam ragam yang kita kembangkan di Desa Warloka Pesisir. Itu bukan hanya sekedar dari sambal ataupun abon, tapi ada juga snack, beberapa macam stick yang lagi kita kembangkan sekarang. Meskipun itu dari bukan hanya Warloka Aneka Rasa, karena jujur di Desa Warloka Pesisir, alhamdulillahnya karena awal mula dari Warloka Aneka Rasa, dan sudah banyak teman-teman juga di Desa Warloka Pesisir yang tertarik dan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, sudah mulai berkecimpung di dunia UMKM.
0: Oke, Ibu. Apa keunikan atau ciri khas dari produk yang membuat pelanggan itu terus membeli?
1: Oke. Produk Warloka Aneka Rasa punya keunikan sendiri, dan produk Warloka Aneka Rasa ini produknya, cara mengelolahnya itu sehat tanpa menggunakan minyak. Jadi benar-benar sangrai. Jadi ini benar-benar produk lokal dan diproduksi dengan secara manual.
0: Oke. Berarti tanpa ada bahan baku minyak ya, Ibu ya. Itu yang membuat bedanya dari produksi bahan yang lain.
1: Iya. Jadi kalau untuk abon itu sama sekali itu non minyak, menggunakan minyak goreng itu sama sekali tidak. Jadi hanya digunakan apa ya, sangrai melalui api kecil, dan itu proses sangat lama. Tapi meskipun prosesnya lama, tapi kami tetap gigih karena menurut kami ini satu produk yang sehat.
0: Iya, Ibu, karena tidak mengandung minyak,
1: tidak
0: ya, Bu ya.
1: Tidak mengandung minyak. Jadi gini, tidak apa ya, karena di apa namanya, kita ini kalau memang usianya sudah mulai agak tinggi ataupun agak ini, ya sudah pasti ada rasanya mengurangi minyak, dan ada sudah pikir-pikir, wah jangan terlalu berkonsumsi yang berminyak-minyak, nanti ya kurang sehat gitu.
0: Baik, Ibu. Dan untuk sejauh mana ya, Bu ya, bahan baku lokal ya dimanfaatkan dalam setiap produk yang dihasilkan? Seperti contohnya tadi abon itu dihasilkan dari ikan ya, Bu. Itu untuk mendapati ikan tersebut itu susah untuk menjangkaunya atau seperti apa, Ibu?
1: Alhamdulillah saat sekarang belum juga terlalu susah karena memang di Desa Warloka Pesisir itu kan nelayan ya.
0: Yeah.
1: Jadi produk yang saya gunakan, yang saya buat sekarang, itu bahan bakunya berasal dari Desa Warloka Pesisir sendiri. Sebagian teman, sahabat yang bernelayan, dan mereka akan menjual kepada UMKM Warloka Aneka Rasa. Jadi istilahnya kami saling membantu dan saling mengisi di antara bapak-bapak yang sebagai nelayan dan ibu-ibu yang akan mengolah jadi produk.
0: Berarti untuk UMKM Warloka Aneka Rasa ini bukan hanya ibu-ibu yang terlibat ya, tapi bapak-bapak juga ikut terlibat ya, di dalamnya ya, Bu ya.
1: Iya, mereka juga harus berperan ya. Mereka bisa mendatangin bahan baku, ibu-ibu yang harus mengolahnya.
0: Iya.
1: Jadi di antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu kerjasama yang baik, Kak.
0: Baik. Itu semacam ada jumlah anggota dari bapak dan ibunya atau siapa saja yang ingin mengumpulkan bahan baku, Bu?
1: Itu tidak ada jumlah, tapi menurut kami siapa saja yang bisa menghasilkan bahan baku, siapapun itu dan dari manapun itu, pasti kami akan membeli.
0: Oke, baik Ibu. Untuk itu Ibu, kita akan jeda dulu beberapa menit ya Bu ya.
1: Siap.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program UMKM Bicara. Pendengar, salah satu tantangan UMKM kuliner adalah mempertahankan identitas lokal di tengah perubahan zaman. Bagaimana warloka aneka rasa menjaga cita rasa tradisional Bu agar tetap diminati oleh generasi muda?
2: Oke. Untuk saat ini ya kami harus konsisten, yang namanya rasa itu jangan pernah ada rubah-rubah agar pelanggan juga kita itu tidak akan lari. Nah, dan kita juga harus komitmen dalam bekerja, dalam membentuk sebuah tim. Dan saat ini juga saya lagi memperkembangkan kelompok-kelompok UMKM yang lainnya juga agar dan saya sekarang itu lagi tengah mengumpulkan anggota-anggota baru yang masih generasi muda ya, agar dapat terus berkembang ke depannya ya, karena bagi saya di Warloka Pesisir itu hasil tangkapan ikannya itu sangat banyak. Nah, jadi bukan hanya dari warloka aneka rasa saja yang bisa menciptakan produk, dari teman-teman yang lain juga harus bisa menciptakan produk. Ya, akhirnya saya berkomitmen untuk membuat sebuah kelompok yang sangat besar lagi yang berjumlah anggota 15 orang untuk sekarang. Nah, itu tidak terkecuali teman-teman. Saya juga itu pingin bergabung merekrut teman-teman yang difabel, teman-teman disabilitas. Jadi saya harus bisa bekerja sama juga dengan mereka, membuka, karena UMKM ini adalah satu kata kunci ya, membuka lapangan kerja terhadap perempuan di seluruh Indonesia, bukan hanya di desa dan bukan juga orang yang punya kesempurnaan, tetapi yang memiliki keterbatasan, sejujurnya mereka juga bisa. Tetapi kita bisa mengimbangi mereka, dan kita harus tahu difabel ini atau disabilitas ini punya hambatan apa. Nah, dari segi hambatannya kita bisa menempatkan mereka bahwa oh, berarti kamu harus bisa di bagian ini. Nah, meskipun dia punya hambatan dan menurut pemandangan kita yang sempurna bahwa dia tidak mampu untuk mengkerja sesuatu atau yang ini, tetapi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita harus melibatkan kedua belah pihak ya, dengan sosialisasi. Contoh, apakah kamu bisa ketika saya tempatkan kamu di sini? Ya, nah, kalau di teman-teman yang dari disabilitas tadi, dia merasa dirinya mampu, kenapa tidak? ya silakan. Nanti kalau memang kedepannya dia tidak mampu, ya itu nanti kita bisa atur kembali seperti itu.
1: Baik, berarti ini bagian dari untuk membuka lapangan pekerja juga ya, ya Bu, untuk
2: betul,
1: generasi muda supaya
2: betul,
1: ada aktivitas ya tentunya
2: betul,
1: ya Bu.
2: Betul.
1: Selanjutnya Bu, apakah ada resep atau nilai budaya tertentu yang diwariskan dan masih dipertahankan sampai sekarang?
2: Sebenarnya ada, karena di UMKM Berlokaannya Kerasa, jadi kami juga itu plusnya itu kami juga tetap menyediakan ya pangan lokal, makanan untuk tamu wisatawan. Jadi kami ada salah satu menu andalan dari Warloka Pesisir, yaitu yang disebut sebagai utapel maramangge. Nah, utapel maramangge ini kami di setiap acara pasti akan masak yang namanya menu pelmaramangge ini, karena ini untuk mengenangkan kami kepada nenek moyang kami yang dulu-dulu. Karena dulu tanpa ada rempah, tanpa ada bumbu, hanya menggunakan asam sama ikan.
1: Baik Ibu, untuk resep yang dipertahankan yang sering dimasakin pada saat acara atau kumpul-kumpul, berarti itu sesuatu yang tidak dijual ya Bu ya?
2: Tidak, ya itu hanya untuk tamu, tapi itu kami selalu menyuguhkan untuk tamu wisatawan yang nginap di Warloka Pesisir. Karena jujur saat ini juga banyak tamu asing yang datang ke desa Warloka Pesisir, karena di sana kami juga memiliki hutan mangrove. Sekarang saya sendiri tengah membudidayakan hutan mangrove. Ya jujur saja kami melestarikan alam laut gitu.
1: Seimbang ya Bu ya, seimbang antara UMKM Warloka Aneka Rasa dan membudidayakan alam sekitar juga.
2: Betul.
1: Baik Ibu, apakah pernah melakukan inovasi produk tanpa menghilangkan karakter khas yang sudah dikenal pelanggan Bu?
2: Sebenarnya iya ya, jadi ini kan kita harus bisa menjaga kualitas ataupun menjaga rasa tadi. Nah, jadi kita itu harus konsisten. Konsistennya dalam segi apa? Misalnya kebiasaan rasa siapa yang kita harus menggunakan. Di dalam kelompok kita ada beberapa kepala, beberapa orang ya. Jadi kita harus dari awal, ini yang lidah siapa yang harus kita pakai, ataupun rasa siapa yang sudah sering keluar. Nah, jadi itu tidak bisa dirubah, karena kalau kita biarkan yang lain, nanti itu rasanya tidak seimbang dengan yang kemarin dan yang sekarang. Seperti itu.
1: Baik, tetap selalu mempertahankan cita rasa dari Warloka Aneka Rasa ya Bu ya.
2: Betul sekali.
1: Baik Ibu, pendengar RRI Labuan Bajo, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana transformasi digital yang kini menjadi bagian penting dalam perkembangan usaha. Untuk itu Ibu, kapan Aneka Rasa Warloka mulai memanfaatkan platform digital untuk melakukan pemasaran dari UMKM Warloka Aneka Rasa?
2: Sejak dari tahun pertengahan 2023 ya. Meskipun karena yang pegang akunnya itu adalah saya sendiri, meskipun saya belum terlalu bisa posting yang terlalu sempurna, tetapi setiap kali produksi ataupun setiap kali produk tetap posting melewati platform Instagram, Facebook ataupun TikTok.
1: Sekarang. Berarti di berbagai media sosial ada ya Bu untuk

0: orang yang sudah pernah stay di Warloka, itu mereka akan ada yang datang dan mereka akan menyampaikan bahwa harus mampir ke Warloka Aneka Rasa, saya titip produk, tolong belikan, bawa pulang, seperti itu. Karena jujur saja kalau kayak tamu asing seperti dari Singapura, Singapura itu sudah 3 kali mereka terjun di Warloka Pesisir dengan program penanaman mangrove. Jadi setiap kali mereka datang, pasti mereka akan bawa stok, ataupun ketika besok dan lusanya ada teman-teman dari Singapura yang datang, mereka akan menyampaikan pesan dari Singapura ataupun dari teman-teman yang sudah ada di sana, Bu, teman-teman di sana minta produk dititip ke kami. Nah, seperti itu sekarang.
1: Jadi dengan adanya mangrove juga itu akan menarik perhatian dari pelanggan. Betul, atau wisatawan sekali, ya Bu, ya, untuk selalu membeli juga produk. Betul, dari UMKM Warloka Aneka Rasa.
0: Iya. Itu ya, menurut saya sendiri membudidaya hutan mangrove, membudidaya hutan mangrove atau melestarikan alam tadi itu membuat silaturahmi di antara negara asing sama Indonesia ataupun sama Warloka itu kayak tidak pernah terputus, tersambung terus. Karena banyak juga tamu asing itu yang tertarik dengan bagaimana cara menanam mangrove, dan bahkan pernah salah satu tamu asing pernah menyampaikan, "Wah, Bu, harus semangat terus. Kami dari luar negeri ingin menyumbangkan dana untuk hutan mangrove yang ada di sini." Nah, meskipun itu belum tercapai, tapi bagi kami berarti ketertarikannya itu sudah ada.
1: Betul.
0: Nah, jadi kami sangat bersyukur ya sekarang itu.
1: Menarik ya Bu ya, dalam untuk tingkat insight atau banyak, bukan hanya orang di dalam atau khususnya di daerah Warloka, di sekitaran Manggarai Barat, tetapi ini menarik perhatian dari wisatawan luar negeri.
0: Betul.
1: Pendengar ya. Jadi bagaimana media sosial menurut Ibu membantu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar? Apakah saat Ibu memposting produk UMKM Warloka Aneka Rasa ini, ada juga yang pelanggan yang tertarik karena setelah melihat postingan melalui media sosial tadi?
0: Oh, sangat. Media sosial ini memang sangat terbantu. Meskipun kita masih ada di rumah, itu produk kita bisa keluar loh. Bisa jalan jauh, bisa ke Surabaya, ke Jakarta, kemanapun itu. Nah, tinggal mereka, yang penting kita di saat posting cantumkan nomor WhatsApp kita. Nah, dari situ kan mereka bisa kontak kita, bisa cari tahu kita. Jadi menurut saya, sosial media memang paling oke untuk berbisnis. Meskipun kita tetap di rumah, tapi usaha kita tetap berjalan.
1: Ya, Ibu. Jadi untuk pada saat Ibu memposting atau ingin terjun di dunia platform media sosial, apa tantangan terbesar yang pertama kali Ibu hadapi saat itu, Bu?
0: Wah, banyak sekali ya. Jujur saja, karena emak-emak ya, emak-emak itu bukan kurang, emang sangat kurang di untuk ke sosial media. Tapi kami harus mencoba, dan kami punya pendirian. Kita harus bisa, gitu. Harus bisa supaya produk kita bisa dikenal lebih luas dan lebih jauh. Tantangannya itu sangat luar biasa. Contohnya itu kan kalau misalnya posting produk nih, harus foto yang benar-benar sangat sempurna, dan harus punya kata-kata yang indah. Tapi dari Warloka Aneka Rasa cuman bisa memposting saja. Nah, alhamdulillahnya teman-teman yang ada di luar, mereka itu bukan sekedar tertarik karena kata-kata yang manis, yang indah ataupun yang pintar, tapi mereka juga tertarik dengan kepolosan ataupun keluguhan kita. Mungkin mereka tahu ya, Ibu ini kok posting produk tapi tidak ada tagline-nya.
1: Iya, betul.
0: Ya, tidak ada tagline-nya, tapi Ibu ini posting produk. Nah, itu teman-teman lewat melalui media itu mereka mau membantu kita. Ya, artinya mereka maunya itu ya mengajungkan jempol, kasih ada juga yang kepo tanya, oh,

0: Oh ibu, kami bisa belinya di mana? Kalau di Labuan Bajo itu di mana? Kalau posisi ibu sekarang di mana gitu? Nah alhamdulillah, saya sendiri ketika ada yang dari luar membutuhkan produk, tapi dia belum tahu desa Warloka Pesisir, maka saya siap mengantar di Labuan Bajo.
1: Baik, sangat memudahkan untuk para wisatawan, bahkan yang dari di sekitaran Labuan Bajo.
0: Betul.
1: Ya Bu ya. Untuk itu Ibu, kita akan jeda sekali.
0: Oke.

0: Pendengar RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Nur Astan dengan narasumber Ibu Saripa dari UMKM Warloka Aneka Rasa. Pendengar, selanjutnya Bu, bagaimana Aneka Rasa Warloka menghadapi persaingan usaha kuliner yang semakin ketat saat ini?
1: Sebenarnya yang namanya saingan itu wajib ya. Yang penting saingannya sehat, ya ta. Jujur saja, kami cara mengatasi persaingan itu seperti itu ya. Itu dia tadi kata kuncinya, kita harus bisa konsisten, bisa menjaga kualitas produk dan terus berinovasi lah seperti itu. Kita bisa mengembangkan potensi-potensi produk. Misalnya nih, di dalam satu sambal itu sudah mulai mungkin peminatnya agak berkurang. Ya, kita bisa menciptakan produk-produk baru lagi, ataupun sambal itu memang tetap konsisten, tapi kita juga harus bisa menambah kapasitas produk ya, seperti itu.
0: Baik. Apakah ada perbedaan atau ciri khas tersendiri dari Warloka dengan persamaan persaingan yang lain, Bu?
1: Ada, pasti beda. Mulai dari cara mengolah, itu sudah beda. Bedanya kita tanpa menggunakan minyak dan yang uniknya itu dari ikan yang tidak punya nilai jual menjadi sangat bestseller sekarang seperti itu.
0: Dari bahan dasarnya ya,
1: bahan
0: Bu ya.
1: Bahan dasarnya ya. Dan produk kita juga kita tetap berkolaborasi dengan teman-teman Pok Darwis ya. Demi untuk apa ya? Karena kita berada di desa pariwisata. Jadi ya, kita harus bekerja sama juga dengan selaku apa ya, pelaku-pelaku wisata yang ada di desa seperti Pok Darwis. Dan alhamdulillah itu produk Warloka Aneka Rasa bekerja sama dengan Pok Darwis, dan di dalam paket wisatanya Warloka Pok Darwis Warloka Pesisir itu ada produk dari Warloka Aneka Rasa.
0: Baik Ibu, untuk UMKM Warloka Aneka Rasa ini sangat sudah berkembang ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Apa dukungan yang paling dibutuhkan UMKM agar mampu berkembang dan terus bersaing di era digital, Bu?
1: Terus belajar pasti ya. Karena untuk mencapai lebih tinggi, kita jangan pernah merasa diri kita sudah bisa. Jujur, saya sendiri dari Warloka Aneka Rasa itu tidak pernah berhenti yang namanya belajar ataupun pelatihan. Karena yang namanya ilmu itu tidak ada habisnya. Semakin kita belajar, nah semakin juga kita dapat ilmu yang lebih tinggi ataupun menambah ilmu yang kita sudah punya.
0: Kuncinya belajar dan terus berlatih.
1: Betul.
0: Bu ya. Seberapa besar dampak transformasi digital terhadap omset maupun perkembangan usaha, Bu?
1: Kalau menurut saya, karena semuanya hadir ini itu lewat media ya. Hadirnya atau customer itu hadirnya semua lewat media. Jadi memang peluang yang paling besar itu dari media. Meskipun kami sendiri selalu ikut pameran, festival, itu Warloka Aneka Rasa selalu hadir. Tapi itu kan ada waktunya, ada batas waktunya ya. Tapi kalau dengan sosial media, itu dia tidak kenal waktu. Betul. Sehari-hari kita posting, pasti ada yang tertarik. Karena mereka lihat menarik, ya mereka tertarik. Meskipun itu belum mereka rasa, tapi kalau memang mereka lihat postingan kita, apalagi dari kemasan yang sangat menarik, wah, itu pasti akan tertarik. Nah, jadi sangat besar ya untuk penghasilan kita itu setiap hari itu pasti tetap ada. Ya, kalau menurutku ya hampir-hampir semuanya lah seperti itu. Semuanya itu melewat media. Jadi pendapatan itu sekitar menurut saya tuh sudah masuk 75% ya dari sosial media.
0: Oke, berarti banyak ya Ibu untuk pendapatan dan keuntungan ketika sudah terjun atau UMKM Warlokaneka Rasa terjun di platform media sosial ya Bu. Sangat membantu ya Bu ya.
1: Sangat-sangat membantu. Karena kenapa ya? Produk kita itu padahal dia cuma stay di Warloka pesisir, tapi itu dikenal sampai seluruh loh. Iya, sampai Bu. Jakarta, Surabaya, bahkan mancanegara dia kenal. Nah, itu karena lewat apa? Bukan jerih payah kita yang harus ke sana, tidak. Cuman hanya posting, cuman hanya difoto. Ya sudah, pasti akan ada tertarik dan pasti kan teman-teman yang di luar sana juga mereka siap membantu dan mendukung kita.
0: Baik Ibu, sangat menginspirasi untuk anak muda juga ya Bu.
1: Betul
0: karena
1: sekali.
0: Yang pendirinya seorang ibu tetapi memiliki jiwa kreativitas dan Amin. Mampu meningkatkan kualitas atau terjun di platform media sosial sehingga dikenal banyak orang Amin. Bahkan lintas negeri ya Bu ya. Mendengar RRI Labuan Bajo, perjalanan Aneka Rasa Warloka menunjukkan bahwa mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan teknologi bukanlah Betul. Dua hal yang bertentangan.
1: Betul.
0: Justru keduanya dapat berjalan beriringan untuk memperkuat usaha dan membuka peluang besar yang lebih luas.
1: Betul.
0: Dari dapur tradisional hingga hadir di layar digital, UMKM lokal membuktikan bahwa inovasi dan semangat besar semangat untuk belajar adalah kunci untuk terus bertahan dan berkembang
1: iya.
0: lalu berkarya. Pendengar RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan informasi saya Nur Astan yang dengan narasumber Ibu Saripa yang sudah hadir di studio RRI sore hari ini. Terima kasih ya Ibu sudah
1: Sama-sama.
0: Hadir dan okay. untuk membahas bersama UMKM Warloka Aneka Rasa yeah. mulai dari perkembangannya hingga omset penghasilan yang didapat dari insight media sosial
1: okay.
0: bahkan sudah terjun dan diperkenalkan di luar negeri. Pendengar RRI Labuan Bajo
1: yeah.
0: saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program UMKM Bicara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Date, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua
3: yang baru, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan teritorial dan sinergi lintas sektor setibanya di Kabupaten Ende Sabtu 6 Juni 2026. Letkol Infantri Nugroho Susanto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 DIM 1602 Ende, Heni Fitria Nugroho tiba di Ende dan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan dilanjutkan dengan tradisi penerimaan satuan di Makodim 1602 Ende. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere, Wakil Ketua DPRD Ende Flavianus, Kapolres Ende, AKBP Yudi Franata, Ketua Pengadilan Negeri Ende, Anak Agung Ngurah Budi Darmawan, unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, serta keluarga besar Kodim 1602 Ende. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Nugroho Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah serta pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personil, tetapi juga disiplin, soliditas internal, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan seluruh prajurit dan aparatur di lingkungan Kodim 1602 Ende agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Kehadiran Letkol Infantri Nugroho Susanto diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makomeli melaporkan.
11: Beralih ke informasi lainnya, BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
12: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPKRI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPKRI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
13: Meskipun hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi NTT tahun 2025 BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
12: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
14: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPKRI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
12: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 264 atlet dari NTT, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rekor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1445 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajak tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selengkapnya disampaikan Alotani.
15: Atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkab, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2008, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul, tidak saja akademik, tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
16: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
15: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoe Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
16: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
15: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma, selaku Wakil Ketua Umum 1 KUNI Nusa Tenggara Timur, ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT, NTB, DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
16: Target kita khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KUNI Nusa Tenggara Timur. Sanggup? Empat medali emas? Sanggup ya.
15: pantauan RRI. Selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal antar perguruan tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan di RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan disampaikan Christian Dimau.
17: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Febrian Jambi, menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atambua Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
18: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 3,73 ton dan beras ada 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh, tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, Timur dan Melaka.
17: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
18: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini sistem transfer. Jadi setelah data tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
17: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
11: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, tim koordinasi Marriage Counter Dekenat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memasang puluhan unit tempat sampah baru di ruang publik. Laporan disampaikan Ano Suarez.
19: Tim Koordinasi Gerakan Mirage Encounter atau ME di Kanat Malaka bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka menyediakan puluhan unit tempat sampah baru di sejumlah titik ruang publik dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan aktivitas masyarakat di ruang publik. Sebanyak 20 unit tempat sampah drum berwarna kuning telah dipasang petugas untuk mengganti tempat-tempat sampah yang sudah mulai rusak dan memasang tempat sampah baru di belasan titik lainnya yang mana banyak terdapat aktivitas masyarakat. Pemasangan tempat sampah dilakukan di beberapa titik mulai dari Dekanat Malaka, Lapangan Umum Bitun, Pasar Baru dan Pasar Lama, Masjid Al-Qadar area perumahan Polres Malaka, hingga tempat wisata religi Gua Lourdes dan mata air Tubakis serta pantai Motadikit. Anggota gerakan Mirage Encounter Dekanat Malaka sekaligus petugas DLH Malaka Stefanus Dini Nahak menyampaikan pemasangan puluhan tempat sampah baru ini merupakan rangkaian kegiatan Jalan Sehat Nusantara yang diselenggarakan oleh Dekanat Malaka yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.
20: Kegiatan hari ini dari Mirage Encounter hari ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan penanaman tempat sampah.
21: Dalam rangka apa ya?
20: Dalam rangka JSN Jalan Sehat Nusantara pas bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.
21: Di mana-mana saja?
20: 10 unit itu tersebar di area Dekanat Malaka, di lapangan Umum Betun, Gereja Ebenezer Betun, Pasar Diabu, dengan Pasar apa? Pasar Baru, Masjid, dengan Masjid.
21: Harapan
20: Kota Dikin.
19: Dengan adanya 20 unit di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemda Malaka dan gereja ini, masyarakat diharapkan untuk semakin sadar membuang sampah pada tempatnya dan diajak untuk bersama-sama berupaya mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih di ruang publik. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
11: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angel Laut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Udah, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar dari kawasan Jalan Sernaru, kami hadirkan untuk Anda ke ruang dengar Anda pendengar update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Senin 8 Juni 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Akbar Zudan Novali.
0: Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore Akbar.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
2: Baik, Pak.
1: Oke, baik. Silakan Akbar untuk update informasi cuaca sore hari ini. Silakan.
2: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat sore pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya Akbar Zudan Novali, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk saat ini, kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan hingga malam sampai dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok, Selasa 9 Juni, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 85%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah perairan, untuk tinggi gelombang di perairan Sape, di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter, dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 28 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,4 meter, dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 28 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,2 meter, dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 19 hingga 24 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,9 meter, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 hingga 26 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak.
1: Baik, terima kasih Akbar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
2: Selamat sore.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
6: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus

0: 1.
1: Meskipun sering dianggap serupa, sebenarnya cuaca dan iklim mempunyai pengertian yang berbeda. Apa yang membedakan istilah cuaca dan iklim? Berikut kami sampaikan untuk Anda. Cuaca merupakan keadaan atmosfer jangka pendek di sudut dunia tertentu. Parameter seperti kelembapan, suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah dan ditetapkan dengan pengamatan yang cermat. Jika dilihat dalam perbedaan skala, dapat dikatakan bahwa iklim jauh lebih lambat untuk berubah daripada cuaca. Namun perubahan memang terjadi. Jika rata-rata semua iklim dunia membentuk apa yang para ilmuwan ketahui, yaitu iklim global, hal ini bertanggung jawab untuk berevolusi dan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, janca main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Selamat sore pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, tepat pukul 17:49 kami hadirkan ke ruang dengar Anda seruan azan maghrib untuk edisi sore hari ini untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya.

Pendengar kami, segenap angkasawan-angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk saudara-saudari kami kaum muslimin dan juga muslimah. Mudah-mudahan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: KPP Labuan Bajo.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini, Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah. Karena berbagai alasan, bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1 sampai 10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini

0: ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Itu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Labuan Bajo, malam ini.
5: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan

0: dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar ya. Selamat datang di program Zona Edukasi ya. Seperti biasa kita di setiap Senin malam selalu hadirkan program Zona Edukasi yang tentunya dengan topik-topik menarik yang akan kita bahas bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita akan membahas satu topik menarik ya. Ini mungkin saja sering dan juga pernah terjadi di Anda begitu ya. Ini kita akan membahas terkait tentang nyeri perut yang perlu pembedahan nih. Ini deteksi dini untuk mencegah komplikasi begitu ya. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada Dr. Gigi Laksamana SPB. Ini merupakan dokter spesialis begitu. Langsung saja kita sapa pendengar, selamat malam dokter.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Ini saya panggilnya siapa? Dr. Gigi atau siapa?
2: Saya biasa dipanggil Dr. Glenn.
1: Dr. Glenn. Ya, oke, baik. Dr. Glenn Freddy bukannya.
2: Oke. Karena ini Kak, ya. Banyak pasien-pasien itu yang kita kan dokter gigi, operasi dengan dokter gigi.
1: Oh, jadi, iya betul.
2: Jadi
1: betul,
2: ada miskonsepsi.
1: Oke, okay, siap. Oke, okay, dokter Glenn saja ya,
2: betul. Betul, dokter okay. Glenn.
1: Dokter, ini kita akan bahas salah satu topik yang mungkin saja sering terjadi di lingkungan sekitar pendengar begitu ya. Ini tentang nyeri perut, dokter. Ini bisa disampaikan sebelumnya dokter, ini nyeri perut ini merupakan keluhan yang sangat sering dialami begitu ya oleh masyarakat begitu. Ini mungkin mereka masih belum tahu perbedaan begitu, kapan nyeri perut masih dianggap biasa saja dan juga kapan harus diwaspadai sebagai kondisi yang serius begitu dokter, silakan.
2: Ya, selamat malam para pendengar sekalian. Terkait dengan nyeri perut ini memang suatu hal yang kadang mudah, kadang juga sulit ya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita mengetahui ini nyeri perut atau bukan, yang perlu pembedahan atau bukan. Nyeri perut sendiri kita harus pahami bahwa setiap nyeri pada area perut ya tentunya itu jangan salah dulu. Karena batasan perut itu harus jelas dulu ya. Kalau nyeri saya kira semua orang kalau yang perasaan tidak nyaman itu disebut nyeri ya.
1: Betul.
2: Baik kalau definisi kedokterannya, baik itu secara fisik, artinya kalau orang dipukul kan sakit tuh. Yang kedua adalah secara psikologis. Itu juga ada nyeri. Jadi nyerinya di perut atau di tempat yang lain pun bisa jadi psikologis. Jadi tidak ada pukulan, tidak ada kerusakan, tetapi kok pasien merasa nyeri, itu juga ada. Jadi bukan berarti, saya sakit hati, kemudian saya nyeri dada, itu juga ada, kan itu psikologis ya. Tapi bukan ranah saya untuk membahas psikologis. Yang perlu ditekankan adalah area perut, yang mana perut itu memang batasannya adalah di bawah dada. Dada itu artinya tulang rusuk ya. Batas di bawah tulang rusuk hingga di atas dari tulang kemaluan. Itu bagian perut. Tetapi kadang bagian perut ini bisa, apa ya, bahasa Indonesianya dia turun begitu. Sehingga lipatan paha pun juga termasuk bagian perut sebenarnya. Lipatan paha kanan dan kiri, kemudian di samping ini tepi perut itu juga masih termasuk perut ya. Kalau di bagian belakang bukan lagi perut, sudah bagian pinggang. Meskipun organ-organ di dalam pinggang itu masih bagian dari perut.
1: Betul.
2: Jadi nyeri pada area tersebut ya, dari di bawah tulang rusuk paling bawah, kemudian sampai di atas dari tulang kemaluan, bahkan sampai di atas lipatan paha itu masih daerah perut.
1: Masih perut.
2: Apabila ada nyeri di daerah itu, maka kita bilang ini nyeri perut. Itu dulu. Nyeri perut, apakah ini berbahaya, perlu evaluasi atau tidak? Ya, ini yang perlu ditekankan kepada masyarakat tentunya. Apabila dia nyeri mendadak, tiba-tiba, dan sakitnya tidak tertahankan. Nah, itu dulu. Apakah memang ada definisinya ya, namanya nyeri perut akut abdomen bahasa Indonesianya itu. Jadi nyeri perut yang mendadak, sakit sekali, tidak tahan pasiennya, dan kurang dari 24 jam munculnya.
1: Ada
2: batasnya, tiba-tiba mendadak ya, bukan mendadak, mendadaknya kapan, satu minggu yang lalu. Nah, itu hal yang berbeda. Meskipun itu pun juga perlu Pembedahan kadang. Cuman kan kalau muncul lebih dari satu hari itu kan bukan mendadak ya. Jadi pertimbangan untuk pembedahannya bukan pertimbangan yang mengharuskan. Segera begitu ya. Nah terutama pada kasus yang bukan trauma. Kalau trauma itu artinya kan ada benturan, ada cedera dari luar, ya itu beda cerita nanti.
1: Itu beda cerita,
2: betul.
1: Dan biasanya dokter kalau kita berbicara soal nyeri perut ini, sebenarnya apa saja penyebab nyeri perut yang paling sering memerlukan tindakan pembedahan, dokter?
2: Betul. Saya kumpulkan, kebetulan saya ini kan berdinas di RSUD Komodo ya. Kami berdua bersama dokter Ira, spesialis bedah, saya. Kami punya data bahwa terbanyak sih sebenarnya nyeri perut yang mendadak yang perlu pembedahan di RSUD Komodo itu paling banyak adalah kasus radang umbai cacing atau usus buntu. Jadi ada nih bagian dari usus dia sifatnya seperti cabang ya, jadi tangkai kecil begitu. Bentuknya seperti cacing, nah makanya disebut umbai cacing, bukan cacing beneran. Nah, dua hal yang berbeda ya.
1: Bentuknya begitu.
2: Betul. Orang lain bilang usus buntu, tapi masalahnya penyakit yang menyebabkan ususnya jadi buntu itu ada lagi. Jadi hal yang berbeda nanti.
1: Iya, ada faktor-faktor.
2: Betul. Usus buntu itu, usus yang jadi buntu itu biasanya kanker. Padahal kita tidak bicara masalah kanker. Ini miskonsepsi atau konsepsi yang tidak. Sehingga saya bilang biasanya paling mudah kita bilang radang dari umbai cacing.
1: Radang umbai cacing.
2: Umbai cacing ini letaknya pada manusia normal letaknya di kanan bawah. Nah, kalau nyeri di situ mendadak meluas, nah itu paling paling sering di sini yaitu radang umbai cacing. Itu, yang berikutnya mungkin kasus-kasus akibat dari infeksi dari kalau perempuan apa namanya radang nanah dari organ kewanitaan gitu. Jadi itu bisa jadi nanah. Yang berikutnya mungkin batu saluran kencing itu juga bisa menyebabkan nyeri begitu. Yang lainnya ada juga radang dari kantong empedu karena batu empedu itu juga bikin nyeri juga.
1: Ya kalau kita berbicara soal nyeri ya saya sepakat dengan dokter. Kita perlu tahu dulu spesifikasinya. Karena kalau kita berbicara soal nyeri ya perempuan yang mens juga
2: nyeri, betul. Itu jadi salah satu yang harus kita tegakkan secara benar ya. Saya sebagai dokter kita harus menjelaskan kepada pasien dan pasien juga memahami. Loh dok, perempuan nyeri perut, orang mens juga nyeri Bahkan di literatur dikatakan namanya bahasa Jerman. Rumit, makanya saya tidak hafalkan, kan rumit namanya. Itu penyakit nyeri pada menstruasi. Itu memang ada.
1: Itu memang ada, dong.
2: Memang ada, dan itu harus di garis bawahi apakah ini penyakit radang umbai cacing misalkan, atau memang orang ini nyerinya karena menstruasi, gitu.
1: Ya, itu juga harus dibedah lagi.
2: Kan beda ya, kalau ada beberapa penyakit. Tadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana sih kita mengetahui apakah ini perlu pembedahan atau tidak? Ada banyak pasien yang sakit lambung, lambung juga tidak perlu dibedah, dia pakai obat-obatan aja. Kuncinya adalah apabila nyerinya mendadak, awalnya normal-normal saja,
1: tiba-tiba
2: dalam 24 jam sakit sekali, tidak kuat, atau sebelumnya memang sudah nyeri, tapi nyerinya biasanya dalam satu minggu tenang-tenang aja nih, cuman kok dalam satu hari ini tiba-tiba nyeri sekali, itu paling sering, most likely, bahasa Inggrisnya mungkin most likely, perlu pembedahan. Begitu. Dan bukan terkait trauma ya. Kalau trauma ya otomatis kita harus menilai lagi nih. Ini perlu pembedahan lagi. Betul.
1: Dan ini kalau dilihat dokter ini bagaimana cara masyarakat sebenarnya mengenali tanda-tanda bahwa nyeri perut yang dialami membutuhkan penanganan medis segera. Selain yang sudah sempat dokter singgung adalah kalau nyerinya mendadak.
2: Betul. Kalau selain mendadak, apalagi biasanya disertai mual muntah. Kalau dia kadang dia tidak muntah, karena apa? Karena pasien tidak makan kadang ya. Jadi ciri utamanya justru lebih ke nafsu makannya yang hilang. Kalau orang normal, ya disediain makanannya meskipun kecil, meskipun sudah kenyang kan makan pun mau ya. Nah cuman kalau satu hari orang tidak mau makan ya, itu berarti ada sesuatu di saluran cernanya nih, seperti itu. Kemudian yang kedua juga perutnya menjadi membesar biasanya, kembung. Atau bahkan kalau pada kasus tertentu perutnya seperti ada ular yang bergerak. Itu artinya ususnya membesar sebenarnya. Itu mungkin perlu pembedahan. Hampir pasti perlu pembedahan.
1: Dan ini dokter, ini pertanyaan-pertanyaan sekilas saja dari saya pribadi. Contoh kasus-kasus penyakit-penyakit yang masih tergolong dengan tanda-tanda ataupun faktor-faktor yang tadi sempat dokter sampaikan, mm-hmm. itu selain usus buntu tadi, mm-hmm. apalagi penyakit-penyakit yang
2: sebenarnya
1: sering sekali ditemukan.
2: Yeah. Yang pertama kan tadi usus buntu ya, bagi usus buntu yang cuma meradang sampai ada yang pecah, jadi pecah sehingga ususnya berlubang begitu, atau kanker, kanker yang apa namanya, dia menyebabkan pembuntuan, ususnya buntu. Kan usus itu seperti pipa ya. Jadi kalau satu sisi dia buntu, makanan masuk dari atas, kan lama-lama tuh membesar tuh. Nah, kalau membesar dia bisa kesakitan pasiennya. Sehingga perlu pembedahan. Atau bahkan sampai pecah. Kalau pecah kan isi makanan keluar semua Nah, itu juga berbahaya. Kira-kira 3 minggu yang lalu, kan kemarin saya mohon maaf baru cuti sebenarnya 1 minggu. Saya bilang 2 minggu yang lalu, sekitar 2-3 minggu yang lalu, orang dengan radang dari kantong empedu juga ada. Jadi kantong empedu itu kan namanya kantong. Dia berkantong, dia mengandung rasa cairan empedu. Kalau kita makan ayam itu kan dia ada empedunya ya, warna hijau. Kalau kita makan pahit sekali tuh. Dia pada beberapa manusia dia bisa menjadi batu di dalamnya. Terbentuk batu. Nah, dengan terbentuk batu itu dia merangsang kantongnya jadi infeksi. Nah, itu kesakitan orangnya. Jadi kesakitan sekali, membesar bahkan, padahal usianya masih muda, sekitar 30 tahun ya.
1: Oh, masih muda
2: sekali. 32. Yang lebih muda kemarin 25 tahun.
1: Wah, ada juga
2: itu. Ada juga perempuan. Itu radang usus bukan usus buntu, kantong empedu ya.
1: Kantong empedu.
2: Karena ada batunya itu. Itu operasi ya, karena batu itu dia membesar kantong empedu. Kalau orang biasanya kantong empedu itu hanya sebesar jempol ya. Tapi kalau pada orang yang meradang itu bisa sampai sebesar kepalan tangan itu.
1: Wah, di luar dia jadi tiga kali lipat ya.
2: Tiga kali lipat, betul. Yang lain-lain mungkin pengalaman saya bukan di sini sih, mungkin waktu saya kerja di Jawa ya, benda asing seperti itu ada. Jadi benda asing itu ya ada pernah rambut ya. Memang ada kelainan, ya kelainan jiwa. Cemas ya, turunan dari kecemasan, dia sering makan rambutnya sendiri maksudnya.
1: Oh iya, saya pernah dengar itu, ada kasus-kasus seperti itu juga sempat ada.
2: Betul, trichotillomania, jadi dia mencabut rambutnya terus makan sendiri, sampai, iya kalau 1-2 kan gak apa-apa ya.
1: Iya, kalau menumpukan jadinya.
2: Betul. Terus ada pernah makan, tidak sengaja makan peniti. Kalau peniti itu bagus itu, maksudnya bukan bagus ini ya. Tapi iya, tapi gini, kalau peniti itu biasanya teman-teman atau masyarakat yang mohon maaf pakai jilbab itu kan kadang-kadang digigit ya penitinya. Nah itu tidak sengaja ada yang dikagetin temannya sehingga tertelan. Tapi itu bagus, maksudnya gini, kalau peniti kadang tidak menimbulkan efek dan dia keluar sendiri lewat pengait besarnya.
1: Oh ya?
2: Ya betul. Jadi hampir 90% penelitian di Jakarta waktu itu, 90% dia keluar sendiri penitinya. Jadi kita tinggal tunggu waktu aja.
1: Tapi kalau kita berbicara soal peniti ini kan adalah benda tajam dokter.
2: Apakah betul. Dia tidak menusuk ya.
1: Dan tidak menggores
2: betul.
1: Di selambung begitu.
2: Kenyataannya tidak memang.
1: Oh
2: ya. Ya itu mungkin keajaiban Tuhan ya yang membuat kehidupan. Cuman. Hanya sedikit, sekitar 70-80% itu dia bisa keluar. Sisanya bisa diambil. Perlu diambil. Gitu.
1: Oh, mungkin karena memang dia kecil dan satu begitu mungkin dokternya.
2: Jadi ya,
1: lebih ringan. Jadi kalau rambut kan menumpuk jadi gumpalan.
2: Betul, iya. Saya pernah yang tidak bisa keluar paku. Kalau paku,
1: iya. Jarum.
2: Betul, kalau paku dia bikin lubang waktu itu. Di Surabaya saya lakukan tindakan.
1: Itu pakunya kecil.
2: Paku kecil yang untuk bingkai foto itu.
1: Iya.
2: Bukan paku ini, bukan paku beton ya.
1: Itu. Tadi sempat dibilang peniti, saya sempat shock ini tiba-tiba paku. Wah. Waduh. Oke, tadi itu beberapa tanda-tanda mungkin atau faktor-faktor yang mengakibatkan beberapa penyakitan-penyakitan begitu dokter ya. Ini kalau dilihat dokter sendiri, kalau selama dokter ada di Labuan Bajo atau di Kabupaten Manggarai sendiri, yang paling sering mengalami tadi beberapa penyakit itu, mereka biasanya faktor apa sebenarnya yang
2: menyebabkan seperti itu? Ya. Jadi kalau datanya memang lebih banyak kan radang dari ubai cacing ya. Ubai cacing ini bahkan hampir 60% itu pada usia produktif. Usia produktif dalam artian usia di atas 20 tahun sampai sekitar 45 ya. 45 tahun. Yeah. Itu sebenarnya adalah literatur juga menyatakan pola diet yang rendah serat.
1: pola diet
2: yang rendah serat, betul. Jadi apa dampaknya? Dampaknya adalah yang pertama, feses atau kotoran itu dia keras. Yang kedua, kuman. Kita manusia ini kan sebenarnya tidak hidup sendiri ya. Kita ada kuman di saluran cerna, tapi kumannya adalah kuman yang baik ya. Nah, dia tidak mengancam kehidupan kita. Tapi kalau kuman ini berubah, ya komposisi kumannya berubah, kadang menyebabkan radang dari ususnya itu. Jadi memang itu tetangga kita. Nah, kalau kita tidak merawat dengan baik kuman-kuman itu, kadang dia jadi
1: jahat.
2: Betul, itu yang menyebabkan ganasnya. Cuman kadang kita, ya kita melihat pola makan kita, kebanyakan karbohidrat ya, base, basisnya karbohidrat, karbohidrat base. Kemudian kebanyakan adalah makan sayur-sayur masih jarang, ya rendah ya, dalam artian porsinya lebih banyak nasinya, ada tempe, lauknya, betul. Itu yang menyebabkan makanannya juga, seratnya juga kurang. Fesesnya jadi padat, atau kelenjar getah bening di usus ini membesar jadi radang, karena kumannya tadi kan jadi ganas tuh. Dia membesar meradang sehingga menutup saluran dari umbai cacing itu. Jadi dia membengkak. Cuman kadang kita kan agak kesulitan ya kalau kita jelaskan tersebut kepada pasien. Kadang beberapa ada yang tidak memahami. Sehingga kalau saya ditanya kan biasanya ya nasib bu itu. Meskipun itu bukan jawaban yang benar ya saya kira. Cuman kadang kita pun ada beberapa persen pasien yang sudah makan sayur, cuman kenyataan tetap ya terkena juga. Sehingga secara literatur tidak ada definisi pasti mengapa radang umbai cacing itu. Jadi pasti bahasa Inggrisnya selalu diduga. Probably atau most likely seperti itu. Gitu.
1: Tapi kalau bisa dilihat memang berarti kalau kasusnya terjadi di Manggarai Barat sendiri, salah satu faktornya adalah
2: pola dietnya
1: betul. Itu rendah serat.
2: Rendah serat, betul.
1: Oke, dokter tadi ini sempat disampaikan kalau ada usus buntu juga termasuk gitu, dokter.
2: Usus buntu yang dimaksud di sini sebenarnya ini ada miskonsepsi atau salah persepsi orang se-Indonesia sih. Kalau usus buntu kan ususnya jadi buntu. Padahal sebenarnya organ usus buntu itu ada sendiri. Itu dua hal yang berbeda nih. Jadi misalkan nih ada apa ya, merek, misalkan nih ada mobil warna merah dengan merek mobil merah. Gitu loh. Kalau kita bilang mobil merah, ini apa? Mobilnya warnanya merah atau merek mobilnya?
1: Oke.
2: Kalau saya bilang ke pasien, bu ini ada usus buntu. Saya khawatirnya mereka menganggap bahwa ususnya jadi buntu beneran. Sehingga asumsinya adalah kanker. Padahal penyakit yang bikin usus buntu itu, usus yang jadi buntu itu biasanya paling sering most likely kanker. Nah, khawatirnya nanti kan jadi beda persepsi nih. Saya dibilang kanker sama dokternya, padahal bukan. Sehingga saya tidak pernah bilang ini radang usus buntu, tapi saya bilang radang umbai cacing gitu.
1: Ya paling tepat saya rasa seperti itu.
2: Umbai cacing, ya.
1: Karena ya kita tahu sendiri penyakit usus buntu juga ada.
2: Gitu. Ada, usus yang jadi buntu itu memang ususnya jadi buntu gitu loh.
1: Iya, betul.
2: Paling sering sih kanker usus besar ya. Itu menyebabkan perutnya membesar karena makanan tidak bisa keluar dan nyeri jadinya.
1: Oke. Itu bisa jadi referensi juga untuk pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran ini begitu ya. Kalau Anda pendengar kalau ingin memberikan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo, karena kita juga ada sedang live di situ bersama Dr. Glenn begitu ya. Dan dokter ini kita bisa lanjutkan. Nah, sebenarnya dari lokasi nyeri pada perut dapat membantu dokter memperkirakan penyebab penyakitnya. Apakah itu mempermudah, dokter?
2: Oh ya pasti. Jadi pada pasien yang mengeluh nyeri di bagian perut ya, atau sakit apapun sebenarnya, langkah pertama kan kita periksa ke dokter ya. Jadi bukan langsung foto, langsung pemeriksaan ini, foto yang modern, CT scan. Bukan. Yang pertama adalah periksa ke dokter dulu. Kita biasanya lakukan anamnesis atau wawancara ya. Jadi kita bisa mengetahui gambarannya nyerinya bagaimana. Kadang ada bilang nyeri dok perutnya di sisi kanan, ternyata waktu diperiksa sisi kirinya. Kita harus konfirmasi nih. Kalau kita main CT scan kan, main foto, main instruksi untuk foto langsung, kita kan nggak bisa. Dalam artian nanti tidak tepat. Jadi kita harus tanya-tanya dulu, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan. Dari dasarnya apa? Dasar utamanya adalah letak nyerinya. Nah, letak nyerinya itu di mana nih? Karena organnya kan beda-beda ya. Kalau perut ya lambung di atas kiri, kemudian di kalau kantong empedu, liver atau hati di kanan atas, kalau usus di tengah, kemudian umbai cacing di kanan bawah, organ kewanitaan di bawah. Jadi ya enggak mungkin kalau nyerinya di ulu hati ternyata yang kelainan adalah organ kewanitaan gitu ya. Nah, itu kan beda dua hal yang berbeda.
0: Dua hal berbeda, betul.
2: Cuman kadang yang berdekatan tuh juga bikin pusing, kadang bikin kita rancu gitu ya. Kayak misalkan perutnya kanan bawah nih. Ya, kalau kanan bawah bisa jadi dia umbai cacingnya yang meradang atau indung telurnya yang kanan yang meradang pada perempuan, pada perempuan ya. Ini yang bikin meragukan. Jadi kita pun tidak bisa, oh pasti ini umbai cacing ini. Nah, tidak boleh.
0: Iya, iya.
2: Karena bisa enggak ketika dibuka ternyata salah ya. Kita kan udah operasi, salah. Ya bisa, namanya kita manusia. Ya.
0: Iya, iya.
2: Nah, tetapi dengan keilmuan yang ada, kemudian teknologi ya. Foto, USG, CT scan, foto polos perut. Nah itu meminimalisir kesalahan-kesalahan itu. Meskipun tidak jadi, tidak mungkin jadi nol ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, tapi dengan mengetahui letak, keilmuan letaknya di mana, model nyerinya bagaimana, keluhan-keluhan lainnya bagaimana, kemudian ditunjang dengan laboratorium dan foto ya, pemeriksaan imaging atau pencitraan.
0: Iya, iya.
2: Paling tidak sebelum dibuka kita sudah tahu. Oh, ini dukanya di sini, nanti teknik bukanya begini ya.
0: Iya, iya. Itu gitu. Juga perlu dokter, karena kalau kita kalau kita berbicara soal bedah ini kan ya salah dibuka aja.
2: Betul.
0: Juga.
2: Nanti menyulitkan kalau misalkan nih, misalkan yang paling rancu yaitu tadi yang umbai cacing atau hidung telur kan beda nih. Kalau yang hidung telur yang membuka adalah dokter kandungan, bukan dokter bedah.
0: Bukan dokter bedah.
2: Nah, dokter kandungan. Karena kan memang ranahnya beliau ya, keahlian. Kami, saya dokter bedah ya tidak mempelajari, meskipun bisa, meskipun tahu, tapi kan bukan ranah saya.
0: Bukan, iya.
2: Atau kadang umbai cacingnya yang meradang, kemudian yang nyeri kantong empedunya, itu juga bisa. Ada memang penyakitnya seperti itu, enggak banyak tapi ada.
0: Ada begitu.
2: Nah, itu kan operasinya kita bukanya berbeda. Nah, irisannya ya, irisannya.
0: Irisannya itu pasti berbeda.
2: Beda. Jadi kita bukanya kan mencari yang lebih mudah ya. Ya, jangan sampai kita buka terus kesulitan iris lagi ya. Itu yang jadi masalah.
0: Oke, dokter, kalau dilihat dari di Indonesia ataupun mungkin diperkecil di Manggarai Barat begitu, dokter. Selama dokter ada di Labuan Bajo ini, kelompok masyarakat mana dokter yang paling berisiko mengalami keterlambatan diagnosis misalnya anak-anak atau lansia atau ibu hamil seperti itu?
2: Untuk keterlambatan diagnosis dan penanganan ya, saya kira sih biasanya kalau laki perempuan sama. Kemudian kalau usia biasanya usia yang tua, yang
0: tua.
2: Keterlambatan atau dewasa ya, bukan dewasa muda. Kalau anak-anak cenderung karena orang tuanya aware atau waspada gitu biasanya diperiksa.
0: Cepat, lebih cepat gitu.
2: Cuman faktor yang lebih dominan biasanya jarak. Jarak dari tempat tinggal ke apa namanya? Fasilitas kesehatannya, betul.
0: Okay.
2: Kalau kebetulan saya berdinas di RSUD Komodo. Kalau masyarakat dari Labuan Bajo saya kira sih setengah jam, satu jam bisa nyampe. Tapi ada yang 3 jam, 5 jam dari
0: kampung,
2: dari kampung itu. Bahkan ada yang tadi malam, bukan kasus nyeri perut sih, cuman datang dari Pulau Komodonya sendiri. Jadi lumayan jauh.
0: Lumayan jauh, ya nyebrang lautan juga.
2: Nyebrang lautan, jadi kadang itu pasien untuk berangkat kan perlu biaya ya untuk mobil, untuk apa namanya transportasi, dan juga pengantarnya juga harus siap.
0: Betul.
2: Apalagi kalau yang pengantar ini di sini belum atau tidak ada keluarga, itu yang jadi mereka pertimbangan sehingga mengulur waktu penanganan.
0: Betul. Oke. Tapi kalau dilihat dokter, kalau kita berbicara soal usia, rentan usia ini, yang paling sering rentan terkena penyakit
2: nyeri perut. Kebetulan banyaknya adalah dewasa muda hingga tua ya.
0: Tua.
2: Jadi dewasa, kalau anak-anak jarang sih, jarang untuk terjadi apa namanya radang perut itu. Meskipun ada, cuman memang kan kalau kita tarik tadi radang umbai cacing yang terbanyak hampir 60%, 70% radang umbai cacing. Dari literatur sendiri, pasien atau manusia yang terkena radang dari umbai cacing ini usianya ya usia dewasa muda. Anak-anak ada, tapi terbanyak dewasa muda. Begitu dia tua, frekuensinya mulai menurun. gitu. Okay. Atau kalau pada anak-anak bayi itu tak ada malahan.
0: Iya.
2: Jadi memang ya dewasa muda.
0: Dewasa muda paling betul. Banyak.
2: Gitu. Paling mungkin banyak dewasa muda.
0: Kalau yang dewasa muda mungkin menganggapnya ah masih bisa ditahan.
2: Tahan,
0: tidak
2: betul.
0: Terlalu ini kan. Gitu.
2: Betul.
0: Oke. Ini dokter kalau dilihat juga ini apa saja komplikasi yang dapat terjadi jika pasien menunda pemeriksaan saat mengalami nyeri perut serius, dokter? Apakah mungkin ada komplikasi-komplikasi? Karena kalau kita berbicara soal penundaan kan pasti dari satu penyakit akan masuk penyakit-penyakit yang lainnya juga, dokter.
2: Betul. Jadi yang pertama kalau ditunda itu semakin rumit penanganannya. Bisa jadi satu, usus ini sobek atau bocor. Jadi usus itu bisa bocor. Kalau usus bocor makanan kan kemana-mana ya.
0: Iya.
2: Kotoran kemana-mana, infeksi kumannya juga kemana-mana. Nanti bisa timbul perlengketan usus. Kemudian perlu, kalaupun dioperasi lengket semua, kadang perlu operasi berulang. Jadi sudah dioperasi ternyata perlu operasi lagi atau nanti bertahap. Dan yang paling parah ya bisa meninggal ya saya kira. Oleh sebab itu kalau nyerinya mendadak dalam 1 kali 24 jam sebelumnya normal-normal saja, maka perlu evaluasi dulu. Ya, dengan harapan pasien tidak sampai meninggal.
0: Iya, betul. Iya. Karena kalau kita lihat seperti itu kan jadinya jadi fatal jadi dokter.
2: Betul, iya. Ya.
0: Oke. Memang kalau kita berbicara soal nyeri perut ini kan, ya ini salah satu penyakit yang bisa dianggap sepele mungkin ya oleh masyarakat luas kan. Jadi kayak ya lagi-lagi kalau kita kembali di awal tadi, kalau kita berbicara soal nyeri kan ya banyak faktor, banyak hal seperti itu. Tapi ya nyeri apa dulu begitu.
2: Betul, makanya sebenarnya saya tidak terlalu menyalahkan masyarakat juga sih. Kadang mereka juga sudah mencari kepada tenaga kesehatan, tenaga dokter itu sudah melakukan pemeriksaan. Tetapi karena memang fasilitas ya, kadang fasilitas tidak tersedia, memadai, tidak memadai. Kemudian belum lagi aturan administrasi kadang merumitkan ya, administrasi harus rujukan dan lain, atau bahkan mungkin pengalaman dari dokternya untuk mengevaluasi mungkin belum penuh begitu, atau sudah lama tidak menangani gitu kan. Kadang kita juga hilang juga kemampuan untuk awarenya itu kadang hilang. Saya sebagai dokter bedah pun juga kalau tidak menangani kasus yang langka gitu ya, yang sering terjadi kadang juga hilang ilmunya. Jadi kita perlu membaca lagi. Kadang selain membaca kan kita juga bertemu dengan pasiennya lagi. Itu kemampuan untuk deteksi dininya juga hilang. Nah, itu yang menyebabkan kadang tidak terdeteksi begitu. Jadi memang bukan 100% salah masyarakat, tidak. Memang kita pun dari dunia kedokteran saya kira juga perlu evaluasi diri. Oh ya, jangan-jangan pasien ini sudah pernah periksa nih ke tenaga kesehatan, tenaga dokter, tenaga perawat. Mungkin benar-benar. Cuman ya itu tadi, kadang ada yang menipu. Menipu dalam artian sulit nih, pas penyakitnya yang menipu ya. Jadi dia pakai mask effect namanya. Apalagi kalau sudah mendapat obat anti nyeri, kadang sepertinya nyerinya hilang padahal proses penyakitnya masih jalan.
0: Oh iya, iya biasanya ini bukan mau menyudutkan atau bagaimana dokter ini, tapi biasanya kalau ini saya itu juga mungkin pernah terjadi di saya kalau misalnya ada penyakit yang mungkin saja dokternya mungkin seperti tadi dokter sampaikan mungkin masih ada lupa samar-samar seperti itu, ya dikasih obat anti nyeri dulu.
2: Anti nyeri dulu
0: siapa
2: betul.
0: Tahu, pasiennya pulang dokternya belajar lagi apa tadi.
2: Kalau di luar negeri enak, dia nyeri sedikit gini langsung CT scan, langsung pemeriksaan lain. Cuman kan kita harus memandang Indonesia ini kan banyak ya. Beda kalau di Amerika, kita bandingin Amerika akses jalan aja sudah satu benua besar ya. Kalau kita di sini kan kepulauan. Akses dari satu tempat ke tempat lain tidak semudah di Amerika, di Eropa begitu, sehingga
0: memerlukan waktu juga.
2: Jadi di sana enak kalau ada sesuatu kita tinggal CT scan dan lain-lain. Di sini kita tidak bisa. Jadi bukan di Labuan Bajo ya, tapi maksud saya di Indonesia tidak semua bisa langsungkan CT scan dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu kita kejelian untuk mengetahui aware ini, oh ini tanda bahaya nih gitu. Harus dilatih ya.
0: Oke. Ini kalau dilihat juga dokter ini bagaimana proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan dokter untuk menentukan apakah pasien membutuhkan operasi atau tidak? Oh ya, bisa tadi sempat dijawab tadi juga tadi.
2: Jadi setelah pasien ini kita nilai, biasanya paling sering pasien datang ke IGD ya. Jadi kalau nyeri tidak kuat ya, pasien ini sudah kesakitan, bahkan sudah dikasih obat dok, tapi tidak membaik, ya kami harapkan sih bisa datang dievaluasi di IGD. Karena ini termasuk gawat darurat ya, nyeri itu nyeri itu termasuk tanda gawat darurat, nyeri. Nanti kita dievaluasi oleh dokter umum di IGD yang berjaga berdinas berjaga di IGD bersama tim perawat tentunya. Akan ditanyakan bagaimana nyerinya, riwayatnya, ibaratnya sebagai seorang pelukis ya, jadi pasien bercerita, dokternya melukis, nih ya, melukis nyerinya seperti apa sih ya, sehingga kita bisa ada gambaran. Belum tentu benar, tapi paling tidak ada gambaran. Kemudian dicocokkan dengan pemeriksaan fisik di mana dokter melakukan pemeriksaan menggunakan mata, tangan, pendengaran, bau. Nah, itu dicocokkan semua. Beda kalau kita bertanya kan kita mengeluarkan kata-kata, mendengar. Nah, kalau ini pemeriksaan fisik itu kita pegang, kemudian kita bau, kita lihat ada perubahan apa di perutnya, bagaimana. Nah, itu kita simpulkan nanti dalam suatu diagnosis klinis, dugaan. Tidak selalu benar, tapi paling tidak kita mengarah ya. Benar itu tadi. Lokasinya di mana, intensitasnya bagaimana, itu dicocokkan. Itu
0: memudahkan jadi dokter.
2: Betul. Ya? Nah, setelah kita temu dugaan, kita lakukan pemeriksaan penunjang namanya. Kan tentu kita dugaannya tidak menimbak satu saja. Ada ada berbagai beberapa yang betul. Nah, setelah beberapa ini kita menyingkirkan yang dugaan ini dari pemeriksaan penunjang. Jadi laboratorium diambil darahnya, kencing misalkan diambil untuk pemeriksaan laboratorium, ditambah pemeriksaan penunjang seperti foto polos perut, kemudian ada USG bila perlu, bila perlu lagi naik lagi CT scan, kalau di luar negeri bahkan sampai MRI. Nah, cuman kalau saya kira sih CT scan masih bisa, masih cukup lah ya, minimal. CT scan tidak selalu wajib. Dari situ kita bisa, jadi opsional ya, mau foto polos, USG, CT scan, itu berdasarkan penilaian dari dokter. Ya, saya pun juga menilai, oh ini perlu di CT scan, atau kadang di CT scan tidak, di CT scan tidak, tidak merubah keputusan saya. Nah, itu juga tidak perlu kan artinya. Dan kita, oh ya ini di CT scan hasilnya A, oh tidak di CT scan, ya tetap operasi. Di situ kita, itu yang memerlukan judgment atau penilaian dari dokter bedahnya. Dari situ kita putuskan, oh ini perlu dioperasi, oh ini tidak perlu dioperasi. Kadang juga saya berikan obat, kita lihat responnya dulu. Itu juga bisa dibenarkan, tidak salah. Kadang kita dugaan karena fasilitas belum, misalkan CT scan belum ada, atau pemeriksaan foto lain tidak ada atau tidak jelas, kita kasih obat dulu. Nanti dievaluasi satu hari, oh iya memang ada perubahan nih, membaik misalkan. Ya sudah, tidak perlu operasi, dengan obat aja bisa.
0: Bisa, gitu. Bisa terangkan.
2: Tapi ada kalanya ya diobati tidak membaik, ya tentu pilihannya operasi.
0: Ya, jadi saya rasa juga mungkin setiap apapun penyakitnya pasti ketika kita harus dikonsultasikan setidaknya disampaikan dengan jelas dan sesuai.
2: Sesuai.
0: Karena kan ya tadi seperti dokter sampaikan, dokter sendiri juga ya layaknya seorang pelukis begitu. Kalau salah tiba-tiba misalnya gambarnya manusia terus dari pasiennya bilang saya warna hijau gitu kan, jadi kan berbeda jadinya.
2: Betul, karena nyeri itu setiap orang beda-beda nih menceritakannya. Ada yang nyerinya menusuk, ada orang yang nyerinya mulas, nyeri perut
0: ada yang
2: berputar gitu. Ada yang melilit berputar, mulas. Ada yang bisa ditunjuk satu titik, oh di sini paling nyeri. Ada juga yang nyerinya itu tidak jelas dok, rasa panas. Itu kalau dari bahasa pasien dia bermacam-macam nih. Kalau kebetulan saya dari Jawa ya, ada yang bahasanya dia mules lah, ada yang dia melilit lah, ada yang ini. Jadi itu yang tiap orang kan jadi berbeda-beda.
0: Iya, karena kalau kita berbicara soal nyeri kan ya bukan salah satu bukan salah satu tanda-tanda yang paten begitu.
2: Betul.
0: Sakit ya, tapi nyerinya
2: bagaimana? Beda nih kalau tangan misalkan nih jatuh kemudian tangannya patah begitu, nyerinya pasti nyeri. Nyerinya panas ya, sakit, rasa tidak nyaman. Tapi kalau perut ini beda, ada beda. Secara keilmuan memang berbeda. Ada nyeri somatis, ada nyeri otonom, ada nyeri neuropatik. Itu dua hal
0: yang berbeda begitu dokter. Oke, kita mungkin boleh jeda sesaat dokter. Ini akan kita lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
4: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo dalam program Zona Edukasi untuk edisi malam hari ini, pendengar. Kita masih bersama dengan Dr. Glenn ya, untuk membahas salah satu topik menarik tentunya tentang nyeri perut ya. Dan oke, dokter, kita bisa lanjutkan ini. Kalau kita lihat saat ini, dokter, ini masih banyak masyarakat begitu ya yang takut menjalani operasi, dokter. Kalau dari dokter sendiri, sebenarnya seberapa penting tindakan pembedahan dilakukan pada waktu yang tepat, dokter?
5: Ya, bagi saya seorang dokter bedah, sebenarnya konsep yang kami pegang, atau mungkin sebagian besar dokter bedah, atau bahkan saya mengamati bahwa sebenarnya sebisa mungkin tidak membedah.
4: Okay.
5: Karena pembedahan itu bukan berarti 100% aman ya. Sehingga kalau memang jalan satu-satunya untuk kesembuhan adalah pembedahan, atau mungkin ada penyembuhan lain yang lebih efektif dari pembedahan, maka saya akan pilih tidak membedah. Tetapi karena mungkin jalan lain itu tidak ada, atau mungkin kurang efektif ya, artinya diobati saja tidak membaik, bisa membaik tapi 2 bulan, 3 bulan kan terlalu lama.

0: sedangkan risikonya semakin meningkat, mungkin pilihannya adalah pembedahan. Sehingga wajar apabila pasien ini takut. Sehingga kalau pasien sakit dan takut, ini kan tidak bisa mengambil keputusan. Ya, yang biasanya mengambil keputusan adalah keluarga lain, terutama keluarga inti yang bertanggung jawab dan paham. Saya pun juga tidak melakukan pembedahan pada pasien yang menolak. Artinya, betul. Sekarang zaman sudah berbeda ya. Kalau dulu era mungkin tahun 80, tahun 90 begitu. Apa kata dokter? Jadi kalau dibuka ya dibuka gitu. Cuman sekarang di Indonesia pun kalau pasien menolak kita tidak bisa. Kita paksa, meskipun itu untuk menyelamatkan pasien, kadang juga secara undang-undang, secara hukum untuk menyelamatkan pasien, iya betul. Harus dilakukan tindakan, tetapi kan harus ada persetujuan dari keluarga. Jadi kewajiban dokter adalah memberikan informasi dan risiko. Jadi mulai informasi itu apa? Yaitu pertama diagnosisnya, kemudian yang kedua adalah informed consent atau persetujuan tindakan. Jadi sebelum dilakukan tindakan, pasien harus tahu ini sakitnya apa. Pasien dan keluarga ya maksud saya. Sakitnya apa, kemudian dasarnya menyebutkan sakit ini apa, kemudian yang ketiga tindakannya, rencananya apa, risiko tindakannya apa, kemudian kalau tidak dilakukan risikonya apa, kemudian tahap-tahapnya bagaimana. Nah itu semua harus dijelaskan biar dia tahu. Oh, setelah tahu semua nanti keluarga yang memutuskan perkara pasiennya setuju atau tidak setuju, itu pilihan dari pasiennya. Jadi ada beberapa pasien terutama yang sudah tua ya, ada dua model. Kalau selama saya berpraktik sebagai dokter bedah sekitar 3 tahun 4 tahun ini, ada beberapa pasien yang terutama pasien yang tua ya, sakit berat begitu, ada keluarga yang memilih untuk bagaimanapun tetap operasi dok begitu. Ya, kita harus mengupayakan kesembuhan. Ada yang dok jangan dibuka dok, kasihan bapak sudah tua. Nah itu ada seperti itu,
1: ada juga.
0: Dan saya menghormati dua pilihan itu. Jadi kalau memang pasien takut ya, kemudian kesempatan kesembuhannya kecil, mungkin pilihan pasien untuk tidak operasi harus kita hormati, begitu. Tapi kalau misalkan nih pasien ini dewasa muda, kemudian keluarganya masih kecil-kecil atau dia baru menikah begitu, kalau tidak dioperasi risiko meninggal nanti keluarga yang sedih atau kesulitan, itu kita harus perjuangkan untuk operasi, betul. Karena ya mohon maaf, kita ini kan makhluk hidup. Ada suatu ketika pasti meninggal, kan pasti. Cuman bagaimana meninggalnya yang kita harus jelaskan ke pasien. Maksudnya keberhasilannya bagaimana. Itu yang harus kita jujurkan. Yang tidak boleh adalah ya langsung operasi, kemudian tiba-tiba dioperasi. Itu dia. Itu nanti tuntutan hukum dan lain-lainnya lebih panjang.
1: Double-double jadinya, dokter.
0: Betul.
1: Ya. Oke, dokter, ini kita dapat pertanyaan dari pendengar kita, dokter. Ini dia bilang, dia tanyakan, dokter ini bagaimana kalau misalnya dokter diposisikan dari kasus seperti misalkan ada pasien yang memang sebenarnya kalau dilihat secara penyakitnya itu wajib untuk dioperasi, karena kalau dioperasi akan fatal.
0: Betul.
1: Tapi dari pasiennya sendiri menolak atau tidak ingin. Itu kalau dari dokter, bagaimana cara dokter menyampaikan atau menyikapi hal tersebut?
0: Ya. Tentunya kita harus sesuai dengan profesionalisme dan etika yang sudah ditetapkan ya. Jadi kewajiban dokter adalah menjelaskan dulu. Itu kewajiban pertamanya dulu. Setelah menjelaskan, yang dijelaskan bukan hanya pasiennya tetapi keluarganya, untung ruginya untuk pasien. Ya memang tidak semua pasien saya setuju untuk operasi, karena pertimbangan itu tadi. Biasanya yang menolak adalah orang-orang yang sudah, dok, kami sudah tidak kuat atau tidak bisa ya, kasihan ibu dioperasi berulang kali gitu.
1: Kadang, ada kasus seperti
0: ya, ada. Cuman kalau kita komunikasinya dan penjelasannya bagus sih, kebanyakan pasien di sini setuju operasi. Manakala pasien tidak setuju operasi, pilihannya adalah ya kita rujuk. Artinya rujuk ke center yang lebih besar. Tetapi biasanya kita kasih informasi juga, dirujuk pun kadang tidak juga risiko kesembuhannya besar. Gitu. Ya saya sebagai dokter juga harus menilai kemampuan saya seberapa. Karena kami di dokter bedah itu memang ada batasan kompetensi.
1: Okay.
0: Apakah ini melampaui kompetensi kami atau tidak, itu kami menilai sendiri. Karena jangan sampai ya pasien ibaratnya sekolahnya tidak pernah diajarkan tiba-tiba disuruh operasi, itu kan jangan, nggak boleh ya. Kompetensinya harus jelas, kemudian edukasinya juga jelas, resikonya seberapa, berapa persen keberhasilannya juga jelas.
1: Harus jelas
0: pasien semua. Menimbangkan kalau misalkan pasien tidak berkenan operasi setelah kita berikan, ya kita harus kembalikan ke pasien. Kembali artinya ke pasien. Kalau memang setuju, tanda tangan setuju, kita siapkan operasi. Kalau misalkan tidak setuju, ya tanda tangan tidak setuju, tidak operasi. Begitu. Jadi semua untung ruginya kita harus jujurkan, begitu. Tidak boleh kita bilang, oh operasi saja pasti sembuh, kesembuhan dari yang atas. Oh jangan. Ya, kita harus jujur.
1: Ya, harus jujur dokter.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tujuannya bukan pasien itu harus operasi, meskipun saya dokter bedah, tapi tidak. Yang penting adalah kejujurannya. Artinya saya mengetahui kondisinya seperti ini, kita harus jelaskan ke pasien. Oh ini memang kalau dioperasi mungkin bisa sembuh, tapi mungkin juga tidak, begitu. Bahkan meskipun operasi yang biasa kita lakukan, misalkan angkat kantong empedu pada pasien batu empedu, begitu ya tingkat keberhasilannya amannya tinggi ya, bisa sampai 100% gitu. Cuman tetap kita harus infokan ada risiko-risikonya. Usus sobek, sobek saluran empedu itu juga ada. Dan itu bisa menimbulkan kematian untuk pasien bahkan. Jadi kita tidak boleh setiap operasi pun tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang rutin ya. Ya kalau misalkan saya ke kafe begitu pesan kopi gitu ya, kan kalau bikin kopi ya sudah kopi diaduk, diberikan diaduk kemudian diberikan ke yang pesan ya. Kalau dunia kedokteran tidak boleh, ini harus dijelaskan nih, kopi kami adanya ini, ini rasanya seperti ini, kita buatkan ini, nanti rasanya biasanya sih manis ya, kalau ukurannya sekian ya. Jangan sampai
1: Gitu, dokter, ya.
0: Betul, jangan sampai ya sudah kopi dibuatkan ternyata nanti kopinya pahit ya, kan bisa jadi komplain ya. Tapi kalau pasien diberitahukan ini kalau kita buat dengan takaran segini bisa jadi pahit untuk sebagian orang. Kalau nanti ternyata pasiennya mencicipi, oh ini pahit ini ternyata, kan sudah dijelaskan dari awal. Tujuannya itu sebenarnya.
1: Tujuannya ke situ dokter ya.
0: Betul.
1: Iya sih dokter, karena kalau kita lihat sendiri kan memang apalagi dengan penyakit yang sedang kita bahas ini, bikinnya begitu dokter ya. Apalagi kalau kita berbicara soal usus, lambung dan isi perut seperti itu, saya rasa sangat-sangat apa, bikin pasien pun jadi kayak wah masa dioperasi di benda nih.
0: Apalagi yang sudah, maksudnya sudah pernah operasi, kemudian operasi pertama mungkin ada komplikasi atau gangguan, harus operasi lagi, itu yang yang berat.
1: Betul.
0: Kalau tidak dioperasi bisa meninggal, kalau dioperasi mungkin bisa hidup, kita juga tidak tahu kan. Nah sehingga dalam sumpah dokter atau profesionalisme dokter itu yang dipastikan di segi hukum adalah upayanya, bukan hasilnya. Jadi kita selalu bilang pada pasien pun kami menjelaskan bahwa ini upaya, tidak ada janji hasil. Beda kalau misalkan oh iya nanti janji pasti sembuh atau oh iya nanti penyakitnya pasti diangkat. Tidak, tapi yang kita upaya untuk mengangkatnya.
1: Selalu ada bahasa dari dokter.
0: Betul, kita prosesnya. Upayakan. Bukan hasilnya yang kita janjikan, gitu.
1: Ya, itu untuk Anda mendengar, kalau mungkin Anda ya sedang mengalami nyeri gitu, walaupun masih kecil-kecilan, tidak ada salahnya mungkin untuk konsultasikan gitu dokter. Siapa tahu. Karena kalau kita berbicara soal sakit penyakit nyeri ini kan ada yang dia mungkin rasanya biasa saja, tapi ternyata dia mematikan gitu.
0: Betul, ternyata itu proses yang sudah lama begitu. Jadi mungkin ya rasa perutnya tidak enak. Kita rasa satu minggu yang lalu ada pasien dari lupa saya daerah mana, dia bilang perutnya tidak nyaman selama satu tahun. Setelah saya pegang aja ternyata sudah membesar limpanya.
1: Nah itu dia.
0: Tuh jadi wah ternyata limpanya sekian. Ini
1: itu
0: kan.
1: Itu dia.
0: Mungkin karena ya mungkin di daerah ya, di daerah yang jauh ya. Saya seingat saya 3 jam dari RSUD, jadi lumayan kan. Jadi dia bilang sudah 1 bulan perutnya tidak nyaman di kiri atas begitu. Setelah saya pegang saya buka. Waduh, ternyata limpanya ini besar.
1: Besar gitu. Itu. Nah, itu dia. Karena ya kalau kita berbicara soal nyeri, ya itu tadi. Mungkin terdengarnya kayak sepele saja, nyeri.
0: Betul.
1: Dikasih obat peredan anti nyeri mungkin
0: selesai, obat lambung, obat nyeri gitu
1: itu
0: aja.
1: Dia. Itu dia, itu dia. Oke, dokter, kalau bisa dilihat juga dokter ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir dokter ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Dokter, bisa disampaikan dokter pesan dokter sendiri kepada pendengar-pendengar dimanapun itu yang lagi mendengarkan siaran ini untuk terkait topik yang sedang kita bahas ini. Silakan dokter.
0: Jadi nyeri perut ini memang suatu hal yang kadang mudah ternyata rumit, atau bahkan kadang rumit ternyata mudah, itu juga bisa. Yeah, yeah. Jadi dua hal yang berbeda. Tetapi tidak salah bagi kita untuk waspada apabila nyeri ini berkelanjutan. Artinya sudah satu hari, dua hari, tiga hari tidak membaik dengan intensitas nyeri yang parah, ya harapnya bisa diperiksakan. Dan saya pesan, sebaiknya perut jangan dipijat. Itu dia. Okay. Karena usus itu, kalau kita mungkin saudara-saudara pendengar pernah melihat membuka, atau mungkin waktu kurban kemarin melihat ususnya kambing atau ususnya sapi, itu kan dia lembek sekali ya. Itu jangan dipijat. Kalau manusia juga sama nih, maksudnya sapi dan kambing itu kan sama ya.
1: Iya, jadi di dalam pasti kan lembek juga.
0: Lembek ya, juga. Jadi kalau dipijat, diurut begitu, dia bisa memar dan meradang. Kalaupun itu nanah, dia bisa pecah. Kalau pecah, dia bisa kemana-mana nih. Oleh sebab itu, pesan saya, jangan dipijat. Lebih baik diperiksakan. Kalau nanti diperiksa oleh dokter, mungkin bukan dokter spesialis ya, mungkin dokter umum begitu. Nanti diobati kadang, atau menurut keahlian beliaunya, oh ini perlu dirujuk, silahkan dirujuk ke spesialis. Tetapi kalau memang, oh ini kita kasih obat dulu, ini masih intensitasnya masih meragukan, atau ini mungkin lambung atau penyakit yang masih ringan lah, diobati sekali dua kali tidak membaik, maka perlu evaluasi, mungkin perlu konsultasi dan rujukan ke spesialis. Spesialis pun biasanya memegang ada dua, biasanya kalau bagian perut, kalau tidak penyakit dalam, dokter bedah. Ini nanti kita evaluasi lagi, kalau memang perlu ke pembedahan, nanti akan dikonsulkan ke dokter bedah. Begitu. Yang penting adalah jangan takut berlebihan dulu, harus dicari, dan nanti dicari agar dapat kesembuhannya optimal.
1: Oke, okay. Ya dokter, kalau kita berbicara soal ini kan memang juga sedikit rasanya memang terdengar, sekali lagi ya, terdengarnya mungkin sepele begitu dokter ya. Tapi ternyata ini juga bisa menjadi salah satu tanda ataupun penyakit, penanda penyakit seperti itu yang mematikan begitu juga.
0: Iya betul.
1: Oke, okay. Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Ya, terima kasih.
1: Luangkan di RRI Labuan Bajo ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, untuk Anda pendengar yang terlambat ataupun tidak menyaksikan siaran ini secara full, Anda bisa nanti saksikan ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Seni dan juga Dr. Glenn pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan
7: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya, ya. Jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130 ribu peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
11: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia Hilmar Farid turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporannya bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh. Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana, dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
3: di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
7: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
8: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
7: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Dengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda mendengarkan mimbar agama Protestan.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat kembali menyapa dalam program mimbar agama Kristen. Bersama saya, Elsa Emanuela, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Di tengah kesibukan kita, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Tema malam hari ini saya beri judul Peran Roh Kudus dalam Hidup Orang Percaya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Mereka tidak lagi melihat Yesus secara langsung. Namun sebelum naik ke surga, Yesus telah berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang akan menyertai mereka. Murid-murid menantikan janji itu di Yerusalem. Mereka masih diliputi ketakutan dan kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun mereka tetap taat menunggu seperti yang diperintahkan Yesus. Dan ketika hari Pentakosta tiba, janji itu digenapi. Roh Kudus dicurahkan atas mereka dan mengubah kehidupan mereka secara luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 2 mencatat bahwa terdengar bunyi seperti tiupan angin keras dari langit yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampak lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka masing-masing. Angin melambangkan kehidupan yang berasal dari Allah, sedangkan api melambangkan kehadiran dan penyucian darinya. Melalui peristiwa itu, Allah menunjukkan bahwa Roh Kudus kini tinggal di dalam umat-Nya. Setelah dipenuhi Roh Kudus, para murid mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa sesuai dengan yang diberikan Roh kepada mereka. Melalui peristiwa ini, Allah menyatakan bahwa kabar keselamatan tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh dunia. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah roh yang sama yang diberikan kepada setiap orang percaya yang kepada Yesus hari ini. Lalu, untuk apakah Roh Kudus diberikan kepada kita orang percaya? Pertama, Roh Kudus diberikan untuk menjadikan kita saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Salah satu tujuan Roh Kudus diberikan adalah supaya kita menjadi saksi. Sebelum menerima Roh Kudus, para murid hidup dalam ketakutan. Namun setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi berani menyatakan kabar keselamatan. Bersaksi berarti membagikan keselamatan yang telah kita terima kepada mereka yang belum mengenal Kristus dan mengajak mereka datang kepada-Nya. Kita dapat menjadi saksi dengan menceritakan bagaimana Tuhan menolong dan mengubah hidup kita, dengan mendoakan orang-orang yang sedang bergumul, menguatkan mereka yang putus asa, serta mengingatkan mereka yang hidup jauh dari Tuhan untuk kembali kepada-Nya. Ada banyak orang di sekitar kita mungkin merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Disinilah kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik bahwa masih ada kasih dan pengampunan Tuhan yang tersedia bagi setiap orang yang mau bertobat dan berbalik kepada-Nya. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Ketika kita memberitakan kasih Kristus dan mengajak orang kembali datang kepada-Nya, kita sedang menjalankan tugas yang Roh Kudus percayakan untuk menjadi saksi Kristus. Selanjutnya, Roh Kudus diberikan untuk

0: serupa dengan Kristus. Karena itu, jangan mengabaikan teguran Roh Kudus ketika ada kegelisahan di dalam hati kita untuk melakukan dosa, berarti itu adalah sesuatu yang salah dan tidak berkenan bagi Tuhan. Hati yang peka terhadap teguran Roh Kudus adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh dalam hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus mengubahkan hidup kita, Ia juga mengajar kita untuk peduli terhadap kehidupan rohani orang lain. Ada kalanya kita melihat saudara-saudara seiman, teman, atau anggota keluarga yang mulai menjauh dari Tuhan atau nyaman hidup di dalam dosa. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak dipanggil untuk menghakimi atau mempermalukan mereka, tetapi menegur dengan kasih. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menolong mereka kembali kepada jalan yang benar. Sama seperti Roh Kudus menegur kita dengan kasih supaya bertobat dan meninggalkan dosa kita, demikian juga kita dapat menasihati dan mengingatkan orang lain dengan lembah lembut dan penuh kasih, bahkan mendoakan mereka agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama secara terus-menerus. Dan terakhir kita belajar bahwa Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus memimpin orang percaya untuk memahami kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Saat kita membaca Alkitab, berdoa, atau menghadapi keputusan penting, Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan tuntunan agar kita berjalan di jalan yang benar. Seringkali, Roh Kudus mengingatkan kita pada firman Tuhan ketika kita sedang takut, bingung, atau hendak melakukan sesuatu yang salah. Karena itu, bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita semakin peka terhadap suara dan kehendak-Nya. Ketika Roh Kudus mengubahkan hidup kita, Ia juga mengajar kita untuk peduli terhadap kehidupan rohani orang lain. Karena itu, mari terus ingatkan, mari saling menasihati, mari saling menguatkan. Dan Efesus pasal 1 ayat 13-14 berkata, di dalam kamu juga, karena kamu telah menerima firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ketika kita percaya kepada Roh Kudus, maka materai menandakan bahwa kita adalah milik Allah. Roh Kudus menjadi jaminan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah nyata dan pasti. Kebenaran ini memberi penghiburan saat kita merasa lemah, gagal atau tidak layak. Roh Kudus mengingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ia terus memimpin, menguatkan, dan memelihara kita sampai akhir hidup ini. Melalui kehadiran Roh Kudus, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ia memberi kita keberanian untuk bersaksi, menegur saat kita jatuh di dalam dosa, memimpin kita dalam kebenaran, serta menjamin keselamatan kita. Karena itu, marilah kita senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Anda masih

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan drama radio dengan judul Kalau Cinta Jangan Marah.

Beberapa kali keadaanmu sudah memperingatkan kalau kali ini seharus pulang segera. Dari pagi tadi, WhatsApp-nya sudah dikirim. Saya harus pulang segera. Keadaanmu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera. Dengan alasan, cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi, bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa, saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Saya melangkah pelan dengan penat yang membebani pundak saya. Belum sampai masuk rumah,

0: Saya bilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
1: Aduh kakak, sabar kakak, maaf. Ini ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih.
0: Apa? Minggir, minggir. Ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur,
1: Danu, kau nih kurang ajar sekali, Kok tidak bisa ngomong baik-baik, kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
0: Biar saja. Jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami. Biar kapok dia.
2: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya? Besok paginya, saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?
3: Intan, Intan, kau jangan banyak melamun. Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
2: Benar kakak, saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya nih seperti itu? Mau taruh di mana kakak saya punya muka nih?
3: Iya Intan, memang siapa sih yang mau seperti ini nih?
2: Iya kakak, tapi Kak Danu nih memang gampang marah nak. Kalau marah tuh, bagaimana ya dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi kakak. Saya harus bagaimana kakak?
3: Iya kok yang sabar ya. Aduh. Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
2: Lalu bagaimana kakak? Saya takut sekali dengan Kak Danu. Nanti kalau saya lapor, Kakak Danu, aduh tambah marah lagi.
3: Kau jangan takut, Intan. Kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kupercaya untuk bisa lapor.
2: Lalu kakak ini buktinya apa kalau saya kena KDRT kakak?
3: Oh itu gampang, gini saya baru baca nih dia brosur. Kemarin itu kakak dapat brosur dari penyuluhan hukum dan HAM. Jadi Intan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja tuh sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa tuh bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.
2: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahan itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga atau kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undang?
3: Itu kan memang masalah domestik ya Intan. Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
2: Oh, begitu ya kakak?
3: Iya Intan, jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: Danu, kenapa Kak Danu tuh kasar sekali dengan saya tuh?
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, malah kau terikut tuh.
0: Aduh kakak, saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu tuh kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kak Danu mengerti tuh kalau anak-anak ini harus perlu biaya tuh kakak.
1: Iya, tapi kau itu terlalu gila kerja. Gila sekali, tidak bisa atur waktu tuh.
0: Aduh kakak, tidak ke kakak, sumpah. Semua ini saya lakukan untuk keluarga kita. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-sekali saya lemburkan biasa tuh kakak. Saya nih ikhlas kok bantu ekonomi kita nih kakak, ekonomi keluarga.
1: Iya, tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa kakak? Aduh kakak, pekerjaan sejak kau cemburu nih?
1: Iya memang Intan. Saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu, kau lempiaskan ke saya, kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempeleng saya itu tuh sudah termasuk kekerasan rumah tangga. Sanksinya tuh berat sekali, kakak. Bisa penjara, denda lagi.
1: Saya sebenarnya paham, Intan. Tapi kadang saya lupa tuh kalau lagi emosi.
0: Ya, kakak. Tidak perlu emosi tuh, kakak. Kita ini sudah dewasa. Sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, lalu rumah ini mau jadi apa, kakak? Kak seperti tinggal di neraka tuh, kakak.
1: Memang benar, Intan.
0: Itu kau tahu. Sekarang, kita harus saling introspeksi diri, kakak. Kita rukun kembali. Tidak usah melakukan hal-hal yang seperti kemarin tuh. Malu dengan tetangga. Kalau rukun kenapa? Taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang Intan, sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik gitu.
0: Memang, tidak mudah kakak kalau bina keluarga harmonis tuh kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
1: Benar, Intan. Kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup tuh.
0: Nah, itu dia. Namanya berumah tangga tuh memang harus seperti itu, kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami?
1: Saya mengaku salah, ya. Berkali-kali sudah kasar dengan kau tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati kakak, sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya, bisa dipenjara, denda. Nah kalau kejadian seperti itu kan sangat malu tuh kakak.
1: Ya pastilah, keluarga kita yang jadi malu.
0: Kita memang harus introspeksi diri kakak, siapa tahu memang saya juga salah, kakak juga keliru, semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham Intan, kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf ya.
0: Iya kakak, saya juga minta maaf kakak.

0: begitu kok, yang rukun, jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa ya?
0: Kamu udah pikir sendiri toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga.

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nantinya ya pendengar. Untuk itu tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan saya hadirkan kembali pemutaran rekaman ulang komunitas bicara PGWI Labuan Bajo dengan presenter Agung Sene.
1: Mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
3: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat malam, saya Agung Sede, penyiar Anda yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Komunitas Bicara, yang dimana kami selalu hadirkan komunitas-komunitas ataupun organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Tengah, Manggarai Barat, dan juga Manggarai Timur. Dan malam hari ini pendengar kita akan berbincang, kita akan kenal lebih dalam dengan salah satu.
5: Memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rusa cuma dengar suara surip mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rusa cuma ingat bau tepung di baju mama.
6: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
5: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu. Bukanlah. Ijazah ini memang atas nama Rosa, tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan mama. Yang menang hari ini adalah mimpi mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
6: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
5: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi mama. Sekarang, mama sudah bisa

dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana satu pertandingan sepak bola mampu menghentikan aktivitas jutaan orang di seluruh dunia? Itulah kekuatan Piala Dunia.

agar tempat berkumpul, disanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21 lewat 10 menit sampai 22.

sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa kabar Anda sampai dengan saat ini. Kami sangat berharap Anda tetap mendengarkan kami, tetap menjadikan kami sebagai sahabat Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, kemudian bekerja dan juga berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk pendengar, saudara-saudari kita penyandang disabilitas yang memiliki potensi, kemampuan dan juga kesempatan yang sama untuk berkembang. Namun pendengar, dalam kenyataannya penyandang disabilitas itu masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga penerimaan sosial di lingkungan sekitar. Karena itu pendengar, diperlukan kepedulian dan juga dukungan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga ramah bagi disabilitas. Lalu pendengar, bagaimana cara kita menjadi sahabat bagi penyandang disabilitas dan apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung kemandirian dan juga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas? Kami malam hari ini mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satu komunitas yang sangat luar biasa, ada Forum Disabilitas Lembata. Dan malam hari ini pendengar RRI, kami akan ngobrol pendengar ya, dengan ketua komunitasnya yang cukup luar biasa, cukup semangat begitu ya, untuk menjadi sahabat dari saudara-saudara kita disabilitas. Kak Ramsi Lengodai, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Ali.
0: Iya, Kak Ramsi jauh-jauh dari Lembata sudah meluangkan waktu begitu ya untuk ngobrol dengan pendengar RRI. Nah, Kak Ramsi ini adalah Ketua Forum Disabilitas Lembata dan malam hari ini kita akan ngobrol menjadi sahabat bagi disabilitas begitu ya, Kak Ramli ya. Tapi sebelumnya Kak Ramli harus menjelaskan dulu ya kepada pendengar kami seperti apa Forum Disabilitas Lembata ini dan sejak kapan terbentuk dan ada di Lembata. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Lely untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin sebelum saya menjelaskan tentang keberadaan forum dan mengapa ada, saya mengucapkan dulu terima kasih untuk Kak Lely dan RRND yang dari saya coba ikuti di YouTube. Cukup konsisten menyediakan ruang bagi komunitas-komunitas yang sering masih ditemukan di masyarakat, yaitu termarginal. Saya mengapresiasi karena konsistensinya menyampaikan isu kemanusiaan ya, termasuk disabilitas. Ini sangat berarti bagi semua masyarakat, menanamkan nilai-nilai penghargaan, penerimaan, dan saya percaya perubahan itu bisa dimulai. Perubahan yang besar bisa dimulai dari percakapan-percakapan yang kecil seperti malam ini, forum komunitas bicara di RRIND. Saya mengucapkan terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga.
2: Apa kabar?
3: Puji Tuhan, sehat walafiat.
2: Sehat ya. Mungkin boleh dikenalkan dulu ada siapa saja di malam hari ini di studio RRI.
3: Oke, jadi saya Safer.
2: Ya.
4: Dan teman dan saya Afri sebagai sekretaris PGW ini.
2: Oke, kalau Kak Safer sebagai apa di PGW?
3: Sebagai ketuanya.
2: Sebagai ketuanya.
3: Baik.
2: Oke, luar biasa. Dan untuk Anda pendengar yang ingin memantau kita bisa di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita sudah live streaming di situ juga ya. Untuk Anda yang ingin nanti memberikan pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Dan ya, kita mungkin boleh bahas-bahas sedikit Kak. Ya, ini mungkin bisa diperkenalkan dulu nih secara singkat. Apa itu PGWI Labuan Bajo dan bagaimana sejarahnya terbentuk PGWI Labuan Bajo ini?
3: Oke, baik. Terima kasih banyak Mr. Agung.
2: Siap.
3: Jadi PGWI itu salah satu asosiasi pemandu geowisata. Kita berbicara tentang ilmu kebumian yang selaras dengan pariwisata.
2: Yeah.
3: Jadi di sini PGWI lahir untuk Labuan Bajonya di tanggal 16 Maret 2021.
2: Yeah.
3: Ya. Jadi memang di saat itu kita belum mengenal bagaimana apa sih itu PGWI. Jadi pada saat itu ada kunjungan dari pusat ketua pusat yang datang, Kang Denny beserta profesor bagian geo. Nah, mereka berkunjung ke sini untuk mengeksplor atau memitigasi atau pemetaan secara pariwisata. Nah, hasil dari mereka itu bahwa seluruh dalam wilayah NTT atau Pulau Flores ini adalah kawasan tentang geoturism.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kita pun saat itu juga ya sedikit hal-hal yang kita perlu pelajari di saat itu. Oh, ini ilmu baru ini kayaknya kayak gitu kan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, Kang Denny kita mengikuti program-programnya Kang Denny di saat itu. Pemetaan.
2: Yeah.
3: Terus pada tanggal 16 itu kita merumuskan atau membuat atau mendeklarasikan bahwa pembentukan PGWI DPW Labuan Bajo.
2: Oke. Okay. Nah, itu di lahirnya di tahun
3: 2021. Iya. Yeah.
2: Oke, okay. Tapi baru saja dapat informasi kalau baru disahkan menjadi ini. Betul. Di tahun 2026 ini.
3: 26.
2: Ya?
3: Jadi memang selama berapa tahun lalu ini kita karena masih banyak kesibukan dari teman-teman juga dengan bukan ini ya. Karena mungkin kita sadar juga sekarang bahwa perlunya kita harus melapor diri juga ke pemerintah daerah.
2: Ya,
3: walaupun
2: betul.
3: Ini asosiasi nasional.
2: Iya.
3: Cuman perlunya kita juga harus saling konfirmasi sama pemerintah daerah.
2: Oke, okay. Nah kalau boleh disampaikan juga mungkin sebenarnya apa visi misi dari PGWI Labuan Bajo ini?
4: Ya, jadi baik untuk ke visinya menjadi wadah yang profesional kemudian yang unggul dalam mengembangkan pemandu geowisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berperan aktif dalam konservasi warisan bumi gitu. Kemudian untuk misinya ada 4 di sini Kang Agung. Yang pertama itu meningkatkan profesionalisme. Kemudian yang kedua konservasi dan edukasi. Kemudian yang ketiga itu pengembangan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu jejaring dan kolaborasi.
2: Nah yang terlibat di dalam PGWI Labuan Bajo sendiri apakah memang semuanya adalah pelaku pariwisata kah? Atau mungkin ada dari pelajar-pelajar SMA seperti itu?
3: Untuk sementara itu pelaku pariwisata.
2: Oke, masih pelaku pariwisata di dalam situ.
3: Iya, akademis dan praktisi.
2: Oke, tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga bisa bergabung? Atau seperti apa?
3: Kita sangat terbuka. Untuk PGWI itu kita terbuka.
4: Universal.
2: Oke. Nah, kalau secara program, ini program atau kegiatan apa saja yang
1: sampai dengan 9 bulan.
3: Jadi kalau untuk secara program, kita punya beberapa program yang unggul ya. Ada namanya Geo Heritage, terus Geo Bike, Geo Camp, Geo Tourism. Untuk sementara ini kita ke Geo ini ya, ke Geo Heritage dulu sama Geo Site lah ya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ada kayak hidden game kayak gitu, terus warisan budaya segala macam kita menggali ya untuk kita mengenal lebih dalam bagaimana sih. Kayak kita mengangkat atau mencari sebuah destinasi untuk kita angkat sebagai objek wisata itu sendiri.
2: Ya. Oke. Okay.
4: Kemudian ini saya tambahkan lagi Kang Agung.
2: Iya.
4: Jadi program PGW itu untuk di waktu yang akan datang ya, untuk periode pertama ini ya. Yang pertama itu kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota untuk meningkatkan sumber daya manusia.
2: Oke.
4: Kemudian yang kedua juga kita akan mengeksplor potensi-potensi destinasi wisata ya yang ada di Manggarai Barat ya khususnya misalnya
3: untuk sementara waktu
2: yang berjalan
3: kedepannya kita akan menggali lebih luas lagi mungkin se-Flores ini ya seperti itu karena memang Flores ini apalagi sekarang itu dinobatkan Ring of Fire. Jadi ilmu kebumian itu sendiri kan kita harus
2: kuasai juga. Seperti
3: itu. Kita menguasai dalam segi pariwisatanya. Seperti itu.
2: Oke. Okay. Nah kalau dari Kak Safir dan kakak ini, apa yang membuat kakak berdua ini ingin tertarik atau ingin masa ada di dalam PGWI Labuan Bajo ini secara pribadi? Mungkin ada salah satu motivasi apa begitu sehingga mungkin bisa jadi referensi juga untuk pendengar yang ada di rumah begitu.
3: Yang pertama itu serunya mengeksplor, gitu ya, menemukan hal-hal baru, itu ya, kayak hal yang tidak kita ketahui menjadi tahu itu ya, itu yang penting buat saya. Selalu banyak ingin tahunya lebih besar.
2: Oke, kalau kakaknya?
4: Ya baik, terima kasih. Ya, kalau saya ya pada dasarnya saya memang sudah terbiasa dengan organisasi. Jadi saya lahir dari rahim gerakan juga.
2: Oh, gitu. Okay.
4: Jadi sebuah organisasi buat saya bukan sesuatu yang asing. Karena saya menyadari bahwa di dalam organisasi itu terlibat ya orang-orang atau oknum-oknum yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang berbeda. Dan saya berpikir bahwa di dalam organisasi itu kita bisa membangun literasi yang berbasis ilmu pengetahuan, kemudian bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan kita ya melalui literasi itu. Itu sih menurut saya. Ya.
2: Oke. Okay. Nah, menurut PGWI Labuan Bajo sendiri ini sebenarnya apa tantangan terbesar? Tadi kalau tadi kan sempat disampaikan kalau salah satu program yang juga dilaksanakan adalah kayak menelusuri hidden gem yang ada di Manggarai Barat seperti itu ya.
1: Untuk keluarganya. Kemudian ada juga advokasi
2: pariwisata Labuan Bajo yang sangat pesat ini, Kak.
4: Oke, okay, baik. Ini menurut kami ya, Kak, ya.
2: Iya,
4: menurut PGWI untuk tantangan terbesar di Labuan Bajo ini ya yang pertama itu ya berkaitan dengan kemajuan pariwisata yang begitu pesat ya. Yang begitu cepat, kemudian tidak diimbangi dengan kesiapan sumber SDM. Daya manusia.
2: Oh, gitu. Okay. Ya.
3: Terus kemudian informasi yang belum memadai sehingga akses menuju ke setiap destinasi itu juga menuju ke satu destinasi itu kayak. Kalau misalkan masih, kita bawa tamu itu kayak masih kurang untuk aksesnya, masih banyak kekurangan.
2: Oke, nah sejauh ini wisata apa saja yang pernah didapat oleh PGWI Labuan Bajo yang hidden gem?
3: Ya, hidden gem itu kayak ada salah satu destinasi juga ada namanya Komponepa. Komponepa itu terdapat fosil kayu terpanjang yang sudah membatu ya.
2: Oke.
3: Okay. Itu terletak di Desa Warloka.
2: Desa Warloka,
3: kampung apa? Lupa saya. Sebelah sini. Pokoknya Desa Warloka.
2: Di Desa Warloka tepatnya. Ya. Oke. Okay. Dan
3: banyak sih untuk
4: ada Gua Manjarite juga. Terdapat di Lancang. Gua Manjarite.
2: Di Lancang. Di Labuan Bajo sendiri.
4: Labuan Bajo sendiri.
3: Memang banyak sih tantangannya itu tadi dari aksesibilitasnya. Ya.
4: Kemudian ada Batu Rombang juga itu terdapat di Sokrutung.
3: Air panas, permandian air panas sebenarnya. Itu ada sebenarnya ada di
4: Dalong.
3: Dalong sama Capi. Itu yang perlu kita harus mengangkat ke depan juga. Daerah-daerah sekitar.
2: Berarti memang kalau bisa dibilang di Labuan Bajo ini khususnya memang banyak, sebenarnya banyak sekali tempat-tempat wisata.
3: Iya, banyak sekali. Nah, sekarang kita lagi proses untuk pemetaan atau mitigasi untuk objek-objek wisata yang ada untuk kita angkat. Sebagai destinasi ke depannya.
2: Oke, okay, itu sangat penting memang. Karena kebanyakan...
3: Sangat penting sekali, apalagi dengan ya... Situasi sekarang TNK tutup ya. Ya kemungkinan ya kita melihat ke depan. Jadi kalau misalkan tahun depan lagi TNK tutup, ya setidaknya kita sudah siapkan destinasi-destinasi yang ada di sekitar Labuan Bajo ini
4: untuk menjadi alternatif.
3: Jadi karena kemarin juga kita sempat mengunjungi itu pemetaan di Rosok sama hutan mangrove di Terang.
2: Oke.
3: Okay. Ya, kita melakukan mitigasi atau pemetaan itu untuk menjawab setiap ya katakan kalau misalkan TNK tutup. Jadi kita punya banyak pilihan-pilihan selain kepada TNK.
2: Iya. Bisa jadi opsi lain untuk wisatanya. Jadi tidak harus berharap ke wisata laut seperti itu ya.
3: Kita mau kembangkan juga untuk potensi wisata darat.
2: Seperti itu. Oke, nah dari penelusuran wisata hidden gem yang pernah ditemukan, ini bagaimana pendapat teman-teman PGWI sendiri? apa sebenarnya yang membuat wisata ini menjadi hidden gem sebenarnya? Selain ya, kurangnya promosi mungkin ya?
3: Ya, selain kurangnya promosi yaitu accessibility.
2: Aksesnya.
3: Akses. Jadi apa namanya? Belum di apa ya? Belum dijama mm-hmm. Oh, atau mungkin sudah diketahui, cuman itu tadi akses untuk menuju suatu destinasi itu sendiri.
2: Jadi mengurangi minatnya ke sana seperti itu.

0: misalkan rata-rata tamu-tamu yang ini sekarang, mereka lebih ke accessibility sih yang pertama.
1: Yang mudah dijangkau.
0: Yang mudah dijangkau, berarti.
1: Ya. Seperti itu. Tapi biasanya apakah memungkinkan itu untuk menjadi salah satu hal yang baru gitu? Mungkin saja hal-hal seperti itu bisa, misalkan ada wisatawan yang mereka sering sekali menemukan jalan-jalan yang mulus sekali ke tempat wisatanya. Dan bisa jadi tempat-tempat yang jalannya mungkin kurang baik, itu bisa menjadi salah satu yang hal yang unik seperti itu.
0: Betul. Jadi memang ada program kita namanya Geobike sama Geocam.
1: Oke.
0: Nah, adapun akses, misalkan ada akses yang tidak bisa dilalui oleh mobil, yang hanya bisa diakses oleh motor, kita gunakan program kita namanya Geobike.
1: Oke.
0: Geobike. Jadi kita barengan motoran menuju satu destinasi. Setiap destinasi-destinasi yang dilalui, yang bisa dilalui oleh motor saja.
1: Jadi kayak semacam riding sebenarnya.
0: Riding, ya.
1: Oke.
2: Disesuaikan saja medannya sama motornya.
0: Adapun kita sesuaikan juga dengan geocam. Geocam juga kita berpindah ke suatu tempat. Jadi itu.
1: Oke, nah. Bagaimana PGWI Labuan Bajo ini melihat dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Labuan Bajo ini sendiri?
3: Ya, kalau kita berbicara soal dampak, yang pastinya ada dua ya. Ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Ya, kalau misalkan yang positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi, ya pasti meningkat.
0: Gitu.
3: Kemudian untuk yang negatifnya ya perubahan sosial.
0: Perubahan sosial, budaya,
3: lingkungan juga, ketimpangan ekonomi juga itu pasti ada. Oleh karena itu sehingga PGWI itu hadir ya untuk mempersembahkan untuk program ya Geosite
0: kemudian
3: Geoheritage itu,
0: Geobike itu. Geoheritage ini hadir untuk menyelaraskan ya dengan situasi-situasi yang kita akan temu kedepannya itu.
1: Oke, tadi sempat disampaikan juga ada, itu termasuk program Geobike dan Geocam dan lain-lain. Selain itu ada apa lagi?
0: Geobike, Geocam, ya Geosite, ya Geotour.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
3: Ya kita juga
0: namanya Geos to School.
3: Ya, berkunjung ke sekolah-sekolah. Gitu.
1: Itu juga ada.
0: Itu nanti kita akan
3: untuk melakukan edukasi, pelatihan-pelatihan juga.
1: Ya. Berarti memang sudah terstruktur seperti itu.
3: Iya.
1: Itu sudah direncanakan memang sejak tahun 2021 itu kah atau memang baru-baru ini?
0: Sudah sejak lama sih untuk itu. Jadi dari pusat juga pun ada.
1: Oke.
0: Okay. Untuk ke program-program
1: tersebut.
3: Nah, kalau rencananya memang sudah lama.
0: Hanya tambahan aja di sini itu Geos to School sama Geos to kayak kita berkunjung ke suatu tempat atau ke suatu wilayah yang notabene kita kesana untuk edukasi teman-teman di sekitar untuk pemanfaatan lingkungan seperti itu untuk dijadikan objek wisata.
1: Jadi
0: dengan geostu narasi. Jadi kita memberi narasi itu sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar seperti itu.
1: Tapi tetap lebih ke kayak
0: mengedukasi.
1: Oke, mungkin kita boleh jeda sesaat lagi bentar ya. Abis ini baru kita bahas lagi hal-hal lain. Ya. Sambil kita melihat siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube RRI Labuan Bajo ya.
0: Siap.
1: Untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya kepada teman-teman dari PGWI Labuan Bajo, Anda boleh langsung tuliskan di kolom komentar RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.
4: Ke apapun yang mereka kehendaki dari forum, itu kita upayakan untuk memenuhinya.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Masih bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Labuan Bajo, masih terus mengudara untuk Anda pendengar di program Komunitas Bicara, dan masih bersama dengan narasumber kita ada Kak Safir dan juga Kak Afri dari PGWI Labuan Bajo. Kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita, Kak, ya?
3: Siap.
2: Oke, mungkin kita boleh sapa-sapa dulu ada siapa saja nih yang lagi bergabung kita dengan kita di YouTube RRI Labuan Bajo nih. Ada Beauty Komodo Tour. Semangat teman-teman, sekali di udara tetap di udara. Tetap semangat pokoknya terus ya. Ada juga dari Petram Channel. Bravo PGWI DPW Labuan Bajo. Wah, ada dari V Jemadi juga, semangat PGWI. Tuh. Ada juga dari ini Martin No Wonda, bravo. Itu juga ada dari Marcianus Jemaru, PGWI Labuan Bajo, mantap. Ya. Banyak ternyata yang sedang memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ini ya.
3: Luar biasa.
2: Luar biasa sekali. Ya. Berarti memang dampaknya dari PGW Labuan Bajo ini luar biasa.
4: Ya. Amin. Semoga amin. Ke depan akan lebih positif.
3: Karena memang target kita itu seperti itu. Memang harus menggema memang.
2: Ya. Oke, tetap semangat begitu ya, anak muda semangat. Begitu ya. Ya.
4: Jiwa-jiwa muda.
2: Jiwa-jiwa muda. Oke, siap. Mungkin boleh kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa masih pertanyaan yang mungkin akan sedikit dalam ya, kayak ini. Mungkin bisa disampaikan juga upaya.
4: Sedalam apa? Laut kah? Sedalam apa ini?
2: Sedalam lautan. Begitu, oke. Ini upaya apa sebenarnya yang dilakukan PGW Labuan Bajo untuk menjaga nilai-nilai budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi ini, Kak?
3: Oke, baik. Terima kasih. Jadi upaya yang dilakukan oleh PGWI untuk menjaga nilai-nilai budaya kita itu ya. Jadi kita mengawinkan kekuatan mitologi dan sains. Sains. Sebagai salah satu unit selling point ya, untuk dijelaskan kepada wisatawan. Ya, okay. Kemudian kita juga mendorong komunitas lokal untuk menginterpretasikan ya, nilai-nilai budaya yang diwariskan. Ya. Karena itu merupakan value yang tidak ada di mana-mana begitu. Jadi harus tetap dirawat.
4: Dirawat, itu ya. Nilai-nilai budaya itu, nilai luhur soalnya.
2: Iya, betul. Kalau itu sepakat.
4: Itu yang kita interpretasikan ke tamu-tamu kita untuk ke depan. Seperti itu. Alamnya terjaga, budayanya terjaga.
2: Iya, betul.
4: Budayanya terjaga.
2: Iya, itu sangat penting. Karena memang ketika banyak sekali yang masuk, akhirnya budaya-budaya yang masuk dari luar seperti itu. Dan yang biasanya kalau dari kita yang di kota-kota ini seperti ini mungkin masih bisa sedikit menjaga ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam daerah-daerah terpelosok, bisa saja menjadi terpengaruh
4: seperti itu. Pariwisata memang seharusnya seperti itu.
3: Tantangannya berat.
4: Terpengaruhnya budaya lokal. Dengan
2: yang modern itu
4: tadi. Dengan modern seperti itu.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang antara kebiasaan ini yang pasti akan berubah.
2: Iya. Itu yang harus dijaga. Oke. Nah, ini bagaimana peran generasi muda dalam kegiatan dan gerakan yang diinisiasi oleh PGWI Labuan Bajo?
3: Baik, untuk peran generasi muda ya, PGWI itu lebih kepada bagaimana mendorong orang-orang muda atau anak-anak muda untuk ya membuka agen pariwisata. Dengan mengangkat potensi wisata di daerahnya.
4: Daerahnya masing-masing gitu ya.
3: Jadi kita mendorong mereka untuk buka agen pariwisata. Untuk bagaimana mereka memanfaatkan potensi destinasi wisata yang ada di kampungnya atau di daerahnya.
4: Daerahnya gitu. Masing-masing. Jadi adanya kayak contoh ya, kayak Dapur Tara, itu kali ya. Mengangkat potensi-potensi seperti itu terus ke apa yang dicunca lolos ini? Kayak cunca lolos, kayak ya pokoknya potensi yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Ya. Kita
3: macam kayak di ini, di kampung saya kan, di sana kan memiliki hutan mangrove yang seluas 80-an hektar.
2: Besar juga.
3: Ya, jadi saya lebih berpikir bahwa kalau misalkan hutan ini ditata dengan baik, ya ditata dengan baik melalui kerjasama dengan komunitas-komunitas lokal, ya kita bisa apa namanya mengeksplor, kemudian kita bisa mengekspos juga ke media sosial, ya berkaitan dengan ekosistem yang ada gitu kan, kemudian keindahannya juga, ya ya mungkin seperti itu sih.
2: Oke. Apakah PGWI Labuan Bajo ini juga bekerja sama dengan mungkin ada komunitas-komunitas yang di daerah, atau mungkin ada organisasi apa yang di daerah, atau sekolah-sekolah seperti itu?
4: Untuk sementara, karena itu tadi ya, baru berapa hari lalu kita melapor diri ke daerah. Jadi memang selama ini kita belum melakukan apa-apa, cuman kita hanya masih pemetaan-pemetaan.
2: Oh, masih pemetaan. Oke.
4: Nah, memang tugas kita untuk ke depan seperti
2: untuk
4: itu.
2: Prospek, untuk proyek-proyeknya masih ke depan seperti itu.
3: Iya, betul.
4: Selain pada itu, kita akan menjadi mitra ini ya,
3: mitra strategis pemerintah,
4: strategis
3: juga.
4: Pemerintah untuk mengenai destinasi-destinasi yang kita angkat.
2: Oke. Nah, ini setelah, tapi pernah dari PGWI sendiri pergi ke salah satu destinasi-destinasi yang memang sulit sekali atau mungkin jarang sekali orang tahu seperti itu?
4: Iya, itu tadi mengenai Komponepa itu.
3: Komponepa.
2: Oh,
4: ya. Apa namanya?
3: Akses menuju ke sana memang cukup jalan kaki.
4: Apa yang di itu? Di
3: Capi.
4: Translok.
3: Oh, Translok.
4: Apa tadi itu? Lupa. Jadi itu memang hasil dari panas bumi yang menjadi apa ya? Kan itu belerang kan. Jadi dia punya kandungan zat, itu zat garam kan. Apa zat garam lagi, dia punya apa namanya? Kandungan mineralnya itu yang terbentuk. Akhirnya dia akan jadi batu,
2: akan
4: yang
2: jadi batu seperti itu. Oke. Nah, ini setelah menelusuri ke sana, apa bentuk edukasi atau pendampingan yang diberikan PGWI Labuan Bajo kepada masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya itu tadi?
3: Nah, itu tadi, jadi yang pertama tadi itu ada Geos to School itu tadi. Kita berkunjung ke sekolah-sekolah, kemudian memberi edukasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian kita membangun kemitraan juga dengan komunitas lokal ya, dalam upaya mendorong pendokumentasian dan juga penginterpretasian warisan budaya itu. Seperti itu.
2: Ya. Tetap ada sosialisasi itu ya.
3: Edukasi juga.
4: Edukasi dan mengangkat mengangkat sebuah narasi untuk dijadikan narasi secara umum.
2: Oke. Kalau respon dari masyarakat sendiri seperti apa?
4: Sejauh ini mereka ya itu juga tadi penasaran dengan kehadiran kita.
2: Iya.
4: Penasaran. Oh, apa sih ini dari dari sebelumnya mereka anggap ini kayu atau batu yang biasa,
2: ternyata
4: ini bisa dimanfaatkan. Ini bisa dimanfaatkan. Terus begitu pun kayak kali atau apa kayak gitu kan. Jadi mereka pikirnya hal-hal yang biasa karena mereka selalu lihat terus.
2: Mereka, iya, betul.
3: Atau contoh realnya macam kayak di dia.
4: Contohnya kayak di mungkin ada kejadian di Tiupai kemarin itu seperti sana sebelum kejadian ini. Nah, kita juga edukasi ke Mr. Iren terus dan teman-temannya juga,
3: masyarakat juga,
4: dan masyarakat di sana dan dari Bulang sama Tiupai. Nah, sebelumnya kan ya itu tadi karena menurut masyarakat di sekitar itu ya, hal-hal yang biasa untuk mereka seperti itu. Dengan kehadiran teman-teman semua menganggap ini indah sekali, bagus sekali. Dengan hadir-hadirnya teman-teman pariwisata juga, teman-teman PGWI juga, membuka cara berpikir sehingga tempat itu akan dimanfaatkan
3: untuk mencari destinasi wisata.
4: Wisata.
2: Oke. Okay. Kalau dari pandangan kakak berdua sendiri ini, destinasi-destinasi yang hidden gem ini seberapa amankah mereka? Karena ini kan maksudnya ini belum terjamah seperti itu ya. Masih betul-betul tersembunyi, masih betul-betul apa istilahnya ya, masih suci lah dia ya. Seperti itu. Karena masih banyak sekali yang mungkin belum tahu.
3: Belum disentuh.
2: Belum terjamah begitu.
3: Nilainya masih mahal.
2: Betul.
4: Jadi salah satu ini ya, salah satu persoalan itu tadi ya, untuk dia punya apa namanya dari akses tadi, pendekatan kita kepada masyarakat lokal atau wilayah tertentu ya, jadi memang ada sih kendala di lapangan ketika kita mau mitigasi atau pemetaan. Itu tadi ada suatu destinasi yang itu di lahan pribadi.
2: Oke. Oh iya iya iya.
4: Itu tuh persoalan-persoalan
2: yang kasus-kasus
4: seperti itu. Jadi ya kita berusaha untuk pendekatan secara budaya, terus pendekatan secara apa namanya
2: personal juga ya, mungkin ya.
4: Personal atau mungkin secara asosiasi dengan pemerintah desa, seperti apa. Melalui jalur-jalur apa namanya? Jalur-jalur seperti itulah yang kita lalui.
2: Untuk
4: ya pertama itu wilayah kan, maksudnya dari perangkat desa terus tetua ya, tetua-tetua yang ada di kampung.
2: Iya betul betul betul nah, betul. Supaya tidak melangkahi
4: supaya tidak melangkahi itu. Seperti itu. Jadi kita perlunya apa namanya? Ya ibaratkan kalau sekarang itu surat menyurat ya.
2: Iya.
4: Tapi kan sekarang itu lebih ke pendekatan karena kita orang lapangan juga, mungkin pendekatan secara ya bagaimana budayanya kita, istilahnya powerbank.
2: Iya, betul. Istilahnya kayak kita permisi begitu.
4: Permisi.
2: Oke. Nah ini harapan apa sebenarnya dari PGWI Labuan Bajo terhadap dukungan media seperti kayak misalnya RRI Labuan Bajo dan media-media yang lain mungkin dalam menyuarakan aspirasi PGWI Labuan Bajo ini.
3: Oke. Ini
4: kami apresiasi sekali ya,
3: betul,
4: pada RRI Labuan Bajo yang menjadi apa ya mitra ya. Saya rasa untuk mitra kita untuk bagian di bagian promosi untuk ke depan untuk bagian penginformasian. Nah mungkin ada tambahan dari
3: ya baik juga. Dari ini saya sudah catat di sini. Jadi baik.
4: Ada lima sih sebenarnya.
3: Ya, untuk kami di PGWI, ya, RRI itu sudah menjadi mitra.
4: Mitra.
3: Ya, mitra kerja sebagai ya diseminasi lah informasi. Karena RRI sudah bermain dan sudah menjalankan
4: perannya ya.
3: Ya perannya sebagai apa ya sebagai media lah. Seperti itu. Jadi kita juga berterima kasih banyak nih kepada RRI ini sudah mengundang kita ke sini.
2: siap.
3: Seperti itu. Okay. Jadi itu tadi.
2: Nah, berarti kurang lebih sama seperti untuk media-media lain mungkin yang untuk mensupport teman-teman dari PGWI seperti itu.
4: Ya, itu tadi kita patut bersyukur, maksudnya patut berterima kasih kepada teman-teman media. Jadi ada 5 indikator kita di tourism tuh. Jadi kayak apa ya? Tentang
3: geotour
4: apa pokoknya ada beberapa program kita
3: geocam geoheritage itu tadi geobike dan geostool itu
4: kita pingin maksudnya mitra ini yang untuk jadi penginformasi kepada masyarakat terus ya mungkin untuk lebih luas ya itu sih harapan kita untuk ke depan.
2: Nah mungkin bisa disampaikan juga pesan PGWI Labuan Bajo kepada masyarakat Labuan Bajo atau mungkin untuk Manggarai Barat, masyarakat Manggarai Barat itu agar tetap aktif menjaga solidaritas dan kebersamaan di tengah perubahan zaman.
4: Iya, itu. Pesan ya?
2: Iya, pesan-pesan.
4: Jadi pesan kita ya, apa ya, untuk di mana apa ya kayak mungkin ada
3: pesan kami dari PGWI itu untuk masyarakat ya secara khusus masyarakat Labuan Bajo ya jadi dengan kemajuan teknologi kemajuan zaman kemajuan pariwisata Labuan Bajo tentu ada tantangan lah seperti ada perubahan-perubahan sosial ya. Jadi kita sebagai masyarakat lokal yang berada di Labuan Bajo, yang berada di Manggarai secara keseluruhan, jadi kita tetap mempertahankan nilai-nilai dan juga budaya, kita harus menjaga lingkungan sosial, alam lingkungan kita alam. Kita harus menjaga apalagi misalkan alam tersebut ya memiliki potensi untuk dijadikan destinasi wisata, jadi perlu harus dijaga, dirawat ya. Karena itu akan mendatangkan uang artinya ada income juga ke depannya kalau misalkan sudah diekspos oleh PGWI Labuan Bajo ya. Seperti itu. kalau misalkan PGW Labuan Bajo berhasil mengekspos ya destinasi-destinasi itu, yang kemudian hari akan mendatangkan income bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti itu. Betul. Ya, harapan berikutnya lagi kepada masyarakat, karena sebentar lagi kan kita akan turun ke masyarakat nih. Okay. Kalau misalkan kita mendapatkan informasi atau apa ya dari mulut ke mulut atau melalui media sosial bahwa di suatu tempat atau di suatu desa ada potensi destinasi wisata, ya kita dari PGW Labuan Bajo karena akan itu masuk dalam program langsung, kerja, kita akan turun langsung. Jadi, kita akan turun langsung bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pemerintah desanya, kemudian kita bagaimana kita akan membuat suatu kesepakatan supaya sama-sama kita mendorong pariwisata itu untuk dijadikan sebuah destinasi, dan kita akan mengekspos itu,
4: membangun ya, Manggarai Barat ini, citra Manggarai Barat ini lebih baik lagi ya.
3: Apalagi di dalam PGWI ini kan ada fotografer juga, ya, videografer, ya. Jadi itu saya pikir untuk marketing kita ya
2: oke lah ya.
3: Jos Marco Jos lah ya.
2: Begitu. Siap, siap, siap.
4: Apa ya? Harapannya untuk teman-teman dimanapun berada juga, atau mungkin teman-teman yang mungkin di daerahnya punya potensi destinasi,
2: ya
4: agar apa namanya
3: bisa kontak
4: PGWI melalui Instagram kita PGWI Labuan Bajo,
3: Facebook juga
4: langsung kirim ke sana, di Facebook juga mungkin kirim ke sana, akan kami kunjungi.
2: Oke, berarti memang bebas ya, misalnya ada dari siapa saja dan dari mana saja mungkin yang ingin kasih informasi tentang daerah mereka.
3: Bebas, silakan ya. Kita siap turun.
2: Oke, siap.
3: Gitu.
4: Kita list semua. Satu persatu kita
2: kunjungi.
3: Untuk explore, ya.
2: Oke. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Kakak. Ini ke depannya rencana atau program terdekat dari PGW Labuan Bajo ini apa?
3: Camping ya.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, khususnya yang sedang bersantai menikmati angin malam di sekitaran Puncak Waringin, Kampung Ujung, atau Anda yang lagi rehat di rumah. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program kesayangan kita semua, program Ruang Rindu, edisi Senin 8 Juni 2026. Mendengar, gimana hari Seninnya, melelahkan, padat, atau justru penuh kejutan manis? Apapun yang sudah dilewati seharian, sekarang waktunya untuk Anda lepas penat sejenak di frekuensi 91,7 MHz. Kita akan hadirkan deretan lagu dari era 70-an hingga 90-an sore hari. Maksud kami malam ini edisi Senin 8 Juni 2026 di program Ruang Rindu. Ada lagu dari Iwan Fals dengan judul lagu Kemesraan, lagu dari Rani dengan judul lagu Teringat Selalu, ada lagu dari Rinto Harahap tentang judul lagu Ayah, dan lagu dari Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniarti. Ada lagu dari Mus Mulyadi dengan judul lagu Jauh Sudah Engkau, dan ada lagu dari Jangan Katakan Sejujurnya Christina Panjaitan. Pendengar, masih banyak deretan lagu yang akan kami hadirkan malam ini di program Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdut, request lagu era 70-an hingga 90-annya, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Pendengar, saya Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah di program Ruang Rindu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di program yang Anda tunggu-tunggu, program Ruang Rindu. Baru saja ya pendengar, kita nikmati bersama dengerin lagu yang dibawakan oleh Iwan Fals. Pendengar, lagu yang baru saja kita dengarkan dengan iringan pianonya dari Om Iwal, pendengar Bruce. Lagu ini menceritakan tentang kemesraan bersama sang kekasih yang lagu tadi ibarat sebuah ruang rindu ya, yang sunyi, yang sengaja kita buka di edisi Senin Talpa Cudi 2026, suara khas Om Iwan. Dipadu dengan petikan gitarnya memang tidak akan pernah gagal ya pendengar ya, bikin kita yang lagi rindu sama seseorang jadi makin hanyut dalam kenangan. Nah, buat pendengar yang merasa hatinya baru saja teraduk-aduk sama lagu yang baru saja saya putarin dari Iwan Fals, atau mungkin ada pesan titip-titip salam kepada pendengar RRI, titip-titip salam kepada sanak saudaranya, teman, sahabat, maupun yang lagi berjalan dengan pasangannya, atau Anda yang ingin request lagu untuk edisi tahun 70-an hingga tahun 90-an. Kami akan hadirkan deretan lagu pop dari tahun 70-an hingga era 2000-an. Mendengar, bagi Anda yang ingin request lagu, titip-titip salamnya langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Hey. Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ih, anak mama hebat.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pendengar RRI Labuan Bajo, baru saja kita dengerin bersama ya lagu dari Rinto Harahap dengan judul lagu Ayah. Lagu yang baru saja selesai berputar mendeskripsikan sebuah kerinduan pendengar yang teramat dalam, sunyi, sekaligus penuh penghormatan kepada sosok seorang ayah. Lewat liriknya yang sangat sederhana namun begitu jujur, lagu ini memotret perasaan seorang anak yang sedang menatap langit malam, meraba kembali kenangan dan membayangkan senyuman sang ayah yang mungkin kini sudah jauh atau telah tiada. Mendengar, Rinto Harahap dengan luar biasa mengemas lagu ini bukan hanya sebagai ungkapan rasa kangen biasa, tetapi sebagai sebuah doa yang tulus. Lagu ini mendeskripsikan bahwa pelukan dan nasihat seorang ayah akan selalu punya ruang rindu tersendiri di dalam hati kita. Yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun, sebuah lagu yang selalu sukses membuat mata kita berkaca-kaca setiap kali mendengarnya. Untuk Anda pendengar yang malam ini mungkin sedang merindukan sosok ayah, atau mungkin yang sudah jarak bertukar kabar karena kesibukan, semoga lagu dari Rinto Harahap dengan judul Ayah bisa menjadi jembatan rasa yang hangat edisi Senin 8 Juni 2026. Mendengar, masih di frekuensi 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Setelah ini akan ada mungkinnya bagi pendengar yang ingin titip-titip salam, request lagunya untuk malam ini. Kami tunggu pendengar dan masih banyak deretan lagu pop 70-an hingga 2000-an yang akan kami hadirkan untuk pendengar Pro program Ruang Rindu malam hari ini. Tetaplah bersama kami karena masih banyak deretan lagu dan lagu pop yang akan kami hadirkan untuk Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Pendengar, beberapa menit ke depan nantinya akan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda tepat di pukul 12 waktu maksud kami tepat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nur Astan masih menemani Anda ya pendengar. Mungkin bagi Anda yang sudah mulai untuk bersiap-siap untuk beristirahat, atau Anda yang masih nongkrong bersama teman-teman, yang masih ngobrol bersama keluarga, untuk menemani waktu istirahat Anda sore malam hari ini, akan saya hadirkan dan putarin lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani waktu istirahat Anda. Mendengar, nantinya tepat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, saya Nur Astan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda esok hari edisi Selasa 9 Mei 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Digital dengan tampil.
1: Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini tentang doa berkat. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 tertulis, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, doa berkat ini merupakan perintah Tuhan kepada setiap imam untuk diucapkan kepada umat Israel. Tapi bukan terbatas pada bangsa Israel saja, melainkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Roma 9 ayat 25. Kita yang dulunya jauh telah dijadikan dekat kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita dijadikannya umat kesayangan dan kekasih-Nya dalam masa penyataan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Doa berkat ini digenapi, sebab berkat penuh dari Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh kuasa darah-Nya melalui pengorbanan-Nya di atas salib, kita dilepaskan dari kutuk dan dikaruniakan berkat yang sejati, baik jasmani maupun berkat rohani, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita anak-anak-Nya, sebab Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa berkat ini yang diperintahkan Tuhan kepada imam untuk mengucapkannya mengandung makna bahwa Tuhan mempunyai kerinduan agar setiap umat-Nya mengalami berkat dan perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dan sekali lagi, kerinduan Tuhan itu bukanlah janji yang kosong, tapi janji yang benar-benar dipenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita yang percaya, Aku datang untuk memberikanmu hidup yang berkelimpahan. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kata menyertai mengandung janji pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan kepada setiap kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata,

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda Nur Astan, operator studio Melki, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar dan terdengarnya Irama Ini Maka Selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Senin 8 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Dan akhir kata penyiar Anda, Lili Kara, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Di mana saja Anda berada pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Senang sekali saya Agung Sene masih menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 9 Juni 2026 ya, di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Baik yang melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id ya. Untuk Anda pendengar, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Ya pendengar, kita akan ada di program Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya. Kami selalu akan hadirkan program-program menarik ya untuk menemani pagi hari Anda dan juga menyemangati Anda di pagi hari dengan aktivitas Anda, keseharian Anda ya untuk pagi ini. Dan juga nanti kita akan masuk setelah ini, kita akan ada program Mutiara Pagi ya. Kita akan ada program Mutiara Pagi pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND ya untuk edisi pagi hari ini. Dan juga setelah itu kita akan ada update informasi cuaca ya. Kita akan ada warta berita juga, warta berita daerah bersama dengan Pro 1 RRI ND ya. Setelah itu kita akan ada update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini bersama dengan BMKG Komodo Manggarai Barat ya. Setelah itu juga kita juga akan ada pendengar topik wawancara ya. Beberapa topik ya untuk Anda kita sudah siapkan. Kita akan ada topik bersama dengan Dinas Pertanian Manggarai Barat. Ini terapkan drone pertanian dalam gerakan pengendalian hama padi begitu. Setelah itu juga ada Puskesmas Lao hadirkan inovasi remang emas 2045. Setelah itu juga pendengar, yang terakhir kita akan ada sesi wawancara di Labuan Bajo pagi ini bersama dengan komunitas Imaji Kolektiva resmi gelar kelas audiovisual, kelas bagi layar di Labuan Bajo. Dan ya pendengar, kita akan bersama dengan Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan operator kita ada Melgi yang siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi pagi hari ini pendengar. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita akan mendengarkan Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Katolik. Selamat mendengarkan.

pertama raja-raja. Pada waktu itu sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka Elia pun bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum. Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wanita itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kubuat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda.

Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan.

RRI ND dimana saja berada. Yesus tidak berkata, jadilah garam atau cobalah menjadi terang. Ia berkata dengan tegas, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Kristus mendapat panggilan untuk memberi rasa, memberi kehidupan, dan membawa terang bagi sesama. Namun pertanyaannya, apakah hidup kita sungguh menghadirkan terang? Ataukah kita justru ikut menambah gelap hidup orang lain? Garam itu kecil, tetapi kehadirannya mengubah rasa. Tanpa garam, makanan terasa hambar. Begitu juga hidup manusia, tanpa kasih, tanpa Tuhan, dan tanpa ketulusan. Banyak orang hidup di tengah keramaian, tetapi hatinya kosong. Banyak orang tertawa, tetapi sebenarnya sedang lelah menghadapi hidup. Dunia hari ini dan luka batin, dalam keadaan seperti itulah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam. Dalam arti menghadirkan kebaikan sederhana yang mungkin kecil, tetapi mampu menguatkan hidup orang lain. Sesama saudara, para pendengar Persatu RRI ND yang terkasih. Masalahnya banyak orang perlahan-lahan kehilangan rasa dalam hidup rohaninya. Hati menjadi dingin, doa menjadi sekadar rutinitas. Datang ke gereja hanya karena kewajiban. Kita mulai terbiasa dengan dosa, terbiasa dengan kemarahan, terbiasa menyakiti, bahkan terbiasa hidup jauh dari Tuhan tanpa merasa bersalah lagi. Inilah yang dimaksudkan Yesus dengan garam yang menjadi tawar. Secara fisik mungkin kita hidup, tetapi jiwa kita kehilangan makna. Saudara-saudariku, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Terang tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Terang hanya perlu hadir dan dengan sendirinya mengusir gelap. Namun, menjadi terang itu tidak mudah, sebab terang selalu terlihat. Orang yang memilih hidup benar seringkali justru disalahpahami. Orang yang menjaga ketulusan kadang dimanfaatkan. Orang yang memilih bertahan dalam iman sering merasa sendirian. Teman-teman Persatu RRI ND yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang diam-diam sedang berjuang mempertahankan hati baiknya di tengah luka yang terus datang. Mereka tetap tersenyum meski lelah, tetap kuat meski ingin menyerah, dan tetap mengasihi meski sering tidak dihargai. Seringkali perjuangan terbesar kita bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan diri sendiri agar tidak berubah menjadi pahit karena keadaan. Kadang kita berpikir bahwa menjadi terang berarti melakukan hal-hal besar. Sebenarnya tidak demikian. Seringkali terang hadir lewat hal-hal sederhana, seperti mendengarkan orang yang sedang sedih, memilih diam daripada melukai dengan kata-kata. Mengampuni meski hati terluka, tetapi jujur saat semua orang memilih curang, dan tetap lembut di tengah dunia yang kasar. Saudara-saudari, para pendengar Persatu RRI ND yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini mengingatkan kita, terang sekecil apapun tetap berarti di tengah gelap. Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna. Tuhan hanya meminta kita untuk tetap menyala, tetapi menjadi pribadi yang membawa damai, tetap menjadi hati yang tidak mudah membenci, dan tetap menjadi manusia yang tidak kehilangan kasih di tengah kerasnya hidup. Kadang kita merasa bahwa hidup kita biasa saja dan tidak berarti. Namun bisa jadi ada seseorang di luar sana yang bertahan karena kata-kata kita yang baik. Mungkin ada seseorang yang dikuatkan karena perhatian kecil yang kita berikan. Tanpa kita sadari, Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Satu hal penting lagi, terang sejati tidak berasal dari diri kita sendiri,
Tetapi dari bahwa hidup kita bisa saja dan tidak berarti. Namun bisa jadi ada seseorang di luar sana yang bertahan karena kata-kata kita yang baik. Mungkin ada seseorang yang dikuatkan karena perhatian kecil yang kita berikan. Tanpa kita sadari, Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Satu hal penting lagi, terang sejati tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Kristus. Jika kita jauh dari Tuhan, perlahan-lahan terang itu akan redup. Karena itu, hidup rohani kita harus terus dijaga lewat doa, ekaristi, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Lebih dari sekedar orang-orang hebat, dunia membutuhkan lebih banyak lagi orang yang hatinya dipenuhi kasih Tuhan. Mari jadilah terang dan

dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

pendengar Persatu RRI ND yang dikasihi Tuhan. Mari kita menutup acara Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan sepanjang hari ini berkenan kepadamu. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudusmu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putramu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Berkatilah pula persaudaraan kami dengan mereka, agar menunjukkan garam dan terang dunia seperti yang Engkau firmankan. Dan juga semoga teladan Santa Peran Maria dalam kesetiaan kepadamu dan keprihatinannya terhadap sesama menjadi semangat hidup kami pada hari ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: Kudus.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Ya penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi daging
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Selasa 8 Juni 2026. Dengan sari berita, harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Lembaga penyiaran publik RRI ND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Pendengar RRI, inilah berita selengkapnya bersama saya, Angel Lambut. Kita awali informasi pertama, harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
1: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Bongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Sudah mau masuk ini, sudah satu minggu ini, mau masuk sambut baru ini. Dari Leo. Ini barang-barang dari Leo. Yang barangnya kadang-kadang petani gagal panen karena kemarin dulu kan hujan panas, gagal panen.
1: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Lembaga penyiaran publik RRI ND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Laporan disampaikan Nicolaus Makumeli.
3: Radio Republik Indonesia ND dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten ND. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST dan Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey SHMH pada Sabtu 6 Juni 2026. Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon mengatakan, kolaborasi antara dua lembaga penyiaran publik tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses informasi dan hiburan yang berkualitas, termasuk tayangan olahraga kelas dunia. Menurutnya, kehadiran siaran Piala Dunia melalui TVRI dan dukungan informasi melalui RRI menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati momentum olahraga internasional secara merata. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas penyiaran yang telah disediakan negara untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan berkualitas, termasuk siaran Piala Dunia.
4: Terima kasih. Ini merupakan momen yang berbahagia kita dengan Kepala TVRI bertemu di sini dalam rangka memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat dalam yaitu acara Piala Dunia. Jadi kepada masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan sarana yang telah disediakan negara untuk kita.
3: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey menegaskan, TVRI bersama RRI memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan, TVRI berkomitmen agar siaran Piala Dunia dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya, termasuk masyarakat di Kabupaten ND dan wilayah sekitarnya. Ia juga menghimbau masyarakat yang belum menggunakan televisi digital untuk memanfaatkan perangkat set-top set-top box agar dapat menerima siaran digital dengan kualitas gambar yang lebih baik.
5: Barang itu karena tugas kami sebagai media publik harus Piala Dunia itu sampai ke masyarakat, jadi bisa menonton, apalagi di Kabupaten Ende ini kami punya transmisi, bisa menonton langsung dengan TV, maka saya berharap pasang antena, kita setel, kalau tidak masih tidak digital TV-nya pakai setel box, tapi kalau misalnya digital, langsung di TV, pakai antena langsung di scan. Ayo kita nonton Piala Dunia dengan full HD kalau di TVRI. Ayo dengar juga di radio yang ada di RRIND.
3: Selain menyaksikan pertandingan melalui TVRI, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai informasi, jadwal pertandingan, serta perkembangan terbaru seputar Piala Dunia melalui siaran RRI ND. Sinergi antara RRI dan TVRI tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan penyiaran publik sekaligus memberikan pengalaman menikmati siaran olahraga yang lebih baik bagi masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumele melaporkan.
6: Sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur memastikan pelaksanaan Job Fair 2026 mendapat respons positif dunia usaha. Laporan disampaikan Su Imam.
7: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manabelu mengatakan, hingga saat ini sebanyak 17 perusahaan telah menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Menurutnya, tingginya minat perusahaan menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap agenda ketenaga kerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan yang efektif antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja lokal.
8: Kami yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Berbagai perusahaan menawarkan berbagai jenis lowongan pekerjaan serta membutuhkan ratusan pekerja. Nah, ini menurut saya sangat menarik bagaimana pencari kerja nantinya bisa memanfaatkan momen ini secara khusus di Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat menurun angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi kita juga bagus, serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Ia melanjutkan, Job Fair 2026 dirancang untuk memberikan akses informasi lowongan pekerjaan secara langsung kepada para pencari kerja. Selain itu, peserta juga berkesempatan memperoleh gambaran kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan berbagai perusahaan. Ditambahkan, pemerintah daerah menilai bursa kerja menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas peluang penempatan tenaga kerja. Kehadiran perusahaan dari berbagai sektor usaha diharapkan membuka lebih banyak pilihan pekerjaan bagi masyarakat Manggarai Timur. Untuk itu, para pencari kerja memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jaringan dan mencari peluang karir.
0: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. UPTD Puskesmas Lao resmi meluncurkan inovasi bertajuk Remang Emas 2045. Laporan disampaikan Mario.
9: UPTD Puskesmas Lao resmi meluncurkan inovasi bertajuk Remang Emas 2045 atau Remaja Manggarai menuju Generasi Emas 2045. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pembinaan remaja dalam menyongsong terwujudnya Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Program yang digagas Tim Kesehatan Reproduksi Remaja atau KESPRO Remaja Puskesmas Lao ini lahir sebagai respon terhadap berbagai persoalan kesehatan remaja yang masih dihadapi di wilayah kerja Puskesmas Lao, terutama rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan serta tingginya angka kehamilan usia dini. Penanggung jawab pelayanan kesehatan peduli remaja, Maria Dalima mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, hanya 1.173 dari total 4.872 remaja sasaran atau sekitar 24,07% yang mengakses layanan kesehatan. Pada periode yang sama, juga tercatat 23 kasus kehamilan dan 8 kasus persalinan pada remaja berusia di bawah 20 tahun. Selain itu, fenomena pergaulan berisiko seperti ancaman penyakit menular seksual serta kehamilan yang tidak diinginkan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
10: Jadi model kegiatan dari inovasi Remaja Manggarai menuju Generasi Emas yang disingkat Remang Emas 2045, satunya di Puskesmas akan ada pojok konseling remaja. Terus yang kedua, di sekolah-sekolah akan dibentuk posyandu remaja. Yang ketiga, akan diberi pelatihan kepada anak remaja menjadi konselor sebaya. Dari tiga kegiatan ini, tujuannya adalah supaya satu, kunjungan ke puskesmas terhadap kunjungan remaja itu meningkat. Dan yang kedua, dari inovasi ini adalah pengetahuan remaja terutama tentang kesehatan reproduksinya tinggi. Dan yang ketiga, remajanya itu siap menghadap Indonesia Emas tahun 2045.
9: Program ini pun mulai menunjukkan hasil positif. Pada periode Januari hingga April 2026, sebanyak 1.333 remaja telah memperoleh layanan kesehatan, terdiri atas 435 remaja yang dilayani di Puskesmas Lao dan 898 remaja yang mendapat pelayanan melalui kegiatan kesehatan di sekolah. Pada saat yang sama, angka kehamilan dan persalinan usia remaja juga mengalami penurunan. Selama Januari hingga April 2026, tercatat 4 kasus kehamilan pada remaja berusia di bawah 20 tahun dan 2 kasus persalinan pada kelompok usia yang sama. Melalui pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif, Puskesmas Lao optimis inovasi ini dapat menjadi model pembinaan remaja yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan, guru, orang tua, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda Manggarai yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kaji rencana pengelolaan Pulau Kelor. Laporan disampaikan Epi Wahab.
11: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan atau Divparekraf Bud Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akan mengkaji rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor menyusul arahan dari pimpinan daerah. Kepala Divparekraf Bud Manggarai Barat, Petrus Arasid mengatakan pihaknya masih mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait Pulau Kelor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga menyampaikan kajian tersebut penting dilakukan agar rencana pengelolaan tidak mengabaikan aspek legalitas maupun status kepemilikan lahan yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, Petrus mengungkapkan pihaknya juga mendengar adanya indikasi hak guna bangunan atau HGB di Pulau Kelor. Namun informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum menjadi dasar pengambilan keputusan.
12: Ya betul, saya juga mendapatkan arahan dari Pak pimpinan untuk nanti coba dikaji terkait dengan pengelolaan Pulau Kelor. Dan saya janji untuk nanti kami coba bahas lebih detail lagi di dinas, untuk kami coba lihat dulu bahan-bahan apa saja yang ada kaitan dengan Pulau Kelor. Nanti bisa memperkaya diskusi kami. Saya baru. Tapi tidak lantas karena baru menjadi justifikasi untuk mengabaikan tidak juga. Ya, saya minta waktulah untuk membahas karena saya mendengar juga ada indikasi juga bahwa itu juga ada HGB-nya. Ada indikasi, cuman saya belum bisa pastikan. Jadi saya juga perlu duduk dengan teman-teman untuk melihat kembali rencana pengelolanya tanpa mengabaikan status-status kepemilikan tanah atau apapun itu namanya yang sudah ada di Pulau Kelor.
11: Ia juga menambahkan, usulan pengelolaan Pulau Kelor juga banyak disampaikan masyarakat dan pelaku wisata. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses kajian yang sedang dilakukan. Selain melakukan pembahasan internal, Parekraf Put juga berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi terkini Pulau Kelor, termasuk riwayat pengelolaan destinasi tersebut. Dalam kesempatan itu, Petrus juga menyampaikan bahwa destinasi wisata yang saat ini dikelola langsung oleh Divparekraf Put Manggarai Barat meliputi Gua Batu Cermin, Gua Rangko, dan juga Cuncau Wulang serta Puncak Waringin. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Beralih ke Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada mendukung penuh kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran hasil komoditas pertanian. Keberadaan koperasi diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi petani, terutama dalam hal pemasaran dan distribusi hasil produksi. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
13: Mendongkrak ekonomi yang ada di desa.
14: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dehingebu mengatakan, koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
13: Lalu dengan potensi yang ada di desa, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa. Nah, kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua, soal tadi ada di sini kan pusat pertanian.
14: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Nilai sejarah yang tersimpan di situs-situs peninggalan Bung Karno di Kota Ende terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung mengaku memperoleh pengalaman berharga setelah melihat langsung jejak perjuangan sang proklamator selama masa pengasingannya di Ende. Laporan disampaikan Rovinus Vula.
15: Salah seorang pengunjung Yulia Safara mengungkapkan kekaguman saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Perwira Kota Ende. Perempuan asal Cianjur yang saat ini bertugas di Kabupaten Lembata menyampaikan kesannya kepada RRI pada Minggu 31 Mei 2026. Menurut Yulia, kesan pertama yang ia rasakan saat berada di Ende adalah tingginya nilai sejarah yang dimiliki di era tersebut. Hal itu semakin terasa ketika dirinya memasuki rumah yang pernah ditempati Bung Karno selama masa pengasingan. Di dalam rumah tersebut, Yulia menemukan berbagai koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dengan baik. Benda itu memberikan gambaran mengenai kehidupan Bung Karno beserta keluarganya selama berada di Ende. Selain melihat koleksi bersejarah, Yulia juga memperoleh informasi mengenai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pengetahuan tersebut didapat melalui penjelasan yang tersedia di lokasi dan cerita yang berkembang di situs sejarah tersebut. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno saat berwisata ke Kabupaten Ende. Menurutnya, kunjungan ke situs sejarah dapat memperkaya wawasan tentang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.
16: Mas, saya ke sini itu karena di sini nilai sejarahnya sangat tinggi, DND itu sangat tinggi sekali. Dan di pengasingan ini saya bisa melihat proses-proses dari awal kita mau merdeka, nanti pas Bung Karno ada di sini, kehidupan keluarga, dan sebagainya.
15: Kesan serupa disampaikan Irwan Joko, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara. Ia mengaku baru pertama kali datang ke Ende dan merasa tertarik dengan berbagai situs sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Irwan mengatakan kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno memberinya banyak informasi mengenai kondisi Indonesia sebelum merdeka. Ia juga dapat melihat langsung sejumlah peninggalan sejarah yang berasal dari masa perjuangan bangsa.
17: Kesannya pasti menarik ya, karena kita bisa lihat sejarah tentang sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan tadi juga kita sudah jalan-jalan ke dalam, itu tentunya lumayan berkesan karena kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah dari tahun sebelum Indonesia merdeka tentunya. Mungkin nanti nextnya kita akan ke taman, apa itu namanya yang satu lagi? Taman Renungan.
15: Sementara itu, Rani, pengunjung asal Maumere, mengaku sangat terkesan saat pertama kali mengunjungi rumah bersejarah tersebut. Ia menilai pengalaman berdialog dengan penjaga situs membantu dirinya memahami jejak perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di Ende.
18: Kami berdua bersama teman-teman yang lain untuk pertama kalinya berkunjung ke tempatnya luar biasa ya, bagus. Terus kami juga sempat ngobrol mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini. Jadi sedikit melihat kembali ke jejak sejarah ke belakang yang kemarin Bung Karno diasingkan di sini.
19: Aku takjub sih sama hal-hal yang ditinggalkan. Udah keluar sama sejarah-sejarahnya tuh pertama kali, baru sampai di Ende pertama kali, dan tujuannya memang ke sini.
15: Menurut Rani, kunjungan ke situs sejarah Bung Karno tidak hanya menjadi bagian dari wisata, tetapi juga sarana belajar sejarah secara langsung. Pengalaman tersebut dinilainya mampu menambah pengetahuan generasi muda tentang peran Ende dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Pendengar RRI, sekian warta berita pagi hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, Angel Abud mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id pendengar. Hari ini tanggal 9 Juni, hari Selasa ya, 2026. Saya Agung Sene bersama dengan tim Labuan Bajo pagi ini. Ada rekan operator kita, ada Melki, siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Untuk edisi pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita akan selalu hadirkan program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda tentunya. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, kami hadirkan catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
0: Pendengar, hari ini tanggal 9 Juni 2026. Ini diperingati sebagai Hari Arsip Internasional. Melansir laman PBB, Hari Arsip Internasional diperingati setiap tanggal 9 Juni untuk mengenang berdirinya Organisasi Arsip Dunia. Dan peringatan ini pendengar dibentuk untuk di bawah naungan UNESCO pada tanggal 9 Juni tahun 1948. Peringatan ini pendengar bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya arsip sebagai sumber informasi, bukti sejarah, dan memori kolektif suatu bangsa maupun organisasi. Arsip tidak hanya berupa dokumen kertas ya, tetapi juga dapat berbentuk foto, rekaman suara, video, hingga dokumen digital yang menyimpan berbagai peristiwa penting. Melalui Hari Arsip Internasional ini pendengar, lembaga arsip di berbagai negara biasanya mengadakan pameran, seminar, diskusi, dan kegiatan edukasi yang memperkenalkan fungsi arsip kepada masyarakat luas. Dan di era digital saat ini pendengar, peran arsip menjadi sangat penting ya, karena membantu menjaga keaslian informasi serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan maupun organisasi. Selain Hari Arsip Internasional, juga ini diperingati sebagai Hari Donald Bebek ya. Ini selain Hari Arsip Internasional di tanggal 9 Juni ini juga dikenal sebagai Hari Donald Bebek atau Donald Duck Day. Peringatan ini pendengar merayakan kemunculan perdana karakter animasi legendaris Donald Duck yang pertama kali tampil pada 9 Juni tahun 1934 dalam film pendek animasi The Wise Little Hen. Mengutip National Today ya, Donald Bebek dikenal sebagai karakter bebek antropomorfik ya, yang memiliki suara khas, temperamen mudah marah tetapi lucu dan menghibur. Karakter ini pendengar kemudian menjadi salah satu ikon paling populer milik The Walt Disney Company dan tampil dalam berbagai film, serial TV, komik, hingga permainan video. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kontan.co.id. Dan ya, untuk Anda pendengar, kami juga ucapkan yang untuk Anda yang saat ini sedang juga merayakan hari peristiwa penting ya, untuk Anda di tanggal 9 Juni ini yang sedang merayakan hari ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan selalu diberkati, selalu dilimpahkan rezekinya. Untuk rekan penyiar kita ada Yulin Amul ya, yang hari ini tanggal 9 Juni juga merayakan hari ulang tahunnya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu mengudara terus, semangat terus, apapun yang terjadi tetap menjadi pribadi yang punya semangat yang tinggi dan juga membawa positive vibes di lingkungan sekitarnya begitu. Dan untuk Anda juga yang hari ini masih bekerja ya, tetap bekerja di lapangan, tetap semangat. Apapun yang terjadi pokoknya tetap semangat, jangan patah semangat walaupun situasi dan cuaca untuk bulan ini ya, akhir-akhir ini memasuki musim kemarau begitu. Pas siangnya panas, malamnya dingin, kering seperti itu. Ya tetap semangat apapun yang terjadi pendengar. Saya Agung Sene masih terus menemani Anda terus sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Selamat pagi Akbar.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Baik Pak.
0: Oke, baik, silakan Akbar untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan.
1: Oke, terima kasih waktunya. Selamat pagi pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya Akbar Sudar Navali, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah perairan, untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter. Dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 28 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,4 meter. Dan arah angin bertiup dari tenggara timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 28 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Capai bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,2 meter. Dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 19 hingga 24 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di Selat Capai bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,9 meter. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 hingga 26 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak.
0: Baik, terima kasih Akbar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Pendengar dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi TVRI, ingatkan kreator konten tidak sebarkan cuplikan Piala Dunia 2026 di media sosial. Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 dipastikan akan memicu lonjakan konten sepak bola di berbagai platform digital. Namun, masyarakat dan kreator konten diingatkan untuk memahami aturan hak siar agar tidak terjerat pelanggaran hak cipta saat membagikan konten terkait pertandingan. Peringatan ini disampaikan Chief Editor Siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, yang menegaskan bahwa merekam langsung siaran pertandingan dari layar televisi, kemudian mengunggahnya kembali ke internet atau media sosial merupakan tindakan yang melanggar hak cipta dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Menurut Usman, masih banyak masyarakat yang keliru memahami ketentuan penggunaan cuplikan siaran pertandingan. Salah satu anggapan yang sering muncul adalah adanya batas durasi 1,5 menit yang dianggap bebas digunakan tanpa izin. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut pendengar hanya berlaku dalam konteks penggunaan materi siaran di lingkungan televisi dan tidak dapat diterapkan untuk platform digital maupun akun media sosial pribadi. Dan selain itu juga pendengar, meski demikian, Usman menegaskan bahwa masyarakat dan kreator konten tetap memiliki ruang untuk berkreasi secara legal selama tidak menayangkan ulang materi pertandingan yang memiliki hak siar. Menurutnya, kreator konten masih diperbolehkan membuat berbagai konten pendukung seperti merekam suasana penonton bareng, mengabadikan ekspresi penonton melalui video reaksi, maupun menampilkan layar siaran TVRI sebagai latar visual dan jarak jauh dalam siaran langsung atau konten media sosial. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
8: Ho ho ho ho ho ho ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Kita masuk di sesi wawancara pendengar untuk mengawali pagi hari Anda tentunya. Kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk Anda di pagi hari ini. Kita awali dengan topik Komunitas Imaji Kolektiva resmi gelar kelas audiovisual, kelas bagi layar di Labuan Bajo. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Riris Andrastin, selaku koordinator program kelas bagi layar. Selamat pagi, Riris.
1: Halo, selamat pagi, Kak Agung.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Ya, baik.
0: Baik ya. Ini
1: gimana Kak Agung kabarnya?
0: Baik, baik, baik. Kabar baik juga. Ini pagi-pagi sudah bangun semangat begitu ya. Oke, Riris, ini kita dapat informasi kalau Imaji Kolektiva resmi membuka ini ya ke kelas audiovisual begitu ya.
1: Betul.
0: Bisa dijelaskan secara singkat dulu, Riris, ini mungkin kelas bagi layar di yang akan digelar di Labuan Bajo ini seperti apa, kebutuhan apa saja yang ingin dijawab sebenarnya melalui kegiatan ini, Riris, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Agung. Jadi sekolah film yang diinisiasi oleh teman-teman Imaji Kolektiva ini namanya kelas bagi layar. Sebenarnya kita lebih mau menjawab kepada akses sih, Kak Agung. Kita menjawab dari keresahan kami yang ada di dalam komunitas. Kami ini masing-masing sempat pernah terpikirkan ketika mengalami tinggal dan hidup di Labuan Bajo ini. Kayak akses untuk berkreatif, membuat berkomunitas, apalagi membuat film, itu tuh kayak susah gitu. Terus kayak karena kami coba deh diskusi kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk setidaknya memberikan opsi lain supaya akses itu tuh tidak hanya jadi pertanyaan terus kan. Akhirnya ya sudahlah, kita coba buat sekolah film begitu.
0: Baik. Ini berarti memang menjawab keresahan dari sendiri begitu, Kak Riris ya?
1: Betul.
0: Ini kalau bisa dijelaskan, Kak Riris, ini konsepnya akan seperti apa? Konsep pembelajaran yang ditawarkan dalam kelas bagi layar ini nanti, Kak Riris, silakan.
1: Jadi sebenarnya konsep kita, kalau mau dibilang sekolah mungkin terdengarnya agak seperti formal ya. Tapi kalau yang akan kita suguhkan itu lebih kepada praktik belajar bersama sih, Kak Agung. Jadi mungkin tetap nanti akan ada teori-teori, kita akan mencoba mengundang juga praktisi-praktisi yang ada di dunia audiovisual, terutama di perfilman. Mungkin dari luar. Mungkin juga kita mencari teman-teman yang ada di seputaran Labuan Bajo juga, seperti itu. Lalu juga tentunya akan ada praktik kecil-kecilan. Karena memang ini adalah sesuatu yang masih awal kami buat. Kami masih mencoba mengusahakan sebaik mungkin. Untuk kelas bagi layar saat ini sih kita memang masih masih ada 4 materi besar saja gitu yang masih bisa kami coba kembangkan gitu, Kak Agung.
0: Riris, kalau bisa disampaikan juga nih, Riris, ini sebenarnya dari program atau kelas film yang akan dilaksanakan ini, apakah ini terbuka untuk pelajar, mahasiswa atau kreator konten begitu, ataupun sebenarnya siapa sasaran dari program ini tuh menuju kemana begitu, Riris?
1: Jadi sebenarnya kalau di yang sudah kami flyer yang kami naikkan itu, Kak Agung, kita sebenarnya membuka untuk siapa saja, kepada teman-teman muda, orang-orang muda di sekitaran Manggarai Barat, khususnya di usia 16 tahun hingga 35 tahun.
0: Ya.
1: Tapi kita tuh sebenarnya memang lebih besarnya mengharapkan teman-teman sekolah SMA, teman-teman kuliah, teman-teman yang memang ingin berharap, apa ya, bukan berharap, ingin betul-betul menggali, begitu, menggali di dunia audiovisual yang sama-sama ingin berkolaborasi, sama-sama ingin belajar bersama, begitu sih, Kak Agung. Jadi sebenarnya ini untuk siapa saja yang ingin belajar, ingin berkomunitas, ingin sama-sama membangun ekosistem perfilman di Labuan Bajo, itu sih, Kak Agung.
0: Oke. Tadi kan sempat disampaikan kalau ada sekitar 3 atau 4 program atau yang akan disajikan nanti itu karir. Mungkin bisa disampaikan apa saja di situnya.
1: Oke. Jadi kita tuh punya semacam, ya, karena kita menggunakan titel sekolah tadi, ya, Kak Agung. Jadi kita punya semacam 4 kurikulum begitu.
0: Oke.
1: Semacam 4 silabus.
0: Iya, iya.
1: Jadi nanti akan ada kelas sekolah pertama itu, kita menyebutnya sih fase, ya, Kak Agung. Jadi nanti kita akan ada fase pengantar. Jadi di situ nanti akan betul-betul membahas tentang, ya, pengantar, apa sih itu film, namanya proses umumnya sebenarnya, lebih kepada bagaimana secara umumnya gitu, secara generalnya. Terus kita juga di fase itu akan banyak menekankan soal bagaimana melakukan riset budaya dengan pendekatan yang lebih, apa ya, lebih, mungkin lebih akan sering digunakan oleh teman-teman yang berkomunitas atau di lapangan, seperti itu. Dan kita juga menekankan adanya tentang etika pendekatan dalam riset, gitu. Lalu nanti akan ada praproduksi. Jadi praproduksi ini kita ya banyak ngomongin teknis sebelum melakukan sesuatu. Jadi ada bagaimana membuat RAB, membuat proposal mungkin, itu penulisan naskah, pengembangan ide dan sebagainya. Lalu ada kelas produksi, ini kebanyakan lebih ke teknis sih, Kak Agung. Jadi lebih ke tata visual, tata kamera, suara, penyutradaraan, dan sebagian. Terus nanti terakhir akan ada pasca produksi. Jadi ini akan ada seperti editing, strategi distribusi, manajemen event, gitu. Begitu sih kalau untuk silabus besarnya.
0: Kalau untuk silabus besarnya memang ini kalau dilihat, ini saya rasa program-programnya sangat luar biasa. Saya juga kalau masih jadi anak SMA kayaknya saya harus daftar ini, ya.
1: Boleh, gitu.
0: Riris, tadi juga kalau dilihat ini sebenarnya tadi kan ada dibilang akan mempelajari tentang teknis produksi video seperti itu dan lain-lain. Ini kalau dilihat sendiri atau dari teman-teman Imaji Kolektiva, sebenarnya nilai atau perspektif apa yang ingin ditanamkan kepada peserta melalui kelas ini, Riris?
1: Jadi selain dari, apa ya, belajar materi itu tadi, ya, Kak Agung. Kami itu juga nantinya setelah mungkin 4 silabus besar itu sudah tercapai, kita sudah melakukan, sudah belajar bersama, kami berharap tuh akan ada semacam bioskop keliling gitu, Kak Agung. Bioskop keliling, ya, kecil-kecilan gitulah, ngobrol dan diskusi publik dan bedah film bersama gitu. Nah, dari rangkaian ini tadi, kami itu berharap kalau kita sebagai warga Manggarai Barat ini, masyarakat di Manggarai Barat, kita tuh punya, apa ya, setidaknya pada akhirnya kita tumbuh keinginan untuk lihat apa yang ada di sekitar kita. Terus bagaimana kita akhirnya bisa, selain melihat, akhirnya kita bisa menceritakan keluar gitu. Setidaknya dengan cara yang kecil-kecilan dulu gitu. Kita belajar bagaimana caranya mengelola apa yang ada di sekitar kita, melihat, lalu kita olah, lalu kita bagikan itu di publik, dan itu menjadi diskusi bersama, menjadi pada akhirnya mungkin ada orang-orang yang tidak tahu jika ada cerita ini mungkin di desa ini atau di kelompok masyarakat ini begitu, dan itu menjadi diskusi bersama, dan siapa tahu itu bisa menjadi nilai yang lain yang ada di Manggarai Barat atau Labuan Bajo ini begitu.
0: Sangat luar
1: gitu
0: biasa
1: sih,
0: ya.
1: Aku.
0: Ini sangat luar biasa sekali gitu ya, kalau didengar, ini baru didengarkan, apalagi kalau sudah terjadi. Dan
1: amin.
0: Iya, ini kalau diingat-ingat saja sudah kayak mau dibayangkan, wah ini sangat luar biasa, ada nobar, tur nobarnya seperti itu begitu ya. Dan kalau dilihat sendiri, berarti ini bisa juga disebut kalau ini bisa menjadi dorongan ya, lahirnya karya-karya audiovisual yang mengangkat cerita lokal seperti itu, budaya dan realitas yang ada di Labuan Bajo dan sekitarnya begitu, Riris.
1: Iya, betul, betul Kak Agung.
0: Oke. Terakhir Riris, mungkin bisa disampaikan harapan atau pesan begitu ya dari teman-teman Imaji Kolektiva setelah program ini berlangsung, baik bagi peserta maupun bagi perkembangan komunitas kreatif di dan audiovisual, industri audiovisual begitu di Labuan Bajo ke depannya seperti apa?
1: Oke. Jadi kalau harapan kami mungkin sederhana aja, semoga ekosistem yang sedang kita bangun sama-sama ini tuh tidak akan pernah mati, karena pengarsipan, karena penceritaan melalui audiovisual kita akan sama-sama tahu hal itu akan menjadi abadi, sehingga apa yang mungkin pada akhirnya kita resahkan hari ini, apa yang kita pikirkan hari ini tetap akan ada seterusnya. Kira-kira kayak gitu sih Kak Agung.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Riris. Mudah-mudahan ini menjadi sekolah film yang bisa memotivasi banyak komunitas-komunitas atau wadah-wadah kreatif, khususnya di audiovisual gitu ya. Karena kita juga sangat membutuhkan hal ini seperti itu. Kalau kita terlalu banyak, saya rasa kalau di Manggarai ini sendiri kayaknya terlalu banyak yang berkarya di bidang audionya saja, tapi visualnya kurang begitu ya. Kalau kalau kita lihat dari karakter dan juga dari kreativitas teman-teman dan juga masyarakat Manggarai khususnya kayaknya ya, ini memang dominannya lebih ke audionya. Visualnya kayak, saya rasa kayak masih kurang begitu. Dan saya rasa perlu sekali kalau teman-teman dari Imaji Kolektiva ini bergerak dari hal-hal kecil seperti tadi disampaikan, juga akan ada outputnya. Nobar keliling seperti itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat ya Riris ya, untuk teman-teman Imaji Kolektiva ini, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang lain di luar sana begitu ya. Oke, terima kasih banyak Riris, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Agung.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Pas satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Benar, masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, kita masih di sesi wawancara, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya, pendengar. Puskesmas Lao hadirkan inovasi Remang Emas 2045. Dan ya, untuk membahas hal tersebut lebih dalam, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Bidan Maria Dalima Escap, ini selaku penanggung jawab pelayanan kesehatan peduli remaja. Selamat siang Ibu, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kak Agung.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu?
1: Puji Tuhan, kabar baik, sehat, luar biasa.
0: Iya, baik Bu ya. Ini Ibu di Ruteng berarti Ibu ya?
1: Iya, ada di Ruteng sekarang.
0: Oke, okay. Ibu, ini kita dapat informasi kalau dari Puskesmas Lao ini hadirkan inovasi baru Ibu ya, bernama Remang Emas begitu. Mungkin bisa bisa disampaikan Ibu yang melatar belakangi sebenarnya hadirnya inovasi Remang Emas ini di Puskesmas Lao ini seperti apa Ibu?
1: Baik, terima kasih untuk melatar belakangi inovasi yang kami buat ini. Yang pertama sekali, kami merasa bahwa remaja adalah aset bangsa dan calon pemimpin masa depan.
0: Okay.
1: Yang mana memegang peranan penting dalam pembangunan nasional maupun daerah dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045. Terus kami juga menemukan masalah di mana perhatian terhadap kesehatan reproduksi remaja itu sangat kurang. Kami mengevaluasinya dengan melihat kunjungan di Puskesmas Lao dari target 4.872 remaja. Yang ada di wilayah Puskesmas Lao yang terlayani di tahun 2025 itu hanya 1.173 orang atau 24.7%. Kami juga menemukan masalah di mana pemeriksaan kehamilan ditemukan ibu hamil yang usianya masih kurang dari 20 tahun. Berarti mereka masih dalam kelompok remaja. Itu kami temukan kasusnya 23 orang di tahun dari Januari sampai Desember 2025. Terus ada juga persalinan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 8 orang. Itu kondisinya di tahun 2025. Terus adanya juga pergaulan bebas, meningkatnya kasus penyakit menular seksual. Demikian yang melatar belakangi kami membuat inovasi Remang Emas ini.
0: Okay, baik Ibu, tapi kalau dilihat memang ini menjadi miris begitu Ibu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi gebrakan baru untuk mengurangi atau meminimalisirkan hal tersebut begitu Ibu ya. Ini Ibu kalau bisa dilihat atau bisa disampaikan juga, ini sebenarnya kalau tadi kan yang melatar belakangi dan sebenarnya tujuan utamanya Ibu, tujuan utama yang ingin dicapai melalui inovasi Remang Emas ini khususnya dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti apa Ibu?
1: Baik, untuk tujuannya, tujuan secara umumnya itu meningkatkan pengetahuan masyarakat, pengetahuan remaja khususnya, terus meningkat sikap dan perilaku sehat remaja, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka menuju generasi emas 2045. Jadi kalau tujuan khususnya ya meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, mencegah pernikahan usia dini, dan meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya penyakit menular seksual. Begitu, Kak.
0: Okay. Ibu, kalau tadi sempat disampaikan kalau memang beberapa

0: Seperti apa ibu yang atau kegiatan yang diberikan kepada anak-anak remaja seperti itu?
1: Kalau bentuk kegiatan yang kami buat sekarang, yang pertama meningkatkan pelayanan menggunakan Faskes oleh remaja itu di puskesmas. Kami akan siapkan pojok konseling untuk remaja, di mana setelah mereka mendapatkan pelayanan secara umum berdasarkan sakit yang mereka
0: Keluhkan gitu.
1: derita, terus kami akan menyediakan waktu sedikitnya untuk memberikan edukasi tentang kesehatan remaja. Itu yang pertama. Yang kedua itu kami melaksanakan posyandu remaja. Posyandu remaja, di mana di posyandu remaja ada kegiatan KIE juga, komunikasi informasi edukasi tentang kesehatan atau kesehatan reproduksi remaja. Dan selanjutnya kami memberikan pemeriksaan rutin berupa pemeriksaan berat badan, tinggi badan, habis itu lingkar kepala, tensi, ini lingkar perut, lila, terus tensi, begitu. Ada pemberian rutin juga tablet tambah darah di posyandu remaja. Dan untuk sementara kami buatnya di sekolah-sekolah.
0: Oke, baik. Berarti memang menyasarnya memang di remaja di sekolah-sekolah seperti ibu ya?
1: Iya, Pak.
0: Kalau melihat dari mekanisme pelaksanaannya seperti apa ibu? Pelaksanaan mekanisme pelaksanaan Remang Emas di lapangan serta pihak-pihak mana saja sebenarnya yang dilibatkan dalam mendukung keberhasilan program ini, Bu?
1: Kalau mekanisme kerjanya, ya yang pertama kami setelah menemukan ide inovasi ini, kami melaksanakan sosialisasi. Sosialisasinya itu kami buat saat pertemuan di puskesmas lintas sektor. Terus setelah ada kesepakatan dengan lintas sektor, di mana yang terlibat di lintas sektor adalah berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala sekolah, lurah, itu. Jadi setelah ada kesepakatan itu, maka kami membuat selanjutnya kami membuat kegiatan ini yang pertama sekali di sekolah-sekolah. Jadi itu yang mekanismenya.
0: Oke, baik ibu. Ini kalau dilihat dari progres ataupun yang nanti akan berkelanjutan seperti itu, kira-kira dari ibu sendiri melihat apa sebenarnya tantangan yang dihadapi dalam menjalankan inovasi Remang Emas ini dan bagaimana strategi Puskesmas Lau sendiri untuk mengatasinya?
1: Baik, terima kasih. Tantangan yang kami temukan. Yang pertama sekali dari segi kesadaran, kesadaran, terus kesadaran masyarakat remaja itu untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan itu masih kurang. Terus strategi yang kami buat adalah dengan menjemput bola. Menjemput bola ini salah satunya kami ke sekolah-sekolah, membuatkan, melakukan screening awal, terus bila kami menemukan masalah di sekolah, pada pemeriksaan awal itu kami rujuk ke remajanya untuk ke selanjutnya berobat ke puskesmas. Bisa juga melalui via telepon bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, itu sasaran apa strateginya?
0: Baik, terakhir ibu mungkin bisa disampaikan pesan kepada masyarakat yang mendengarkan memantau RRI siaran ini di pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan pesan dan juga kesannya untuk pendengar begitu terkait inovasi Remang Emas ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Agung. Pesan kami untuk seluruh pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja berada, kami dari

0: Inovasi Remang Emas Puskesmas Lao sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dalam mendukung suksesnya inovasi remaja Manggarai menuju generasi emas ini. Karena sasaran dari inovasi ini tidak hanya tertuju pada remaja di Manggarai, di Kabupaten Manggarai saja, tetapi juga menyasar seluruh remaja Manggarai Raya atau remaja Indonesia secara umum. Harapannya bahwa setelah mendengar inovasi ini, bentuk dukungannya dengan seperti yang dilaksanakan oleh RRI Labuan Bajo mengundang kami ataupun ada LSM atau yang bisa mendukung kegiatan kami ini karena kami banyak menemukan kendala, fasilitas yang belum memadai terus apa yang membuat kelancaran dari inovasi kami ini belum maksimal. Jadi itu harapannya supaya setelah mendengar siaran ini bisa meminta nomor HP kami dengan menghubung nomor HP kami 0822-9808-3476. Itu saja Pak Kak Agung. Terima kasih banyak juga untuk RRI Labuan Bajo yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Kalau bisa Kakak Agung, kami buat pantun penutup.
1: Boleh, boleh, silakan Ibu.
0: Yo, terima kasih. Jalan-jalan ke Tanah Manggarai membawa tenun penuh makna. Terima kasih atas kerjasamanya RRI Labuan Bajo. Dan kesempatan hari ini, semoga langkah kecil membawa perubahan besar nantinya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Oke, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak untuk semangat paginya pagi hari ini Ibu. Mudah-mudahan ini inovasi ini dapat berjalan dengan lancar Ibu ya. Karena ini juga menjadi motivasi yang cukup menarik dan juga sangat bermanfaat. Apalagi dengan melihat kasus-kasus di lapangan yang sempat tadi Ibu sampaikan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi penindakan gebrakan juga untuk meminimalisirkan kejadian-kejadian ataupun kasus-kasus yang tidak kita inginkan begitu.
0: Ya, baik Kak. Terima kasih banyak Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selamat pagi.
0: Yo, selamat pagi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.